0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala dan moneter, moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan jadi.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan, KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat. Dan yang kedua,

0: juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarna Sapo, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
2: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarna Sapo yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarna Sapo juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan mempererat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Orang khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Hmm. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

Hi-Fi, mata ke hati pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini, tepat di pukul 7:38 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda, hati-hati di jalan, untuk Anda yang saat ini masih berada di jalan ya, yang sudah mau sampai kantor, dicek dulu apakah tukang sarapan langganan Anda yang jualan mau habis atau masih banyak ya. Anda juga jangan lupa nih untuk beli sarapan ya pendengar Pro 1. Jangan di skip tuh sarapan, bahaya ya. Nanti bisa banyak ngemilnya, kalau enggak ntar makan siangnya banyak banget gitu ya pendengar Pro 1. Semoga hari Anda menyenangkan di hari ini, di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dan saya juga akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar Pro 1. Tinggal pukul 10 pagi nanti saya akan menemani Anda, dan saya mau update juga nih sebuah informasi lalu lintas ya. Sebelumnya ini dari gerbang tol Tomang, di mana PT Jasa Marga TBK melalui regional metropolitan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup sementara gerbang tol Tomang selama pekerjaan rekonstruksi perkerasan jalan di ruas tol dalam kota. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @official.jmmetropolitan, pekerjaan berlangsung mulai 24 Juli hingga 9 Agustus 2026. Adapun pelaksanaannya ini akan dilakukan secara bertahap setiap hari Jumat ya pendengar Pro 1 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hingga Minggu pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan penyesuaian terhadap kondisi lalu lintas di lapangan. Dan selama pekerjaan berlangsung atas diskresi kepolisian, gerbang tol Tomang ini akan ditutup sementara dan diberlakukan rekayasa lalu lintas, di mana rekayasa ini apabila gerbang tol nanti ditutup, pengguna jalan dari arah Tangerang yang hendak menuju ke Semanggi atau Cawang melalui ruas tol dalam kota ini akan diarahkan keluar melalui exit Tomang. Selanjutnya, kendaraan diminta melanjutkan perjalanan melalui jalan arteri sebelum kembali memasuki jalan tol gerbang tol Selipi 2 ya. Sementara itu, kendaraan dari arah Tangerang yang akan menuju Pluit maupun Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan dialihkan keluar melalui exit Tomang. Pengguna jalan kemudian diminta melanjutkan perjalanan melalui jalan arteri dan kembali masuk ke jalan tol melalui gerbang tol Jelambar 1. Oleh karena itu, Jasa Marga menjelaskan kalau pekerjaan rekonstruksi ini merupakan bagian dari rangkaian pemeliharaan jalan yang dilakukan secara bertahap, dan mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi potensi perubahan arus lalu lintas dengan mengatur rute dan waktu perjalanan, serta mengingatkan Anda untuk tetap berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Semoga perjalanannya lancar ya pendengar Pro 1. Diingat-ingat aja setiap hari Jumat ya. Malam kok, malam ya. Saya juga sekarang sudah punya 3 tema polling di Jakarta pagi ini ya pendengar Pro 1, di mana Anda juga bisa ikut langsung memilih kemudian mana yang menurut Anda paling dekat dengan Anda dan mau kita bahas di Jakarta pagi ini. Nanti akan saya bahas bersama dengan narasumber terkait, di mana tema yang pertama yang bisa Anda pilih adalah mobil tertabrak kereta api Gajayana di Bekasi, pengemudi tewas terjepit. Yang kedua, polisi panggil selebgram buntut konten konvoy di Bundaran Hotel Indonesia bikin macet. Ketiga, kebakaran disertai ledakan terjadi di area pembuangan sampah Kalideres. Dari tiga topik ini silakan Anda pilih salah satu. Kemudian Anda bisa juga sertakan alasan Anda mengapa memilih topik ini dan tema polling di Jakarta pagi hari ini ya. Langsung dikirim aja ke 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejak lama, high heels telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
3: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1. Saya sudah punya 3 tema polling ya, yang bisa Anda pilih dan nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber di hari ini. Anda bisa pilih nih mana yang lebih relate untuk Anda, kemudian mana ya yang sebaiknya menurut Anda nih. Kita akan bahas di pagi hari ini, pendengar Pro 1. Silakan dipilih-pilih ya. Yang pertama, ada mobil tertabrak kereta api Gajayana di Bekasi. Mobil tertabrak kereta api Gajayana di Bekasi, pengemudi tewas terjepit. Yang kedua, polisi panggil selebgram buntut konten konvoi di Bundaran Hotel Indonesia bikin macet. Dan yang ketiga, kebakaran disertai ledakan terjadi di area pembuangan sampah Kalideres ya. Sekali lagi, ada tiga tema yang sudah kami siapkan. Yang pertama, mobil tertabrak kereta api Gajayana di Bekasi, pengemudi tewas terjepit. Yang kedua, polisi panggil selebgram buntut konten konvoi di Bundaran Hotel Indonesia bikin macet. Dan yang ketiga, kebakaran disertai ledakan terjadi di area pembuangan sampah Kalideres. Pendengar Pro 1, silakan Anda pilih nih tema mana yang paling cocok dan menarik untuk Anda ya. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber. Anda bisa langsung ikutan aja di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213 44 0696 dan 3441499. Tapi sebelumnya saya punya Mas Pandu nih yang sudah kirimkan voice note ya. Kira-kira Mas Pandu pilih yang mana nih? Selamat pagi.
4: Selamat pagi Karoli. Sebelum saya bahas topik, saya mau info dulu cuaca.
3: Oke.
4: Pagi ini cuaca kebaran lama berawan.
3: Mm-mm.
4: Terima kasih.
3: Oh, gitu doang. Oke. Okay.
4: Selamat pagi, Karoli dan teman-teman Jakarta pagi ini. Saya pilih nomor satu tentang lagi dan lagi. Mobil tertemper kereta.
3: Ya.
4: Kali ini kereta Gajayana. Gajah berarti yang tujuan ke Malang tuh ya. Tertemper oleh mobil. Menempel mobil di daerah Bekasi yang menyebabkan pengemudi meninggal. Ini tidak berkaca dari kejadian yang di taksi hijau ya. Sehingga menyebabkan kereta versus kereta di stasiun Bekasi Timur. Ini sekali lagi ini tidak belajar dari kejadian kemarin. Harusnya setelah kejadian ini belajar bagaimana yang namanya itu perlintasan resmi itu digalakkan lah. Kalau perlintasan sebidang tidak resmi mendingan ditutup aja. Bikin flyover, mini flyover lah. Supaya tidak mengalami yang namanya menemukan perlintasan sebidang tanpa resmi, tanpa tidak resmi. Nih nggak tahu nih kejadiannya ini apakah melewati perlintasan tidak resmi. Wah kalau itu tidak resmi, ini mana nih pihak Ditjen Perkeretaapian PT KAI ini ketegasannya bagaimana?
3: Okay.
4: Kok tidak belajar dari kejadian kemarin di Bekasi Timur ya? Itu saja Karoli, terima kasih.
3: Terima kasih Mas Pandu, selamat pagi. Baik. Ini masalah kereta nih lagi-lagi ya. Oke, okay. Nanti kita akan bahas dengan narasumber terkait jika topik ini yang terpilih ya Mas Pandu ya. Kemudian ada Ibu Saurin. Selamat pagi Ibu Saurin. Ini sudah lama sepertinya tidak bertemu dengan Ibu Saurin di udara ya. Roli, selamat bertugas. Begitupun dengan teman-teman kru Pro 1. Terima kasih Ibu Saurin. Tetap semangat, sukses, sehat selalu. Begitupun dengan Ibu Saurin ya. Kalau Ibu Saurin pilih tema nomor 2 nih. Polisi panggil selebgram buntut konten konvoy di Bundaran Hotel Indonesia bikin macet ya. Bikin macet, oke. Oke. Saya udah gatel gitu mau ikutan ngomong ya. Saya udah gatel karena kalau ngomongin kemacetan di HI itu, kalau ngomongin motor-motor pada konvoy itu sering banget mendengar Pro 1 tuh kalau weekend ya. Kebetulan mungkin nih karena selegram aja jadi lebih seru ya. Silakan deh Anda pilih ya tema polling di Jakarta pagi ini, mana yang menarik untuk Anda ya. Di 0811 7972 7912. Topik pertama, mobil tertabrak kereta api Gajayana di Bekasi, pengemudi tewas terjepit. Yang kedua, polisi panggil selebgram butut konten konvoy di Bundaran Hotel Indonesia bikin macet. Dan yang ketiga, kebakaran disertai ledakan terjadi di area pembuangan sampah Kalideres. Silakan Anda pilih untuk tema pagi hari ini ya, pendengar Pro 1.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Permisi Bu, saya mau ngambil sampah.
2: Oh iya Pak, silahkan.
1: Waduh, maaf ya Bu, sampahnya belum dipilah nih, jadi belum bisa saya ambil deh.
2: Loh, kenapa memang harus dipilah?
1: Jadi gini Bu, karena sekarang sampah dipisah berdasarkan jenisnya. Hijau untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik, dan yang hitam untuk sampah residu.
2: Kalau tidak dipilah, bagaimana Pak?
1: Ya, mohon maaf Bu, tidak bisa kami terima. Soalnya, tempat pengelolaan sampah hanya menerima sampah residu. Makanya, sampah harus dipilah dari rumah, agar pengelolaannya lebih mudah.
2: Oh, begitu ya. Berarti, mulai sekarang, saya harus memilah dulu sebelum dibuang.
1: Iya Ibu, betul. Rumah yang sudah memilah sampah akan mendapatkan stiker, rumah ini sudah pilah sampah. Ayo pilah sampah mulai dari rumah. Bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah masih mengkaji pemberian insentif kendaraan listrik untuk mendorong penjualan sekaligus memperkuat industri dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif nantinya akan dikaitkan dengan pengembangan mobil nasional dan motor nasional. Pemerintah belum mengumumkan bentuk maupun waktu pelaksanaan insentif tersebut. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kalau pemerintah menyiapkan insentif bagi 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu sepeda motor listrik tahun ini. Beralih ke informasi berikutnya, Polda Metro Jaya memastikan kabar dugaan penembakan terhadap ajudan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Febri Ardiansyah adalah informasi yang tidak benar. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto dikutip dari Antara mengatakan polisi sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya kabar itu beredar melalui media sosial dan menyebut ajudan Febri diduga tewas ditembak orang tidak dikenal. Sekian kilas berita pukul 8. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dan saya sudah punya 3 tema polling ya di Jakarta pagi ini yang bisa langsung Anda pilih pendengar Pro 1. Mana yang menurut Anda menarik? Kemudian Anda bisa sertakan juga alasan ya. Topik pertama adalah mobil tertabrak kereta api Gajayana di Bekasi, pengemudi tewas terjepit. Tema kedua, polisi panggil selegram buntut konten konvoy di Bundaran Hotel Indonesia bikin macet. Dan yang ketiga, kebakaran disertai ledakan terjadi di area pembuangan sampah Kalideres. Anda bisa ikut bergabung bersama kami memberikan pendapat Anda di 0811-7972-7912. Ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat pagi Ibu Iren. Ibu Iren ini memilih topik nomor 1 ya. Mobil tertabrak kereta api Gajayana di Bekasi, pengemudi tewas terjepit. Tuhan berkati Roli. Dan terima kasih. Terima kasih Ibu Iren. Kemudian ada Teh Eca ya di Bogor. Ini katanya ikut bergabung ya Roli di tema polling pagi ini. Pilih nomor 3 deh. Kebakaran disertai ledakan terjadi di area pembuangan sampah Kalideres. Musim kemarau ini kan panjang.

dan pastinya lebih dominan rawan kebakaran. Perihal buang puntung rokok sembarangan, ini juga bisa memicu terjadinya kebakaran. Jadi jangan dianggap sepele. Untuk menjaga agar tidak terjadi kebakaran dan keselamatan kita bersama, baiknya kita harus ekstra hati-hati. Demikian pendapatku Mbak Ulil. Thank you honey. Thank you Mbak Echa. Selamat beraktivitas ya. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Mbak Echa juga, jangan lupa bahagia hari ini. Semoga menyenangkan ya. Kemudian pendengar Pro 1, ini ada Mas Rizky yang WhatsApp ya di line WhatsApp kami. Menurut saya konten kreator juga harus punya tanggung jawab nih Rowli. Jangan cuma demi bikin konten sampai ganggu pengguna jalan lain dan bikin macet. Kemudian ini ada juga Mbak Siska yang memilih tema nomor 2 juga ya. Polisi panggil selegram butut konten konvoy Bundaran HI bikin macet. Ini Mbak Siska cerita, kalau sekarang tuh orang memang rela bikin sensasi supaya viral ya Roli. Menurut saya kalau sampai bikin macet dan merugikan orang lain, jadi memang harus ditindak aja deh. Oke siap. Kemudian ada Lia. Halo Ibu Lia, selamat pagi Ibu Lia. Sebagai pengguna jalan, saya sering kesel deh kalau ada aktivitas yang sengaja bikin lalu lintas terguncang cuman buat konten media sosial. Oke, betul-betul. Mengganggu keamanan dan juga kenyamanan publik ya, Bu Lia ya. Kemudian ada Bapak Agus. Bapak Agus, selamat pagi. Bapak Agus dari Pasar Minggu. Ini cerita kalau siapapun yang membuat kemacetan dengan sengaja sebaiknya diberi efek jera ya Rowli. Jalan raya tuh dipakai bersama, jadi harus saling menghormati. Oke, terima kasih Pak Agus. Kemudian ada Bapak Bambang di Kebon Jeruk. Pilih tema nomor 3. Semoga penyebab ledakannya bisa segera diketahui ya Rowli. Jadi kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Itu terkait dengan tema polling nomor 3 tuh. Kebakaran disertai ledakan terjadi di area pembuangan sampah Kalideres. Mengucapkan selamat pagi lagi untuk Ibu Sauren. Selamat pagi Mbak Uli. Selamat pagi Ibu. Semangat dan sukses. Begitupun dengan Ibu, sehat selalu ya. Untuk Anda masih bisa ikutan nih tema polling kami di 0811-7972-7912. Jangan lupa ya sertakan alasannya dan mengapa Anda memilih tema tersebut. Yang pertama, mobil tertabrak kereta api Gajayana di Bekasi, pengemudi tewas terjepit. Yang kedua, polisi panggil selebgram buntut konten konvoy di Bundaran Hotel Indonesia bikin macet. Dan yang ketiga, kebakaran disertai ledakan terjadi di area pembuangan sampah Kalideres. Silakan Anda pilih pendengar Pro 1 0811 7972 7912.

0: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
2: Astagfirullah, kenapa Bu?
1: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik. Tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
2: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
1: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
2: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
1: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
2: Betul.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutayan masih menemani Anda pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini. Saya masih akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih di tema polling ya, yang saya juga mau mengingatkan Anda kembali, ada 3 tema yang kami tawarkan untuk Anda ya, pendengar Pro 1. Yang pertama, mobil tertabrak kereta api Gajayana di Bekasi, pengemudi tewas terjepit. Yang kedua, polisi panggil selebgram buntut konten konvoi di Bundaran Hotel Indonesia bikin macet. Dan yang ketiga, kebakaran disertai ledakan terjadi area pembuangan sampah Kalideres. Yang mana yang menurut Anda menarik ya untuk dibahas pagi hari ini? Ini di line WhatsApp saya sudah ada pendengar Pro 1 juga yang ikutan berkomentar. Silakan.
1: Assalamualaikum RRI Pro 1.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Ruli, aku pilih nomor 1 ya. Soalnya kebetulan nih aku tinggal di daerah Bendiraya, daerah Tanah Kusir, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Yang mau arah ke sekolah bisa masuk situ. Terus tembusnya kan nanti tuh jalan Bendiraya tuh deket Alfamidi, itu sering aku lihat ya pengemudi itu taksi atau ya orang-orang yang ini aja yang gak disiplin gitu. Perlintasan udah ditutup masih nekat menerobos, pintunya mudah menutup, langsung gaspol aja mobilnya. Waktu itu kemarinan ini pernah ada pengendara motor juga kena, terus ada orang juga ketabrak kena. Ya kelalaian dari orang itunya juga sih, kalau bisa gitu di situ diadakan denda aja, kalau yang nggak disiplin itu didenda gitu, kalau bisa dendanya besar gitu, jadi mereka itu disiplin gitu. Terus di sini juga di Bendiraya ini ada perlintasan kereta api yang ini juga liar juga ya, jadi berbahaya juga, kalau bisa gitu ya di ini aja diperbaiki gitu, ditinjau gitu. Ya udah gitu aja. Dari aku, Devi Budianti di Tanah Kusir, Kebayoran Lama Utara, Bendiraya.
0: Terima kasih, Bu Devi. Ya, selamat pagi.
1: Cantik aja.
0: Amin.
1: RRI Pro 1 Jakarta, terima kasih juga. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalam.
0: Assalamualaikum, Bu Devi. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Vina nih yang pilih tema nomor 2. Menurut saya, kreator konten tuh harus memberi contoh yang baik ya, Roli ya. Viral itu boleh, tapi jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan bikin pengguna jalan lain dirugikan. Kemudian ada Ibu Mira memilih tema nomor 2 nih, terkait dengan polisi panggil selebgram buntut konten konvoi di Bundaran Hotel Indonesia bikin macet. Menurut saya, konten di ruang publik tetap harus mengikuti aturan. Jangan sampai demi viral malah mengganggu banyak orang. Kemudian ada Bapak Yusuf juga pilih nomor 2. Kebebasan bikin konten itu ada batasnya. Jangan sampai hak pengguna jalan lain jadi terganggu. Wow, ternyata pollingnya banyak sekali yang pilih topik nomor 2 ya. Dimana polisi panggil selebgram buntut konten konvoi di Bundaran Hotel Indonesia yang bikin macet. Dan sekarang saya sudah tersambung nih pendengar Pro 1 dengan narasumber di pagi hari ini ya. Gimana nih kalau saya langsung aja mengajak Anda bergabung bersama dengan Hasan Bana, praktisi sosial media. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
0: Pagi, aku panggilnya siapa nih? Pak Hasan? Pak Bana?
2: Mas aja.
0: Oke.
2: Mas Hasan.
0: Mas Hasan, di hari Jumat kemarin ini ada yang bikin macet ya di jalan protokol nih. Dia seorang konten kreator. Terus di sini tulisannya adalah ikutin meme yang kemarin tuh, Mas. Satu pria tersakiti, 1000 pria menemani. Jadi konvoi naik motor gitu. Terus udah gitu konvoi naik motor ini motornya pada kagak ada plat nomornya, Mas. Ditambah lagi ini dengan bangga di konten kreator ini ya, di akun sosial medianya gitu. Dengan entengnya nulis gini, Mas, bikin macet tapi bukan jam kerja. Nah, gimana nih, Mas Hasan nih?
2: Ini sih sebenarnya kalau misalnya dilihat dari segi acara, ada plus ada minusnya ya.
0: Oke.
2: Kalau kita ngomongin dari kita lihat dari media sosialnya ya.
0: Oke.
2: Kalau konteksnya sebenarnya ini kan si selebgram ini sebenarnya dia diundang ya, bukan acara dia mengadakan sebenarnya. Tapi memang dampaknya karena secara campaign, secara strategi marketing kan dia memang sudah menyiapkan atau konten-kontennya sudah mengarahkan dia sebagai seorang ngabers, jadi memang antusiasnya pasti akan besar. Kita udah pasti expect di sana.
0: Oke.
2: Yang jadi problemnya sebenarnya satu, memang kalau kita lihat dari berita-berita yang ada ya, satu tuh katanya tidak ada izin.
0: Iya.
2: Jadi ada problem juga di situ tuh.
0: Oke.
2: Yang kedua adalah kalau dilihat dari komen-komen atau kita lihat dari strategi marketingnya, banyak kendalanya di media sosial adalah keluhan-keluhan para pekerja yang pulang.
0: Ya, ada itu hari Jumat kita lagi ya kan, udah capek-capeknya.
2: Itu udah kebayang lihat di kontennya aja, banyak banget itu. Dan itu sebenarnya yang menjadi suatu persoalan ketika punya masa ya. Ketika punya masa pasti harus lebih bijak dalam memutuskan sesuatu aktivitas yang dilakukan secara marketing, karena harusnya kita expect dengan pertimbangan A, pertimbangan B, pertimbangan C dalam melakukan sesuatu itu yang nggak bisa, harus nggak bisa tutup mata gitu sebenarnya secara dampaknya.
0: Oke. Nah, ini kan juga berdasarkan lihat postingannya juga ini adalah sebuah event gitu ya Mas ya. Nah, terkait dengan event ini sendiri gitu, dan juga informasinya sampai saat ini kan baru pemanggilan nih dari pihak polisi. Nah, itu sebaiknya gimana nih pandangan kepada teman-teman brand juga mungkin ya, yang pastinya selalu maunya KPI-nya viral atau KPI-nya berapa engagement-nya, rame audiensnya gitu. Nah, tapi di luar ngomongin brand-nya ya Mas, di luar ngomongin event-nya, tapi kan sebetulnya sebagai influencer gitu ya, ini kan juga harus punya empati juga, dan harus juga apa namanya, dia tahu ini impact-nya seperti apa gitu. Nah, kira-kira pandangannya sendiri dari Mas Hasan seperti apa nih untuk teman-teman influencer lainnya? Karena bukan cuma viral doang kan yang harusnya dikejar, tapi juga bagaimana dengan kepentingan publik lainnya gitu.
2: Betul. Ini makanya konsekuensi gini, kalau orang mencari viralitas kan gampang. Buat kayak gini langsung viral kan, tapi dampaknya kan viralnya negatif.
0: Iya.
2: Gitu. Karena ada efek pemanggilan mungkin dari polisi, ada berita juga disebutkan ada pemanggilan atau ada yang tidak dipanggil juga. Intinya adalah secara benefit, kalau misalnya sebagai sebuah brand juga dampaknya negatif ke dalam brandnya. Yang niatnya positif, acara pengen besar, dan influencernya juga pengen acaranya besar, akhirnya komen-komen yang didapatkan atau respon dari audiens itu negatif. Sehingga kalau mempertimbangkan sebagai sebuah konsep yang kita sebut dengan viralitas aja, itu bisa dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan hal seperti ini. Nah, makanya banyak dari sebagai sebuah influencer, apalagi yang mereka entah baru mulai atau sudah lama memulai di industri media sosial, biasanya salah satu yang paling dikhawatirkan adalah mencari viralitas dengan jalan cepat sebenarnya. Yaitu biasanya paling sering digunakan strategi marketing adalah menggunakan sesuatu yang kontroversial, menyinggung satu orang, menyinggung hal-hal yang sensitif, membahas sesuatu yang memang secara anti mainstream lah. Nah, itu biasanya tuh yang pengen instan seperti itu. Nah, dampaknya memang viral betul. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin viral, viralnya dikenal karena apa? Bagusnya atau jeleknya? Nah, kalau yang sekarang kan memang mungkin secara niat bagus, secara niat ya, tapi secara pelaksanaan buat kita itu memang memberikan sesuatu yang kurang bagus kepada mereka yang sebagai pengguna jalan. Jadi khawatir kalau memang sebenarnya ini bisa menjadi contoh viral yang kurang baik, ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang memang ada di industri media sosial sih.
0: Oke, karena mereka langsung labeling namanya adalah Night Ride Akbar gitu Mas. Agak betul, ngeri ya.
2: Ngabers.
0: Ya.
2: Iya.
0: Dan mereka punya tagline gini, esok orang lain akan lupa tapi kita berkesan selamanya. Kebetulan kita mengenang terus nih, bikin macet di hari betul. Jumat ya Mas ya.
2: Betul.
0: Salah berarti apa namanya, ketika influencer pun nanti harus bekerja sama dan menerima tawaran brand tuh harus lebih teliti lagi ya Mas ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah, tapi terkait dengan konten yang viral dan juga konten-konten lainnya gitu Mas ya, yang baik itu dicap sebagai efek negatif atau mungkin justru berdampak positif gitu ya. Tapi biasanya yang viral-viral ini jauhnya lebih ke yang kontra gitu sama masyarakat. Ya. Nah, kalau ngomongin konten kan pasti kayaknya kalau mau dicari itu banyak banget yang edukatif, yang positif yeah. gitu ya Mas. Tapi kadang-kadang banyak yang ngambil shortcut untuk gak apa-apa deh ini biar viral dulu aja gitu ya
2: yeah.
0: Nah terkait dengan hal ini, Mas Hasan sendiri melihat ada kejenuhan dari konten sendiri gak sih Mas sekarang ini? Kayaknya karena udah banyak banget kan, kayak misalnya harus bersaing ngomongin makanan enak, ngomongin charity, ngomongin review gadget, ngomongin review kendaraan gitu Mas. Kayaknya harus ada shortcut yang oke deh biar viral deh gitu. Tapi jadinya dapat kontra yang lebih besar gitu. Kejenuhannya udah mulai terlihat atau belum nih Mas?
2: Ini kalau kita ngomongin secara apa ya, neuro marketing lah mungkin.
0: Oke.
2: Otak manusianya memang salah satu yang ada dalam otak manusia itu adalah kan mammal brain ya. Jadi sistem otak yang aktif ketika sesuatu memberikan nuansa emosi kepada dirinya. Nah, otak itu adalah otak yang buat kita secara secara audiens itu atau secara strategi konten kreator adalah harus memancing otak tersebut. Gimana sih biar kontennya memancing emosi, gimana sih caranya biar orang mau nonton. Nah, akan diincar di bagian otak sananya. Nah, masalahnya kalau otak sananya sesuatu yang emosi itu paling gampang memang sesuatu yang kontradiktif bisa makanya biasanya nih satu ngomongin tentang konten-konten anak-anak, konten keluarga, konten pasangan, konten yang memancing emosi-emosi termasuk yang konsep riders ini itu juga sebenarnya dipancing secara emosi karena apa? Karena secara background kalau kata audiens kenapa si influencer ini mulai bikin motor atau mulai main motor karena habis putus sama pacarnya. Jadi pelampiasannya ke sana. Kalau kata netizen, sehingga memang strategi marketingnya sudah dibangun, bukan yang baru naik main motor bukan, tapi memang dibangun ya event ini mencari rangkaiannya.
0: Oke.
2: Okay. Ya ya memang kalau jadi konten-konten yang edukasi kok sepi sih. Ya karena memang manusia tuh lebih suka sesuatu yang memang dia kan udah capek ya seharian di kantor belajar masa dia harus buka medsos belajar lagi kan orang juga males gitu.
0: Jadi hiburan ya yang dicari.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Oke. Tapi dari patokan tadi gitu kan ketika pada buat konten kan maunya menghibur gitu ya Mas. Nah ada gak sih menurut Mas Hasan sendiri gitu ya mungkin batasan-batasan agar konten ini tetap menghibur tapi juga tetap dalam jalur yang aman gitu Mas?
2: Oke. Yang pasti satu dia tidak mengandung SARA ya itu sudah pasti ya. Jadi hal-hal yang tidak boleh ditembus tuh mau dibercandain apapun hal-hal itu tidak boleh disinggung karena hal-hal sensitif seperti itu sangat amat dekat dengan yang namanya sesuatu yang kita sebut ya kontroversial konten ya. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang kayak gitu ngomongin suku, agama, ras dan lain-lain itu jangan disinggung di saat konten dibuat gitu. Mungkin kan orang-orang ada proses filtering tuh biasanya tuh pada saat syuting kan ada yang di-cut pasti tidak kalau konteksnya tidak live ya. Nah itu sebisa mungkin itu dibuang hal-hal seperti itu. Nah, terus kemudian yang paling penting adalah mempertimbangkan secara empati sih. Jadi kalau misalnya konteksnya pasti akan beda ketika acara naik red kita ngomongin konteksnya itu ya si apa namanya influencer ini. Itu dilakukan di Sabtu malam tuh pasti akan berbeda secara respon. Gitu. Karena ini dilakukan Jumat malam, kondisinya orang kantor pulang, di mana orang pengen refreshing cepat sampai rumah, tapi tertahan bisa 1 sampai 2 jam di HI doang itu kan orang pasti sangat sangat sangat kesal. Nah gitu. Nah, proses empatinya itu yang sebenarnya ditambahkan pada saat membuat konten. Gak mungkin kita bikin konten yang contoh deh, misalnya kalau misalnya konteksnya Indonesia lawan kita ngomongin bola Indonesia lawan Malaysia. Kalau misalnya kita anggaplah Indonesia kalah. Nah, ketika kita buat konten misalnya contoh entah menjelekkan Indonesia atau kenapa sih Indonesia kalah gini segala ini kurang apa segala macam. Kan biasanya orang tuh langsung langsung menyerang pemainnya tuh. Ya. Wah, kurang bagus, melo bla bla bla. Nah, itu empati, sehingga kita nggak ngomongin Sarah di sana, tapi kita ngomongin empati. Ketika bikin konten yang tidak sesuai dengan momennya, itu pasti akan memberikan efek yang luar biasa. Makanya kalau ngomongin tambahan buat kami adalah ketika buat konten, satu, kita tidak akan membahas Sarah. Yang kedua adalah kita akan menghubungkan dengan otak kita yang kita sebut dengan empati ini. Kira-kira ini konteksnya bagus nggak ya, atau sesuai nggak ya dengan hari ini, atau jangan-jangan malah blunder. Nah, makanya di konteks yang naik rate ini, buat kita sebenarnya salah satu hal yang paling mungkin tidak difikirkan terlalu secara mendalam itu di bagian empatinya. Karena Jumat malam, kalau misalnya San Mori, orang San Mori juga banyak.
0: Ya, tapi ya Sunday, betul. Hari Minggu,
2: waktunya,
0: ya.
2: Betul, waktunya tepat. Ya, yeah. Gitu.
0: Oke.
2: Perlu ngomongin secara ininya ya, strateginya.
0: Jadi dua hal itu ya, Mas. Sara dan juga empati, gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, Mas Hasan. Mungkin ada tambahan lain?
2: Cukup, paling.
0: Aman ya? Oke, sip. Terima kasih Mas Hasan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Mendengar Pro 1, itu dia obrolan saya bersama dengan Hasan Bana, praktisi sosial media ya, terkait dengan adanya selebgram ini yang bikin buntut konvoy di Bundaran Hotel Indonesia kemarin ya, dan akhirnya bikin macet gitu. Dimana ini acaranya kemarin tuh diadakan di hari Jumat malam. Waduh, ini gimana nih? Tapi kok ya bisa lolos gitu loh, ya? Kok ya bisa lolos? Ini ada 1000 motor gitu ya. Udah gitu dia konvoy, motornya nggak pakai plat nomor, ya kan? Izinnya juga seperti apa nih ya? Oke deh, habis ini saya akan berikan informasi lebih lengkap lain ya. Karena bagaimana nih panggilan polisi terhadap selegram tersebut ya? Karena konten konvoy di Bundaran Hotel Indonesia lagi ya. Oke deh, habis ini saya akan kembali lagi pendengar Pro 1.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 sampai 15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
2: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
1: Ah, tapi kan bikin cepet. Nggak ada yang lewat juga kok.
2: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget, kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
1: Iya ya. Gua kan nggak pengen kenapa-napa.
2: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
4: Jakarta pagi ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1 yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih pembahasan terkait dengan tema polling yang terpilih di hari ini, terkait dengan polisi panggil selebgram buntut konten konvoy di Bundaran Hotel Indonesia bikin macet. Jadi seperti apa sih ini kasusnya ya, pendengar Pro 1 ya. Jadi di hari Jumat malam ya, di Jumat malam, di malam Sabtu gitu ya, ada sebuah acara gitu. Acara ini adalah acara community motor gitu ya, dan membawa salah satu influencer ya, di mana influencer ini juga terkenal dengan konten-kontennya di sosial media untuk ini suka modif motor juga, terus juga suka charity konten, terus ada eksperimen juga gitu. Nah, kabarnya tadi ya, menurut informasi, dia ini baru putus gitu dari pacarnya. Akhirnya ya disupport tuh sama teman-temannya ya. Satu pria tersakiti 1000 lainnya akan menemani gitu. 1000 pria siap menemani. Dan ini mengganggu kenyamanan pengguna jalan juga ya di sekitar Tamrin nih pendengar Pro 1, karena nih ada 1000 motor yang konvoy gitu. Terus akhirnya viral lah ini, karena ya Jumat malam juga gak sih, orang-orang capek gak sih pulang kerja ya, punten gitu. Dan gak berapa lama dari situ ini kasusnya viral juga gitu ya. Dan ini memang sebuah event juga gitu. Nah bagaimana nih soal perizinannya? Kok ya bisa kecolongan gitu, ada konvoy gak ketahuan ya? Nah, menurut informasi dari liputan6.com, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Ari Setio mengatakan kalau penyebab keramaian dan kemacetan itu yang memenuhi kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2026 di malam hari, ini adalah keramaian para pemotor yang bukan merupakan aksi balap liar maupun kegiatan lain gitu ya. Jadi ini kegiatannya cari konten katanya Pak Polisi nih, pendengar Pro 1. Ada selebgramnya saat dikonfirmasi pada hari Sabtu minggu lalu ya. Walaupun begitu, saat itu ya belum diketahui tuh identitas selebgramnya siapa nih ya, yang akhirnya bisa membuat para ngabers lainnya, ada 1000 motor lainnya berkumpul gitu. Kemudian di hari yang sama itu kondisi lalu lintas sudah kembali normal sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat ya. Aksi tersebut dibubarkan agar tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Jadi dikatakan kalau pada hari itu tidak ada penangkapan ya terhadap pemotor yang berkumpul hingga menyebabkan kemacetan tersebut. Kerumunan ini hanya dibubarkan agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Sebelumnya ini juga memang ramai sekali di sosial media yang memperlihatkan para pemotor memenuhi ruas jalan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia ya. Terlihat para pemotor ini berhenti dan memadati badan jalan hingga menyebabkan perlambatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Bahkan pemotor-pemotor ini juga masuk ke dalam lajur Transjakarta yang kita ketahui harusnya lajur itu steril gitu ya, pendengar Pro 1. Kemudian update-nya di minggu ini, di hari Selasa kemarin tepatnya, polisi ini menindaklanjuti aksi ratusan pemotor yang melakukan night ride di Bundaran Hotel Indonesia yang memicu kemacetan parah ya. Dan polisi juga akan memanggil penyelenggara hingga selebgram yang terlibat dalam kegiatan itu. Panggil Pak, panggil kata saya mah, panggil banget ya. Kemudian memang ini juga diketahui ya, tidak ada izinnya. Ya, ini disampaikan langsung oleh Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Ari Setio ya. Tapi yo gimana kok bisa lolos gitu, Pak? Emang enggak kelihatan dari CCTV toh? Dari etle enggak kelihatan gitu ya, tiba-tiba kayak ada kerumunan motor banyak ya, enggak pakai plat motor pula kok bisa gitu ya. Ya, ntar saya lihat lagi deh pendengar Pro 1 ya, ini belum ada update-nya soalnya terakhir update-nya ini masih dalam pemanggilan gitu ya. Di mana kegiatan ini membuat kemacetan yang cukup parah ya, viral karena bikin macet gitu. Dan motor-motor yang ikut nih, ini adalah motor-motor yang memang sudah dimodifikasi gitu ya. Terus ada knalpotnya bising juga. Saya bingung deh sampai sekarang, kenapa sih pemotor ini suka sekali dengan knalpot yang bising? Apakah tidak penging kepala, penging, pengang kupingnya? Like, apa kamu tidak sayang dengan kupingmu ya, dan orang lain di sekitar Anda bikin polusi suara gitu kalau motornya ngengeng bising gitu. Terus motor-motor yang konvoy ini juga terlihat tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Panggil Pak, panggil, panggil Pak kata saya, panggil ya. Dimana aksi gerombolan pemotor ini terlihat dari rekaman video-video yang beredar gitu ya. Dan gak cuman bikin macet di jalur cepat aja gitu ya, masuk ke jalur Transjakarta juga gitu. Dimana pada pukul 23.52 waktu Indonesia Barat ya, pada saat ini terjadi di hari Jumat itu juga, ini anggota kepolisian daerah Metro Jaya sudah melakukan pembubaran ya di tempat yang sama juga gitu ya, di sekitarannya di Sarinah Plaza, sampai menggunakan ini 3 lajur jalan ya, hingga menimbulkan kemacetan. Kemudian pada pukul 00 jalan sudah steril, sudah normal kembali. Cukup lama ya, Ya iyalah 1000 motor Roli, gimana dah Roli nih ya. Dan aku juga sebetulnya pendengar Pro 1. Lumayan kadang-kadang suka masih bermain di malam minggu gitu ya. Dan kadang-kadang tuh kalau di daerah lurusannya Sarina, Jakarta Theater, depannya Saripan Pasifik gitu ya, sederetan itu sampai Bundaran HI muter sampai Kedutaan Jepang tuh banyak banget memang pemotor-pemotor yang ngumpul gitu, kayak ya mungkin community gitu kali ya, nggak tahu juga deh. Tapi sayangnya ini tuh bisa makan sampai satu jalur dua jalur badan jalan gitu, jadi weekendnya makin macet nih pendengar Pro 1 ya. Saya pernah hampir kejebak satu jam tuh muter doang tuh dari Saripan Pasifik ya, muter ke Bundaran Hotel Indonesia sampai mau pulang ke daerah Tanah Abang gitu. Karena memang banyak banget, saya juga gak ngerti sih kayak kok boleh gitu ya, kok boleh ada banyak kendaraan parkir sembarangan di jalan protokol gitu ya. Ya udah, akhirnya pada saat itu saya langsung ke lapor aja, mention ATMC Polda pengen tahu kok bisa sih Pak nih boleh gitu. Atau mungkin Anda pada saat kejadian ini berlangsung di hari Jumat kemarin gitu ya, Anda ada di tempat atau Anda adalah salah satu yang terjebak macet gara-gara konvoy ini ya, mendengar Pro 1 ya, pulang kerja capek, pengen pulang cepet, kena macet, ya kan? Bisa lah nih cerita-cerita sama saya bagaimana keadaan terkini pada saat itu ya, pendengar Pro 1. Anda bisa cerita di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan di 3441499. Kata saya mah, kalau sakit hati jangan nyusahin orang banyak ya.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Cefata pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, informasi ini saya ambil dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Febri Ardiansyah merupakan emas palsu. Faktanya, klaim narasi yang menyatakan bahwa 74 kg emas di rumah Febri Ardiansyah ini palsu merupakan hoax atau tidak benar ya, pendengar Pro 1. Dilansir dari Tempo.com, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan kalau barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian, di mana PT Pegadaian menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Jadi jika ada informasi terkait dengan emas 74 kg di rumah Febri Ardiansyah ini palsu adalah tidak benar ya, pendengar Pro 1. Ini emasnya asli. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang. Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
2: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
1: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP dari pagi sampai malam.
2: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
1: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
2: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
1: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
2: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya

0: bugar. Tidur juga lebih nyenyak dan hati jadi lebih bahagia sih.
1: Berarti saya harus mulai hari ini.
0: Nah gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
1: Iya juga ya. Soalnya gosip belum tentu benar.
0: Nah,
1: tapi lemak jelas nyata.
0: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
5: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya?
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

The Calling, wherever you will go. Mendengar Pro 1 menemani kita di pagi hari ini, tepat di pukul 9:14 waktu Indonesia Barat. Ini juga satu lagu lama ya yang menemani masa kecil saya sih kayaknya. Bukan remaja ya, tapi masa kecil ya. Ya ampun. Karena ini tuh adalah salah satu soundtrack dari film favorit saya tentunya ya. Saya baru nonton ini ketika udah dewasa, karena judulnya ini filmnya Love Actually dari tahun 2003 ya. Ketika sudah beranjak kuliah, mau kerja kayaknya nih, nonton nih si Love Actually. Dan lagu ini menjadi pengiring ya, dan menemani si Love Actually ini menjadi soundtrack dari film tersebut. Wherever You Will Go dari The Calling. Mungkin nanti kalau sempat nyampe rumah, mau santai-santai ya, ngobrol-ngobrol sama pasangan ya, atau mungkin bisa nih nonton ulang lagi si Love Actually ini. Manis banget ceritanya. Manis-manis ya, sedih dikit deh si Love Actually ini ya. Pendengar Pro 1, Roli Hutahayan masih menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya mau memberikan informasi dari acara yang sudah sukses digelar dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan ini selalu menjadi fokus dari banyaknya berita, kemudian pujian dari warga Indonesia dan juga warga internasional. Jember Fashion Carnival ya, dimana ini diadakan di Jember, di Jawa Timur. Nah, setiap kali Jember Fashion Week ini semuanya cantik-cantik, idenya ada-ada aja ya, yang bikin wow gitu. Sehingga hal ini membuat Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyatakan komitmennya terkait dengan Kementerian Pariwisata yang akan memperluas promosi Jember Fashion Carnival ya, di mana ini akan diharapkan menuju ke tingkat internasional melalui berbagai kanal promosi resmi, termasuk ke laman Kementerian Pariwisata dan pameran pariwisata dunia. Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers di pendapa Wahya Wibagraha Jember pada minggu kemarin, di mana Jember Fashion Carnival ini telah membuktikan kualitasnya sebagai salah satu ajang unggulan nasional yang layak diperkenalkan lebih luas kepada wisatawan mancanegara ya. Saya kalau lagi ngelihat Jember Fashion Carnival ini, kadang-kadang saya suka cari-cari di YouTube gitu ya, pendengar Pro 1. Kemudian ada beberapa model Indonesia yang saya follow gitu ya, dan akhirnya mereka ikutan juga gitu. Kalau dengar ceritanya, ya ampun, itu beratnya ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo bajunya gitu ya. Kadang-kadang karena aksesorisnya mungkin berat juga. Dan tapi tetap keren banget ya. Dimana ini merupakan acara yang konsisten, dan juga ini sudah masuk 4 kali masuk dalam daftar top Tanken ya. Dan ini merupakan program unggulan Kementerian Pariwisata yang menghimpun berbagai agenda wisata terbaik di Indonesia. Menurut Widianti sendiri, capaian ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mendorong Jember Fashion Carnival agar semakin dikenal di tingkat global ya. Harus didukung kreativitas Indonesia. Dan kadang-kadang nih serunya di Jember Fashion Carnival ini, tidak banyak model-model yang bawa binatang sebagai aksesorisnya gitu. Kayak ini saya melihat salah satu foto nih, kayak dari mungkin dari Mesir gitu kali ya, ada kayak dewi-dewi gitu bawa ular. Ya ampun, takut. Tapi ini keren-keren banget ya. Pendengar Pro 1, nanti kalau misalnya di break lunch Anda, di break makan siang, atau mungkin lagi ada waktu lowong, Anda bisa search tuh di YouTube ya, Jember Fashion Carnival. Bagus-bagus banget ini baju-bajunya, kreasi-kreasinya keren-keren ya. Dan harapan dari Menpar sendiri, selain promosi, ini juga menyoroti pentingnya aksesibilitas menuju Jember, dan menilai Bali sendiri sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara yang dapat menjadi penghubung bagi wisatawan yang ingin menghadiri Jakarta Fashion Carnival. Karena menurut dari Menpar,
keberadaan rute penerbangan Jember Bali ini telah dirintis ya, jadi punya potensi besar banget untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan internasional ke ajang karnaval tersebut. Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyatakan dukungannya agar JFC supaya bisa segera naik kelas dan menjadi agenda dalam kalender wisata dunia. Karena keberagaman peserta maupun penonton yang datang dari berbagai daerah hingga luar negeri, ini bisa menjadi modal kuat nih untuk JFC bersaing di tingkat nasional. Yay! Congratulations untuk event Jember Fashion Carnival ini, karena sudah sukses ya dari tanggal 24 sampai 26 kemarin, 3 hari. Seru sekali. Mungkin lain waktu ada kesempatan untuk mampir juga nih ke Jember Fashion Carnival ya, lihat secara langsung. Kita dukung terus ini supaya bisa mampu bersaing di tingkat internasional.

0: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
1: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
2: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
1: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
2: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
1: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
2: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
1: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
0: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

Tangga dengan jurus terjitu menemani kita di pagi hari ini pendengar Pro 1 di pukul 9:31 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda sudah sarapan, sudah sampai kantor ya. Yang keringetan udah adem lagi badannya, udah wangi semprot-semprot parfum ya kan. Kasian kalau temennya nanti kebauan kalau abis dari luar, takutnya bau matahari. Semoga semuanya berjalan lancar ya, pendengar Pro 1 sehat-sehat, selamat-selamat sampai kantornya gitu ya. Dan untuk Anda mungkin yang punya anak baru lulus kuliah, lagi mau cari kerja gitu ya, dan gak ada orang dalem, Anda bisa nih ikutan job fair ya. Ini job fairnya ada di daerah Jakarta Timur yang diadakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, yang menyebutkan sebanyak hingga saat ini ya udah ada sebanyak 1766 orang yang telah mendaftar untuk mengikuti Timur Career Fest dan juga Bazar yang akan digelar pada 28 sampai 29 Juli 2026 di Gor Ciracas, tepatnya hari ini sampai besok ya pendengar Pro 1. Kasubag Tata Usaha Sudinaker Transgi Jakarta Timur Aldino Septa mengatakan kegiatan ini menyediakan 2712 lowongan kerja dari puluhan perusahaan. Semangat pejuang-pejuang dan juga tulang punggung keluarga ya di saat ini yang jujur cari kerja susah banget ya. Semangat semuanya untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin saat ini mau mengantarkan anak-anak Anda cari kerja, semangat juga ya. Untuk semangatnya, udah aku cuma bisa bilang semangat ya, semangat banget, udah pokoknya semangat, semoga semuanya lancar ya pendengar Pro 1 ya. Syukurin aja yang ada nih kalau sekarang udah punya kerjaan ya pendengar Pro 1. Mungkin Anda sedang butuh pekerjaan atau lagi mau cari kerjaan baru, boleh juga tuh ya. Dimana Anda juga bisa bergabung nih untuk yang lagi butuh kerjaan banget ya, boleh daftar terlebih dahulu sebelum datang ya di www.karir.jakarta.go.id. Jadi sebelum ada masuk ke job fair di Jakarta Timur ini, Anda harus daftar terlebih dahulu di www.karir.jakarta.go.id, di mana ini akan ada 37 perusahaan yang berpartisipasi dalam job fair ini yang akan diselenggarakan selama 2 hari. Dan ini perusahaannya cukup banyak nih pendengar Pro 1 ya, dari migas, retail, outsourcing, restoran, F&B. Lalu ada perdagangan, transportasi, logistik, perbankan, hingga industri pengolahan ya. Acara ini dilangsungkan di Gor Ciracas ya, di Jalan Raya Jakarta Bogor Ciracas Jakarta Timur, mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda mungkin tadi terlewat dengan informasi yang saya sampaikan ya, atau Roli kamu kecepetan ngomongnya, aku gak sempat nyatet. Oke, gak apa-apa. Ini ada job fair pendengar Pro 1 yang dibuka oleh Sudinaker Transgi Jakarta Timur dari 28 sampai 29 Juli 2026. Nama acaranya adalah Timur Career Fest ya. Dan untuk informasi lengkap mungkin Anda bisa cek-cek tuh Instagramnya ya, biar lebih detail lagi, biar lebih lengkap, di @sudin.naker.transgi.jaktim. Langsung aja nih, semoga Anda beruntung, semoga bisa langsung dapat kerja, amin, amin, amin, amin, amin. Gak menunggu terlalu lama ya. Untuk teman-teman yang juga mungkin beberapa bulan kebelakang ini juga sempat mengalami layoff, kebetulan teman-teman saya banyak sekali tuh dari 2-3 bulan belakangan ini yang kerja di media. Ini udah masuk 3 atau 2 kali gelombang PHK gitu ya. Semangat semuanya, siapa tahu mau cari kerja lagi ya, atau mungkin mau bikin bisnis. Bisa bikin bisnis. Pokoknya semangat semua untuk Anda yang pendengar Pro 1 ya, apapun yang sedang Anda alami hari ini. Semoga lancar-lancar dan diberkati sama
Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk Anda yang hari ini juga mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, boleh bergabung bersama saya 0811 7972 7912.

0: lagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
1: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
0: Oh.
1: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
0: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
1: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
0: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
1: Betul, Bu.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begini?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.
7: Itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
8: Jakarta pagi ini bersama saya Roli Utahayan mendengar Pro 1. Roli Utahayan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi ya, tapi sebelum saya pamit, ini saya punya update terbaru nih terkait dengan LPDP. Wow, bagaimana nih? Karena kabarnya Pemprov DKI akan kembali mensupport si LPDP ini, tapi sekitar, kalau saya nggak salah ya, 50-75 orang gitu ya. Nah, hal tersebut dalam rencana Pemprov DKI yang nantinya akan mengalokasikan anggaran sekitar 100 miliar rupiah ya untuk program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP versi Jakarta, di mana ini akan berlangsung di 2027 nantinya. Kemudian hal ini menuai sorotan dari anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Dalam rapat kerjasama Dinas Pendidikan DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta Gambir di hari Senin kemarin, sejumlah anggota Dewan ini mempertanyakan urgensi program tersebut karena dinilai anggaran pendidikan ini harusnya lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar, mulai dari tingginya angka anak putus sekolah, kondisi sekolah yang rusak hingga roboh, sampai keterbatasan jumlah sekolah swasta gratis dan sekolah luar biasa. Jadi, menurut Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, M. Subki, kalau program LPDP ini belum menjadi kebutuhan paling mendesak dibandingkan persoalan pendidikan yang masih dihadapi oleh warga. Sehingga diusulkan agar program ini ditunda sementara dan anggarannya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak ya. Pandangan ini juga serupa disampaikan oleh Sekretaris Komisi DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, yang menilai kalau anggaran pendidikan akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Jakarta. Dan salah satu anggotanya, Astrid Hairunisa atau Astrid Kuya, juga menilai kalau anggaran 100 miliar rupiah ini merupakan nilai yang sangat besar. Oleh sebab itu penggunaannya perlu diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak. Mengingat juga masih banyak sekolah yang membutuhkan renovasi ya, pendengar Pro 1 ya. Karena itu diusulkan agar hal tersebut ditinjau kembali dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu gagasan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ya, gimana Bapak Ibu, saudara pendengar? Menurut Anda gimana nih mendengar Prosato? Tahan dulu apa ayo gas di 2027 ya? Kalau saya sih ya, yang mana yang urgensi dulu aja ya, realitanya seperti apa, agar ya nanti anak-anak juga sekolahnya nyaman gitu ya, gak takut ada bahaya-bahaya juga yang mengancam gitu. Boleh-boleh aneh kalau mau ikut berpendapat ya di 0811 7972 7912.

0: Siti Nurhal iki Sasa Indah Biasa menjadi lagu penutup saya di Jakarta pagi ini. Terima kasih pendengar Pro 1 sudah bergabung di Jakarta pagi ini dari pukul 5 tadi ya dini hari hingga sekarang udah pukul 10. Semoga Anda sudah sampai kantor, dan untuk Anda yang mungkin baru mau menjalankan aktivitas hari ini, semuanya lancar-lancar kegiatannya ya, amin. Yang lagi menunggu masa-masa gajian, kata aku teh, semangat ya. Baiklah pendengar Pro 1, Roli Hutahayan pamit bersama dengan tim yang bertugas, ada Budi Prihantoro dan Hugo, serta juga ada Lentang dan Bina, tim magangers saya di Jakarta pagi ini. Kami pamit dulu dari Jakarta pagi ini. Semoga hari Anda menyenangkan, sehat-sehat selalu, dan selamat kembali beraktivitas untuk Anda. Selain ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain ya di Jakarta siang ini.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari lantai 6 di gedung RRI Medan Merdeka Barat Medan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 28 Juli diperingati sebagai Hari Cat Air Sedunia. Jangan sampai keliru dengan Hari Air Sedunia ya, tapi ini cat air. Masih ingat gak sih, kalau dulu waktu bermain-main dengan cat air itu zaman SD SMP kalau gak salah ya, kita disuruh melukis di buku gambar begitu. Nah, hari ini memang diperingati sebagai Hari Cat Air Sedunia, dan ini digagas oleh seorang seniman dari Amerika Serikat, Charlie O'Shields, yang merupakan pencetusnya. Dia merupakan founder atau pendiri dari Doodle Wash dan beranggapan dengan adanya hari peringatan tersebut bisa membuat seni lukis cat air lebih dikenal luas oleh masyarakat di dunia. Anda barangkali juga pernah melukis atau menggambar

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah mendengar, di kawasan DKI Jakarta siang hari ini diperkirakan berawan tebal. Sementara untuk sore sampai malam hari cuaca berawan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan BMKG juga memprediksi suhu udara di DKI Jakarta berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Lumayan hangat ya kalau di luar rumah. Dan kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 25 km per jam. Tapi meskipun begitu, BMKG menghimbau supaya warga Jakarta atau masyarakat Jakarta tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan juga mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan saat beraktivitas di luar ruangan. Baik, siapa tahu pengen jadi anak jalanan gitu kan hari ini. Maksudnya pengen naik motor keliling kota Jakarta ataupun kota-kota penyangga, ya kan? Nah, ini perlu perlengkapan-perlengkapan untuk perjalanan di luar ruangan. Ya, perjalanan memang di luar ruangan, masa perjalanan di dalam ruangan? Enggak, maksudnya kan misalnya enggak pakai mobil, pakai motor gitu kan. Jadi di alam terbuka banget gitu ya. Ya, jajal-jajal jadi anak jalanan. Oke. Okay. Jakarta siang ini masih terus menemani Anda dan saya Yudi Ismail masih bersama-sama Anda. Yang berikut ada Sandi Sondoro, Anak Jalanan untuk Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Panasnya luar biasa ya, Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
1: Aduh, iya, Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya, Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
0: Oh, gitu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit, Pak?
1: Nah, gini, Bu. Jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hehehe, ayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apalagi ya? Ah, ini Bu, gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu, gitu Bu.
0: Iya Pak, habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
1: Jangan Bu, lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
0: Benar juga Pak, mulai sekarang saya masak deh, dompet aman, badan pun nyaman.
2: Sip. Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat.
3: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ed Sheeran mulai menulis lagu di sekitar usia 11 tahun ya. Dan di awal tahun 2011 juga Sheeran merilis album yang berjudul Number 5 Collaborations Project. Kemudian dia akhirnya tekan kontrak bersama Asylum Records di tahun yang sama. Wah, ya kalau ngomongin Ed Sheeran, lagu-lagunya banyak banget sih ya, yang hits dan happening. Mungkin di antara Anda juga banyak yang suka karya-karya atau lagu-lagu dari Ed Sheeran, termasuk yang barusan saya puterin untuk Anda. Oke. Mudah-mudahan bisa membawa suasana di tempat Anda menyenangkan dengan single Thinking Out Loud, lagu yang dirilis di tahun 2014. Sementara kalau ngomongin lagu-lagu yang lain dari Ed Sheeran, ini juga masih banyak ya tentunya. Legal House di tahun 2011 yang mampu menembus peringkat kelima di UK Hot 100. Sementara kalau di Amerika Serikat hanya mampu menembus peringkat 42 saja. Kemudian lagu yang lainnya yang peringkatnya lumayan naik di single yang berjudul Sing ya. Anda masih ingat juga barangkali. Di single yang berjudul Sing tahun 2013 ini menembus peringkat pertama di UK Hot 100 dan kalau di Amerika Serikat ada di peringkat 13. Kemudian di tahun 2014 Don't masuk 10 besar lagi, ada di posisi 8 di Inggris. Sementara kalau di Amerika ada di peringkat 9. Nah, lagu Thinking Out Loud ini di Inggris berada di peringkat 1, sementara untuk di Amerika Serikat ada di posisi yang kedua. Bloodstream barengan sama Rudimental di Inggris nomor 2. Di Amerika tidak mampu berbicara banyak. Kemudian single Photograph di tahun 2015 ada di posisi 15 di Inggris dan di Amerika menempati posisi 10. Shape of You barangkali ya. Shape of You ini number one di banyak negara. Jadi single yang berjudul Shape of You itu ada di Inggris, di Australia, Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, New Zealand dan juga Swedia serta Amerika Serikat, semuanya ada di posisi pertama. Oke. Tentu sesudah itu masih banyak lagi lagu-lagu dari Ed Sheeran. Barangkali salah satunya juga menjadi kesukaan Anda. Jakarta Siang ini masih terus menemani Anda. Kita ke dalam negeri lagi. Ada Shanti dengan Jatuh Cinta. Wah, barangkali di antara Anda juga lagi kasmaran mungkin ya. Jadi kita dengerin singlenya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi, Shanti dengan Jatuh Cinta untuk Anda.

0: Dulu tiap mau belanja sayur rasanya pusing banget. Tapi sekarang alhamdulillah bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Pernah gak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini
5: terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional. Mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
3: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita

bersama kita. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar petenis asal Indonesia, Janice Chen, dia melaju ke babak 16 besar turnamen WTA atau WTA 500 Mubada DC Open 2026. Dia berhasil mendudukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Stramkova, di Washington DC, Amerika Serikat hari ini. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dan skornya meyakinkan ya. 6-4, 6-2. Dan kemenangan ini menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia untuk turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open. Dan pertandingan yang dimainkan Janice dan Stramkova ini berlangsung ketat. Dan di set pertama mereka beberapa kali saling mematahkan servis hingga kedudukan 4-4. Tapi akhirnya Janice mampu meningkatkan tekanan pada game-game penentuan dan merebut break penting pada game ke-10 untuk mengamankan set pembuka dengan skor 6-4 maksud saya. Sementara memasuki set yang kedua, permainan Janice semakin konsisten dan dia langsung mengambil inisiatif untuk mematahkan servis lawan pada game kedua dan unggul 2-0. Dan meskipun Stramkova sempat memperkecil ketinggalan menjadi 2-5, namun Janice kembali menunjukkan dominasinya dan mencuri servis lawan pada game ke-8 sekaligus memastikan kemenangan 6-2. Okay. Kita berdoa mudah-mudahan petenis Indonesia ini mampu terus melaju ke babak berikutnya dan syukur-syukur bisa jadi pemenang ya. Karena kalau semakin banyak atlet Indonesia yang berprestasi, kita juga yang bangga. Ya kan? Oke, Jakarta siang ini masih terus menemani Anda. Saya Yudi Ismail masih bersama-sama Anda. Saya ajak Anda berikut ini untuk menyimak duet antar negara. Negara tetangga aja sih. Ada Hedi Yunus dan Ning Baizura, kalau Anda masih ingat ya. Di tahun 96 ada single yang berjudul Antara Kita untuk Anda semua.

0: Bu Sri, saya sih lebih nyaman berteman sama yang suku dan agamanya sama, biar gak ribet.
1: Loh Bu, justru Indonesia ini kuat karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya.
0: Tapi kan beda-beda Bu, takutnya malah sering bertengkar.
1: Kalau saling menghormati, perbedaan bukan penyebab pertengkaran. Tapi kekayaan harus kita banggakan. Kita semua tetap satu bangsa, Indonesia.
0: Oh, jadi meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun ya?
1: Betul banget. Persatuan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Saling menghormati, saling membantu tanpa membeda-bedakan.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Mari jaga persatuan, hormati perbedaan, dan bangga menjadi Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sedang mendengar pukul 11, nanti kami akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Program 3 untuk menyimak warta berita olahraga. So, tetap stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari

0: Mr. Simo has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverie Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, menjur, sudah dilakukan. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan

0: setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Piliti Loli, Pro 3 RR.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor-skor kita mengalami kekalahan. Saya menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah berjalan. Memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang kerja keras di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya, karena menurutnya berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bersiat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada tonglis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya Mas Yen. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis saja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar. Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini masih terus bersama Anda tentunya, dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda. Kita lanjutkan kebersamaan, dan tadi kita sudah menyimak warta berita olahraga. Pemilik hati armada, sekarang kita masuk ke single berikutnya tentu dari tahun 2006. Écoutez, percayalah untuk Anda.

0: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
4: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovsky.
9: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM, Jakarta siang ini.
11: 1, 2, 3, 4.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. I'm not the only one. Untuk yang ini Sam Smith versi barengan sama Alicia Keys, yang tampaknya semakin hari karakter vokalnya makin mantep ya. Buat Anda yang mungkin hari ini atau sebulan lagi gitu ya, SIM-nya mau habis, ya alangkah baiknya diperpanjang hari ini ya, supaya gak mepet-mepet banget. Nanti takutnya udah kalau habis atau kadaluarsa susah lagi ngurusnya. Untuk kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, layanan SIM keliling ada di 5 lokasi untuk hari Selasa 28 Juli ini. Dan untuk di kawasan Jakarta Timur ada di lapangan Mall Grand Cakung. Kemudian Jakarta Utara ada di lobi utama LTC Glodok. Sementara Jakarta Selatan di parkir Universitas Trilogi. Dan Anda yang di seputaran Jakarta Barat bisa meluncur ke kawasan lobi selatan Mall Ciputra. Kemudian untuk di Jakarta Pusat adanya di parkir kantor pos lapangan Banteng. Dan untuk Anda yang akan melakukan perpanjangan SIM, jangan lupa bukanya mulai pukul 8 pagi sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada kesempatan karena sekarang masih pukul 11 lebih 47 menit. Masih ada sekitar 2 jam lebih sedikit buat Anda yang mau mengurus perpanjangan SIM. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Taukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
4: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Indonesia atau UI menggelar pelatihan budidaya ikan nila air payau bagi warga Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara untuk menghadirkan alternatif usaha perikanan yang adaptif terhadap kondisi pesisir dan perubahan lingkungan. Itu dikatakan oleh Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Filia di Jakarta hari ini. Dia mengatakan saat ini nelayan menghadapi tantangan yang semakin besar akibat perubahan kondisi lingkungan. Karena itu budidaya ikan nila air payau dapat menjadi alternatif berkelanjutan. Beralih ke informasi lainnya. Polda Metro Jaya menghimbau masyarakat mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas seiring adanya dua aksi unjuk rasa di Jakarta hari ini. Polisi menyiapkan pengamanan dan akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Pengendara disarankan menggunakan rute alternatif untuk menghindari titik-titik konsentrasi massa dan meminimalkan gangguan selama perjalanan. Sekian kilas berita. Nantikan kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik.

0: berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
2: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
1: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
2: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan?

0: Lagian kita juga bisa kena tilang loh.
1: Iya ya, gua kan gak pengen kenapa-napa.
0: Nah kan, sabar dikit aja, tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki, kita harus respect bro. Trotoar untuk pejalan kaki, jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagi ukiran prestasi terbaik yang dibuat oleh atlet-atlet Indonesia. Jadi tim Woodball Indonesia mengawali kiprahnya di World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia dengan meraih 2 medali emas dan 1 medali perak. Dan ini berpeluang menambah pundi-pundi medali dari seluruh nomor yang belum selesai untuk kompetisinya. Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, mengapresiasi pencapaian para atlet yang menunjukkan performa terbaik di level dunia ini. Medali emas pertama Indonesia diraih nomor fairway men's team yang diperkuat oleh Eka Chandra Aprilianto, Muhammad Habibullah, kemudian Fakhri Husaini, IGD Prabawa, Mapet Dharma Nugraha, juga Eri Nurahmat Satrio Mulia dan Ahmad Yopi Solpianda. Dan dominasi Indonesia juga terlihat pada nomor fairway women's double. Dua pasangan merah putih berhasil memastikan All Indonesian Final setara sesudah Nur Iza Ardin bertemu Bibit Setianing dan Ika Yulianingsi di partai puncak. Untuk peluang Indonesia menambah kembali medali masih terbuka lebar. Pada nomor stroke, wakil Indonesia pada kategori single stroke putra dan putri juga melaju ke babak final dan akan bersaing memperebutkan gelar juara. Wah, kita tunggu kabar selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini terus mengharumkan nama bangsa tentunya. Terus berprestasi untuk Indonesia.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah memasuki jam makan siang pastinya untuk hari ini. Kalau yang makan siangnya tepat waktu. Atau mungkin Anda tadi makan siangnya juga lebih dulu ya, di rentang waktu pukul 11. Ya, karena barangkali ada kegiatan yang harus dikerjakan pukul 12 ini, jadi makanya makan siangnya dipercepat. Ada juga yang biasa juga makan siangnya diperlambat atau ditelatin gitu. Tapi kalau masih dalam batas yang wajar dan tidak mengganggu kesehatan, it's okay. Karena yang tahu kondisi tubuh masing-masing ya kita tentunya. Jadi seperti apa untuk merencanakan makan siangnya? Apakah pas di rentang waktu pukul 12 sampai pukul 13? Atau mungkin tadi udah? Atau barangkali ah nanti aja jelang pukul 3 gitu ya, toh masih belum lapar banget. Ah silakan, yang penting yang terindah untuk Anda. Yang berikut ini ada T5 yang terindah.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang barusan Anda simak adalah duet dari Isyana Saraswati dan Raisa, Anganku Anganmu. Di era 90-an, barangkali Anda juga pernah ingat duet ya, dari penyanyi asal Filipina dan Amerika Serikat. Dia adalah Lea Salonga dan Brad Kane untuk single yang berjudul We Could Be In Love. Kalau Anda sedikit lupa, saya ingetin ya. Kita nikmatin lagunya bersama-sama di Jakarta siang ini. Lagu yang dirilis di tahun 1993. Sekali lagi, Lea Salonga dan Brad Kane untuk Anda, We Could Be In Love.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13 kami nanti mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Pro 1 Jakarta. Kemudian sesudah warta berita, tentu Anda bisa menyimak kembali 100% Indonesia. Ihsan Tarore nanti juga akan hadir menemani Anda tentunya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Sebenarnya obligasi 3,5 triliun bagi Jakarta itu bukan sesuatu hambatan. Dan pasti Jakarta akan bisa menyelesaikan dengan baik.
3: Cek juga stok yang ada di pasar untuk memastikan bahwa harga masih sesuai dengan head yang ditentukan oleh pemerintah.
0: Dari Rio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail Sari Berita. Pramono Anung yakin rencana penerbitan obligasi daerah sebesar 3,5 triliun rupiah tidak akan menjadi beban untuk pemimpin Jakarta yang akan datang. Jaga stok dan stabilitas harga Perum Bulog Serang, tambah pasukan minyak kita. Inilah berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini bahwa rencana penerbitan obligasi daerah sebesar 3,5 triliun rupiah tidak akan menjadi beban untuk pemimpin Jakarta yang akan datang. Pemprov DKI Jakarta sendiri menetapkan jangka waktu pembayaran atau tenor selama 7 tahun. Gubernur Pramono pun optimis bahwa pelunasan tersebut dapat dilakukan secara bertahap mengingat Jakarta memiliki fasilitas. Maksud kami memiliki kondisi fiskal yang kuat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Sebenarnya obligasi 3,5 triliun bagi Jakarta itu bukan sesuatu hambatan. Dan pasti Jakarta akan bisa menyelesaikan dengan baik siapapun yang akan menjadi gubernur di Jakarta. Makanya kenapa kemudian tenornya 7 tahun.
0: Adapun penerbitan obligasi daerah ini menjadi salah satu upaya pembiayaan kreatif untuk melaksanakan pembangunan Jakarta tanpa menggunakan anggaran pendapatan daerah atau APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta akan tetap mempertimbangkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri. Madrasah Ibtidaiyah atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi di lantai 2 Masjid Jami Matraman, Jalan Matraman Dalam Menteng, Jakarta Pusat, menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada Senin kemarin. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi pasca insiden bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan Tambak sehari sebelumnya. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
4: Madrasah Ibtidaiyah atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi di lantai 2 Masjid Jami Matraman, Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada Senin 27 Juli 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi pasca insiden bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan Tambak pada sehari sebelumnya. Penerapan PJJ dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa serta tenaga pendidik. Meski belajar dari rumah, proses pembelajaran dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal. Camat Menteng Nur Helmi Salfitri mengatakan PJJ diberlakukan sementara hingga situasi di sekitar lokasi dipastikan benar-benar kondusif. Menurutnya, sekolah dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi keamanan telah pulih.
5: Kalau memang sudah kondusif, kita langsung kembali.
6: Sampai kapannya belum ada kepastian? Belum ada kepastian.
5: Mungkin mengantisipasi aja. Apa namanya, mencetam ya lampunya biar nyaman juga mungkin anaknya. Yang penting proses ajar belajarnya masih langsung.
4: Nur Helmi menjelaskan, pihak kecamatan bersama aparat keamanan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, koordinasi dengan tokoh masyarakat, RT RW, tokoh agama, dan pemuda juga dilakukan untuk menjaga kondusivitas wilayah serta mencegah munculnya provokasi. Sementara itu, aparat gabungan dari Polri dan TNI masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi bentrokan. Aktivitas masyarakat di kawasan Jalan

0: dan kredit sebuah laptop senilai 27 juta. Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Barat AKP George Ruben mengatakan, pelaku semula melaporkan dirinya menjadi korban pencurian dengan kekerasan di wilayah Cengkareng. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, polisi memastikan peristiwa pembegalan tersebut tidak pernah terjadi. Menurut George, laporan palsu itu dibuat agar pelaku memiliki dasar untuk mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan sehingga tidak perlu melanjutkan pembayaran cicilan yang masih berjalan. Laptop tersebut diketahui dibeli secara kredit dengan tenor 24 bulan dan cicilan sebesar 1,2 juta per bulan. Hingga saat ini, pelaku hanya membayar 5 kali angsuran. Dalam laporannya, pelaku juga mengaku mengalami luka akibat dibegal, namun hasil penyelidikan menunjukkan bahwa luka di lengan kirinya dibuat sendiri menggunakan gunting di kamar mandi di rumahnya di kawasan Kalideres. Demikian hal itu disampaikan George kepada wartawan pada Selasa 28 Juli 2026.
1: Jadi setelah kami dalami, kami lakukan penyelidikan, ternyata kejadian itu tidak benar. Maksudnya, korban tersebut melaporkan ke pihak kepolisian bahwa dia dibegal. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata yang benar setelah kami lakukan penyelidikan bahwa korban sebenarnya tidak terjadi kejadian seperti itu, hanya mengarang cerita guna dengan dasar laporan polisi, korban bisa mengajukan kepada kredit, sebenarnya kredit laptop dia. Tidak membayar kredit.
0: Polisi menyebut motif utama pelaku adalah menghindari kewajiban membayar cicilan laptop. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku juga mengaku memperoleh ide melakukan rekayasa tersebut setelah mencari informasi melalui artificial intelligence atau AI mengenai cara agar terbebas dari kewajiban membayar kredit. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Di balik kilau bisnis ikan, puluhan warga Jakarta Utara mencari cacing sutra di banjir kanal timur Marunda. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
3: Proses pencarian cacing sutra di dasar sungai banjir kanal timur Marunda barulah sebuah permulaan bagi para pencari cacing seperti Lutfi Nugroho dan Ahmad Hanafi. Perjuangan sesungguhnya justru terletak pada proses setelahnya, memisahkan organisme lembut ini dari pekatnya limbah kota hingga siap dipasarkan. Cacing sutra yang baru diangkat dari sungai tidak bisa langsung diberikan kepada ikan. Kondisinya masih kotor, bercampur dengan lumpur, sampah, dan berbagai jenis kotoran sungai. Untuk itu, mereka harus membawanya ke lapak untuk melalui proses pemisahan yang unik. Dalam kondisi gelap gulita tanpa cahaya, insting cacing sutra akan bergerak memisahkan diri dari lumpur dalam waktu 2 hingga 3 jam. Secara keseluruhan, dari awal mencari di pagi hari hingga cacing benar-benar bersih dan siap dipindahkan, Lutfi dan Hanafi harus menghabiskan waktu rata-rata 8 jam sehari.
4: Untuk saat ini, Bang, harapan saya sebenarnya kepada pemerintah itu bagaimana kita ini sebagai pengayak cacing sutra ini kan bisa dibilang ujung tombak dari budidaya. Karena cacing sutra ini tidak ada penggantinya untuk biaya benih-benih larva kita, apalagi sekarang lagi musimnya swasembada pangan.
5: Iya.
4: Wah, ini kan sebenarnya harus banget diperhatikan. Nah, harapan kami sebagai pengayak ini, setidaknya kami diberi wadah, di mana wadah tersebut untuk menjual atau mempromosikan hasil pencarian kita ini dengan satu pintu. Jadi kesenambungan harga, kestabilan harga ini terjamin gitu, Bang.
5: Oh.
4: Karena untuk saat ini harga di masing-masing kelompok atau masing-masing pengayak cacing sutra ini berbeda-beda. Belum lagi nanti saat langka tiba-tiba naik. Nanti saat cacing lagi banjir atau bahasa kami itu cacing lagi melimpah banyak, harga anjlok. Bahkan terkesan tidak laku, Bang.
3: Hingga saat ini belum ada pakan buatan seperti pelet atau pasta yang mampu menandingi efektivitas cacing sutra dalam mempercepat pertumbuhan larva ikan. Hal inilah yang membuat permintaan pasar terus meroket. Di kelompok Lutfi sendiri, permintaan harian mencapai 100 hingga 120 liter per hari. Namun, karena keterbatasan alam, mereka baru sanggup menyuplai sekitar 50 hingga 60 liter saja. Saking tingginya nilai komoditas ini, pasar cacing sutra asal Jakarta kini telah merambah keluar daerah hingga menembus Jawa Timur, Palembang, dan Lampung menggunakan metode pengiriman khusus dengan es batu agar cacing tetap hidup selama perjalanan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.

0: Paripurna penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di DPRD Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
1: Perwakilan rakyat daerah atau DPRD Kota Cilegon menggelar rapat paripurna dan rangka penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Cilegon Senin 27 Juli 2026 kemarin. Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Cilegon Robinsar, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Heru Ikhwan, dan jajaran serta perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robinsar mengucapkan terima kasih pada unsur pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon yang telah berkolaborasi dalam rangka pembahasan anggaran tersebut. Di mana, kata Robinsar, dalam kolaborasi itu pihaknya banyak menerima masukan dan rekomendasi dari DPRD Kota Cilegon yang nantinya akan diusulkan dalam pembahasan di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Robinsar menyampaikan hasil penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan selanjutnya akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Banten.
2: Anggota Bangga dan atas kolaborasi bersama kita merangkap pembahasan itu di banyak dinamika, banyak masukan, rekomendasi, insya Allah rekomendasi itu akan kita
1: sebenarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Heru Ikhwan menambahkan, setelah rapat paripurna terkait Raperda yang menjadi perda pertanggungjawaban tahun anggaran 2025, pihaknya berharap setiap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon dapat dijalankan secara bersama dan menjadi evaluasi untuk di tahun selanjutnya. Rizky menegaskan, pihaknya menginginkan agar rekomendasi dan catatan yang menjadi dasar untuk tahun 2026 dan rujukan KUA PPS dan juga RAPBD tahun 2027 menjadi dasar bagi TAPD dan Badan Anggaran.
2: Telah disampaikan oleh Badan Anggaran yang dilakukan rapat secara bersama dengan TAPD, ini bisa dijalankan secara bersama dan juga menjadi evaluasi untuk tahun anggaran selanjutnya.
1: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Perumbulok Cabang Serang menambah pasokan minyak kita sebanyak 20 ribu dus untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di pasaran. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Lucy Astari.
3: Perumbulok Cabang Serang menambah pasokan minyak kita sebanyak 20 ribu dus. Pasokan yang didatangkan dalam dua tahap, yaitu pada hari Senin dan Rabu, disiapkan untuk memperkuat ketersediaan minyak goreng di pasar-pasar Serang Raya dan Cilegon. Kepala Perumbulok Cabang Serang Eko Nugroho menjelaskan, seluruh pasokan diprioritaskan untuk pengecer terutama di pasar-pasar stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP yang memiliki permintaan tinggi. Dengan tambahan tersebut, stok minyak kita yang dimiliki Bulog Cabang Serang kini mencapai sekitar 400 ribu liter. Jumlah itu diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir bulan depan.
4: Yang sudah kita kuasai itu ada 123 ribu liter ditambah tadi sekitar 240 ya, pasar, cek harga, cek juga stok yang ada di pasar untuk memastikan bahwa harga masih sesuai dengan head yang ditentukan oleh pemerintah.
3: Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui 478 mitra aktif yang terdaftar di wilayah kerja Bulog Cabang Serang agar pasokan lebih cepat menjangkau pasar dan pengecer. Untuk menjaga stabilitas harga, Bulog juga rutin menerjunkan tim ke pasar guna memantau ketersediaan stok dan memastikan minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi. Saat ini, harga minyak kita ditebus mitra dari Bulog dengan harga Rp14.500 per liter dan dijual kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Langkah ini diharapkan menjaga ketersediaan pasokan sekaligus keterjangkauan harga bagi masyarakat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Pameran Nasional Pusaka Nusantara 2026 resmi dibuka, menghadirkan puluhan koleksi bersejarah dari berbagai museum untuk masyarakat secara gratis. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
5: Pameran Nasional Pusaka Nusantara tahun 2026 resmi dibuka di Museum Negeri Banten, Jalan Masjid Agung Banten, Kasmen, Kota Serang, pada Senin 27 Juli 2026. Mengusung tema merawat jejak peradaban, menguatkan identitas Nusantara, pameran berlangsung hingga 20 Agustus 2026. Sebanyak 27 museum dari berbagai daerah di Indonesia turut berpartisipasi. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susianti, mengatakan pameran tersebut menjadi ajang promosi kekayaan benda pusaka Indonesia kepada masyarakat.
6: Ajang promosi kepada masyarakat luas bahwa Indonesia itu kaya dengan benda pusaka. Dan tentu saja ini harus dikenalkan kepada anak-anak, kepada masyarakat umum, sehingga tidak lekang oleh waktu, tidak tergerus oleh modernisasi.
5: Eli menambahkan setiap museum membawa koleksi unggulan dengan keunikan dan cerita sejarah yang berbeda. Menurutnya, keberagaman koleksi tersebut menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal warisan budaya Nusantara. Pameran dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat langsung koleksi dari 27 museum di Indonesia. Pemerintah Provinsi Banten berharap pameran mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian benda pusaka. Kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat identitas budaya bangsa melalui warisan sejarah yang dimiliki Indonesia. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pramono Anung yakin rencana penerbitan obligasi daerah sebesar 3,5 triliun rupiah tidak akan menjadi beban untuk pemimpin Jakarta yang akan datang. Jaga stok dan stabilitas harga, Perum Bulog Serang, tambah pasokan minyak kita. Itulah berita yang sudah kami darakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.30 kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak 100% Indonesia. Jadi kalau di antara Anda ingin ikut bergabung, silahkan boleh mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya selamat ampun. Siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore, dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Iya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Mm-mm.
0: Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Mm-mm. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Ya, tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya. Oh,
1: makanya okay. Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti.
0: Aha.
1: Ya. Tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya. Mm-hmm. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi gak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
0: Oh, iya. Oh gitu ya.
1: Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya,
1: julidnya dia gitu aja. Yogi Nandes sehat?
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah Isan. Luar biasa.
2: Mm-hmm. Ini gimana Bang Isan? Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Waktu betul.
2: Itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu, ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan,
1: ke
2: jadi pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya ada di pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin temen dan temennya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin temen dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh, walaupun okay. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Oh. Mungkin di dangdut itu lebih liukan. Rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Hmm. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu, disyukuri yang ada.
0: Okay. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku,
1: ceritanya
0: kenapa tentang diajak
1: apa?
0: Menua?
2: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan,
2: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: nyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: di
0: ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarore, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bihair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam. Yogi Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi Nande.
1: Sorry itu lah father and son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh enak banget. Silakan pertanyaannya apa Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan lu setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul. Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap,
3: nah, untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, Semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke bau-bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau
1: sepertinya,
0: begitu.
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan. Ya,
0: oh iya.
1: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena
2: pop
1: memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia,
2: akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Ya kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Makanya
0: pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi ya,
0: lebih sulit
1: pertama.
0: Mana antara pop dan dangdut?
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh gitu ya.
1: Dangdut
2: sulit. Karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
2: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut, mereka jago banget.
1: Karena untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Menualah denganku. Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung
1: sekali pertanyaan Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang
0: Kalimantan.
1: Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori ini apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh Ori, Ori. Benar.
0: Okay, orang okay. Namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Ya, sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop ini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, yeah. Bang Ori.
1: Oke.
4: Iya. Lagunya untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, oke. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Bang Ihsan Tarore.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya Uda Yogi Nandes.
1: Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awa.
1: Orang awa.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Oke, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Oke.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi tenan, Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Ihsan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya oke, salam dikit Bang Ihsan sama Bang Yudi.
1: Boleh.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya dah.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang silakan, silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1. Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Ini Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
2: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
0: Betul.
1: Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menua lah denganku.
0: Aduh. Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu udah di SKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Oh iya.
6: Benar kan? Itu memang sulit, benar.
2: Betul.
6: Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu. Cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah.
6: Saya pernah begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu. Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang.
0: Okay.
6: Bang, satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi. Dan keduanya, ini terinspirasi dari mana Menua dengan Queen.
0: Oke. Okay. Okay.
6: Terus siap. Kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Sukses buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari. Saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan,
0: aku Ari. Siap, terima kasih ya Bang.
1: Tidak apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk. Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh.
2: Masih panjang.
1: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang dari Ori. Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru.
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, a real couple yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
1: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin
1: dong.
0: Aduh. Oke,
1: ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti
2: single,
1: ya.
2: Single, betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya, betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Ritz. Dimas Ritz ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa. Vibe-nya ya? Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu.
0: Iya
1: sebenarnya
0: sih,
1: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem.
0: Oke.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini.
1: Iya,
2: salah satunya.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke, iya. Baik. Pengennya begitu.
0: Ya sudah.
1: Oke. Okay.
0: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Gitu. Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak Bang banget Isai. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak, bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai, juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak. Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi
0: ya,
1: begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaun daun gaunnya itu
1: seblak-seblak.
0: Seblak-seblak gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Apa seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah, itu ya.
0: Iya udah. Wah ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu belum ke Palu tapi kita.

0: ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
2: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
2: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Ya, apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
2: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Oh iya, oh, iya sih. Sudah ya.
2: Sudah masuk waktu asar.
0: Oh, sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
2: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
3: Betul, iya, hai Ibu Farida.
2: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore Ibu.
2: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya?
3: Betul. Wah, Ibu Farida kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin kan tadi kita ngomong loh.
3: Ada. Tapi kita ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
3: Oh iya iya ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
3: Kenapa Bu?
2: Iya sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
3: Wah, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
2: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Dicocok nih.
3: Terima kasih lah Ibu.
2: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
2: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
2: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah Denganku tadi.
0: Denganku.
2: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
3: terima kasih Bu Farida.
2: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
3: Siap, terima kasih banyak.
2: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
2: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia di standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
2: Ada Siguri di Jakarta, Ayu di masa istana. Uh-huh. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Pesan Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Detil dia.
3: Detil dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu juga yang tadi Bang Ihsan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan. Cocok kan? Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
0: Iya.
4: Oh, Yogi. Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Ihsan karena gilirannya Bang Ihsan?
1: Oh, oke. Okay. Of course. Yes. Okay,
4: okay. Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, terima kasih.
0: Okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
3: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Ihsan Tarore.
1: Iya Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo bana koha Yogi.
3: Onde mande.
1: Onde mande.
0: Yobana
3: Koha. Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
3: Ah, Aca awak salah mau tambah dona nih. Biarlah orang-orang kona banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda mati.
3: Nyesel gua.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang. Iya.
2: Nah. Berusaha, bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
2: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
3: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
3: Enggak pakai per.
2: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Apa pertanyaannya?
3: Gimana tuh?
0: Iya.
2: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
2: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, lewat semesta juga cover.
2: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
3: Gitu. Oke.
2: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
2: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
2: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Saya banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini. Ya. Suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh, masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Okay.
1: Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh enggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik, Bang Iksan. Emang selama mama Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
0: Semangat.
1: Ica. Ya. Mau tanya apa ini?
6: Oh, nanyain sama Mas Yogi.
3: Iya, Ica.
6: Asli Minang ya, Mas Bang Yogi ya?
3: Apa?
0: Asli Minang.
3: Oh iya, benar-benar.
6: Asli Minang.
3: Betul.
0: Dia ngomongnya Asli Minang ya? Cepet bang. Asli Minang ya, oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
3: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh, siap.
3: Boleh, boleh, boleh.
1: Kita
3: boleh,
1: dengarkan coba. Dengerin.
6: 3, 2, 1.
3: Ya.
6: Mabuak laden naik surang, rumik manenggang perasaan. Udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
0: Oke. Kenapa?
6: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin jauh.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
6: Semakin gagah, semakin jauh.
3: Oh, okay, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih, Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
6: Ya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
3: Ya? Betul.
6: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
6: Menuala
0: denganku.
3: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali. Ya.
1: 2531 kali loh. Ya.
6: Mau salam dong.
1: Boleh.
0: Siap, silakan.
1: Oke.
6: Salam buat Terus Satu Makassar, Bone juga Terus Satu Bone, sama Terus Satu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Siap.
6: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Bang Iksan, semoga
1: sehat
6: selalu juga.
1: Amin, selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang
1: Ciguria.
6: Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya ya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
6: Malam jam terbangnya, tapi gak apa-apa memang. Iksan Tarore.
1: Iya Cigu. Baik Ciguku, Cigu sehat.
6: Cigu juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi
1: Nandes. Ganteng ya Cigu ya.
6: Apa kabar Yogi?
3: Alhamdulillah, aku kabar baik.
6: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Akabah. Belajar ini, memang apa ya kan, memang belajar harus belajar.
1: Betul. Nah,
6: Cigu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
3: benar? Oh iya,
6: ya?
3: Iya.
6: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukumkah itu?
0: Oh. Karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
3: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
6: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana lagu ini? Saya mau seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong.
0: Siap. Iya. Ditunggu ya.
6: Jadi ada juga ini Tahalangit Restu. Emang kan selalu Tahalangit Restu kah? Kalau selalu di song 22 ya.
0: Oke. Okay,
3: iya betul.
6: Nah, nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Ya dihukum rindu.
0: Siap.
6: Itu saja Bang Iksan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih. Ya.
6: Salam sehat kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak
1: 100%
6: Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: juga Cikgu Ria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja.
1: Ini aja dulu. Mm-hmm. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
3: Betul.
1: Nyanyi.
3: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
3: Jadi okay. Kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah
1: yes.
3: ada keluarga yang nyanyi juga.
1: Uh-oh.
3: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
3: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
3: Iya, gitu. Jadi,
1: ternyata benar.
3: Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: awal-awal
3: sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
3: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
3: Ada penyesuaian
1: ya.
3: di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
1: Itu doang sih. Itu ya. Kesulitannya di situ doang.
3: Yes,
1: terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
3: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
3: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke
0: dipaksa.
1: Berarti benar-benar iseng.
3: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku gak ngantri.
0: Oh gak pakai ngantri.
1: Oh my god.
3: Jadi aku dianterin.
0: Oh.
1: Dijokiin ya jatohnya.
3: Dijokiin waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
3: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana.
1: Betul.
3: Jadi tata dari situ dulu.
0: Siap. Ya, lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda, cover lagu akustik.
3: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake. Dan recycle.
1: Recycle.
3: Betul. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, ya udah dia upload-upload main-main doang, itu juga bilang dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi singleku, single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
3: Gitu. Kalau dibilang akustik ada lewat semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
3: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
3: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
3: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru, dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
3: Betul.
1: Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Gitu?
0: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
3: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
3: Jangan
1: mau, amit-amit.
3: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya rilis
3: lagu. Iya enggak, sih. Aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, jadi satu ini parah nih.
3: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Oke,
3: kenapa gitu? Emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
3: Iya.
1: Jadi
3: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live, agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
3: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu, karena memang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
3: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
0: Okay.
3: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya.
1: Okay.
3: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
3: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah. Okay, gitu. Beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi,
0: Bukit Tinggi,
1: orang Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon nih.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
7: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
3: Selamat siang.
7: Salam sehat selalu.
3: Amin.
7: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan nggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
7: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
7: Salam juga buat Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
7: Buat salam juga buat Bang Mayudi, buat Isan.
1: Terima kasih.
7: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
7: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Temen-temennya Isan Tarore.
1: Siapa sih? Allah.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya. Siap.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440-696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
0: Lah, ada ya memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke.
1: Ya, jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Yeah. Kalau gak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih
1: okay. Mau menuala denganku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran udah? Menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya. Baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung tuh. Oke, silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu den. Ah, pusing.
1: Coba lagi.
3: Rekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke. Okay.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape.
1: Terus.
3: Badu kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Musik. Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, okay, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya kak?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja, dikit.
3: Oke.
1: Menualah denganku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Kuat,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih. Dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Imaginasi kita ke
0: jalan ya.
1: Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan kru Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
2: Siap.
1: Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano. Selesai. Gitu. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, okay. Ibu Dini.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: nambah masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: tadi. Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside enggak?
0: Killing me inside. Oke. Okay. Bleeding inside. Oke. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Iya.
0: Emang boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Sekali. Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Kalau IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di Yogi Nandes 14.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku di Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik
0: video dulu ya.
2: Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu. Sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
2: Wow.
1: Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Okay. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Oh, Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggal Aku Sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Waduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Di Tambo aci ya bener ini pakai randang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma tadi?
1: Enggak
0: tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Ah, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Mm-mm. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh
0: nyanyi
1: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh Bang.
0: Gini begini. Gitu.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang
0: okay, sambil
1: lihat Gunung Singgalang tadi tuh. Yeah.
0: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang Isan.
1: Sukses
2: banyak
1: untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti. Siap.
0: Okay. Sukses terus banyak. Ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% yes. Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Badan Gizi Nasional BGN menutup sebanyak 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Ratusan SPPG yang dihentikan operasionalnya tersebut, yaitu 98 SPPG ada di Sumatera, 424 SPPG ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua. Kemudian 311 SPPG ada di Jawa dan Pulau Madura. Informasi selanjutnya, tim nasional Indonesia tadi malam mengalahkan Kamboja 5-1 dengan 3 gol dicetak oleh Michel Lee Baker pada laga grup A Piala AFF tahun 2026 di Stadion Pakansari. Indonesia tampil dominan sejak awal babak pertama. Skuad asuhan pelatih John Heitman tak butuh waktu lama untuk menancapkan keunggulan melalui gol pembuka dari Michel pada menit ke-6. Michel yang menjalani debut bersama skuad Indonesia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-12. Dominasi tuan rumah semakin kuat saat Sandy Walsh mencetak gol pada menit ke-23 untuk membawa Indonesia unggul 3-0 hingga akhir babak pertama, dan akhirnya Indonesia unggul 5-1 pada pertandingan pertama Piala AFF kali ini. Hasil tersebut menjadi awal yang positif bagi skuad Garuda dalam menjalani Piala AFF 2026. Selanjutnya Indonesia bertolak ke Thailand untuk menghadapi Timor Leste di Konburi Municipality Stadium pada Jumat 31 Juli nanti. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

hujan. Dibuka sama It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Selamat siang pendengar Pro 1, gimana kabarnya hari ini? Semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan penuh semangat ya. Belum selesai nih, masih jam 3 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Mengawali siang hari ini kami hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan, tentunya dari informasi cuaca, dimana kalau berdasarkan

0: saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, kita masuk ke majalah udara Live Kentongan. Di sore hari ini kita ngobrolin mengenai pentingnya pengelolaan air limbah terpusat. Bersama nanti yang akan ngobrol sama Bams adalah Wuri Ani Yumantini, STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Tapi nanti ya, Bams akan ngobrolnya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu editorial yang disusun oleh tim redaksi kami, yaitu di balik galian Jalan Jakarta ada investasi besar untuk masa depan.
2: Di balik galian Jalan Jakarta ada investasi besar untuk masa depan. Beberapa bulan terakhir, masyarakat Jakarta mungkin sering melewati ruas jalan yang dipenuhi pagar proyek atau melihat lubang galian tanpa aktivitas pekerja di permukaan. Tidak sedikit pula yang bertanya-tanya mengapa proyek tersebut berlangsung cukup lama dan bahkan menyebabkan perlambatan lalu lintas. Tahukah Anda di balik kondisi tersebut?

Jakarta sedang membangun salah satu infrastruktur sanitasi terbesar dalam sejarahnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat tengah mengembangkan Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP, sebuah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang akan menjadi fondasi kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: Selama ini, sebagian besar air limbah rumah tangga masih dikelola secara mandiri atau spitank. Namun seiring peningkatnya jumlah penduduk dan padatnya kawasan pemukiman, sistem tersebut memiliki keterbatasan dan berpotensi mencemari sungai maupun air tanah apabila tidak dikelola dengan baik. Melalui pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah, air buangan dari rumah tangga nantinya diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dikembalikan ke lingkungan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi pencemaran, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung ketersediaan sumber air baku di masa depan. Saya Iwan Bogusirawan, sampai jumpa.
1: Dan pendengar Pos 1 itu tadi adalah pentingnya pengelolaan air limbah terpusat ya, di balik galian Jalan Jakarta ada investasi besar untuk masa depan yang sudah disusun oleh tim redaksi kami. Dan kami akan berbincang di sore hari ini bersama Ibu Wuri Ani Yumantini STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore Ibu Wuri.
2: Selamat sore Mas Bang.
1: Sehat Ibu?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Bu, kondisi pengelolaan air limbah domestik di Jakarta saat ini memang seperti apa, Bu?
2: Kondisi pengelolaan air limbah ya. Kondisi pengelolaan air limbah DKI Jakarta saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat itu memang telah memiliki sanitasi yang layak. Tetapi belum sepenuhnya itu memenuhi kriteria sanitasi aman gitu ya. Jadi kalau berdasarkan data BPS nih tahun 2024 itu rumah tangga di DKI Jakarta memiliki akses sanitasi layak itu mencapai 94,01% gitu kan. Sementara kalau berdasarkan perhitungan capaian pengelolaan air limbah domestik yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air sendiri dan Perumda Paljaya ya, akses sanitasi aman itu tercatat sebesar 23,9%. Nah, kalau bertanya nih, apa perbedaan sanitasi layak dan sanitasi aman tadi gitu kan? Nah, kalau sanitasi layak, dia itu memiliki ketersediaan fasilitas buang air besar. Jadi suatu rumah tangga dikategorikan memiliki sanitasi yang layak itu apabila menggunakan kloset ter angsa, tempat pembuangan akhir berupa spitting konvensional, serta fasilitas yang digunakan itu digunakannya sendiri, bisa juga dengan rumah tangga tertentu atau melalui MCK, mandi cuci kakus komunal. Sedangkan kalau misalkan dengan, apa sih yang dimaksud dengan sanitasi aman sebelumnya, itu sanitasi aman itu dia memiliki persyaratan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi selain memenuhi kriteria layak yang tadi gitu kan, yang ada leher angsanya, tempat pembuangan akhirnya berupa spitank. Nah dia itu ada air limbah dan lumpur tinjanya itu juga harus ditampung, kemudian diolah dan dibuang secara layak nih, secara aman, baik melalui sambungan ke SPALDT, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu, dan diolah ke instalasi pengolahan air limbah domestik gitu kan. Itu juga bisa tangki septic tank sesuai juga dengan standar yang kemudian tidak mencemari air tanah atau tanahnya sendiri, kemudian penyedotan lumpur tinja itu juga dilakukan secara berkala gitu kan. Karena itu juga ada regulasinya bahwa penyedotan lumpur tinja itu dilakukan itu minimal itu 3 tahun sekali gitu. Itu ada peraturannya, regulasinya. Kemudian pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja ke IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja atau fasilitas pengolahan yang sesuai gitu loh. Nah, kondisinya di Jakarta saat ini, jadi buang air besar sembarangan itu juga masih ada gitu kan. Ya. Walaupun Jakarta itu ibaratnya apa ya, dibilang sudah kota metropolitan gitu ya, tapi masih ada di beberapa wilayah yang buang air besarnya itu juga sembarangan gitu. Kalau berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2025 itu masih ada terdapat 4,11% itu yang buang air besar sembarangan gitu kan. Dan masih ada juga rumah tangga yang berada pada kategori yang layak tapi belum aman nih. Nah, ini bisa disebabkan oleh apa? Ya, tangki si pitengnya belum memenuhi standar teknis, gitu kan? Misalkan tidak kedap, tidak memiliki sistem pengolahan lanjutan, atau air limbahnya itu kayak masih meresap dan mencemari air tanah. Kemudian yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa penyedotan lumpur tinjanya juga belum dilakukan secara berkala, gitu kan? Kemudian masih terdapat sambungan langsung dari kloset. Tuh airnya nih dari kloset lanjut langsung ke saluran drainase atau ke sungai. Kemudian keterbatasan lahan nih di kawasan pemukiman padat sehingga sulit untuk membangun tangki septic tank individual yang memenuhi standar. Kemudian berikutnya nih kondisi yang ada di Jakarta saat ini itu juga belum meratanya jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu dan sambungan rumah sehingga sebagian besar masyarakat itu masih bergantung pada sistem setempat yang tadi melalui septic tank gitu kan. Kemudian masih rendahnya pemahaman mengenai perbedaan toilet, kemudian tangki septic tank dan pengolahan yang aman. Nah, sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa ah di rumah saya udah ada kloset kok gitu kan. Terus udah ada septic tank, ya udah itu dibangun dari awal rumah berdiri, bangunan berdiri, tapi sampai punya anak cucu, nah mereka belum pernah rutin anggapnya septic tanknya nggak penuh, mungkin tanpa disadari nggak penuh, konstruksinya tuh nggak benar sehingga mencemari tanah dan air tanah gitu kan. Nah, makanya apa namanya, saat ini ya sebagian besar rumah tangga di Jakarta selain melalui septic tank tadi itu kan dapat merusak lingkungan. Makanya sejak 2006 itu Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air itu telah membangun beberapa spalDT skala pemukiman. Jadi spalDT itu sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Nah, kalau berdasarkan regulasi yang berlaku yaitu di Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik itu sistem pengelolaan air limbah domestik itu dibagi menjadi beberapa jenis yaitu sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan sistem pengolahan limbah domestik yang terpusat. Nah, yang terpusat sendiri itu dibagi lagi gitu kan. Ada yang skala perkotaan gitu melingkupi lingkup perkotaan, ada juga yang skala pemukiman. Jadi dia melayani suatu kawasan pemukiman. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa sejak 2006, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air itu telah membangun sekitar lebih kurang 81 sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu, tapi yang skala pemukiman. Itu tersebar di 5 wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sedangkan untuk sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu yang skala perkotaan, itu yang memiliki sistem jaringan perpipaan air limbah hingga IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya, yang telah beroperasi saat ini itu masih terbatas pada wilayah zona 0. Kalau Mas Bams tahu, itu zona 0 itu adalah wilayah Waduk Setiabudi. Jadi di Waduk Setiabudi, itu kan di Jakarta Pusat itu ya, itu adalah zona 0 dari sistem pengolahan air limbah domestik terpadu skala perkotaan. IPAL-nya tuh namanya IPAL Setiabudi. Nah, karena pentingnya tadi pengelolaan air limbah secara terpusat, ya kan, kalau sekarang kan lebih ke arah setempat ya, melalui spitank-spitank gitu kan. Ya, di rumah saya pun sendiri juga masih menggunakan spitank gitu kan, belum ada jaringan air limbah terpusatnya yang mengalir di rumah saya lah gitu ya. Nah, itu Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat melalui Kementerian PU itu berusaha memperluas jaringan perpipaan air limbah dan membangun sistem pengolahan air limbah modern yang tadi sistem pengolahan air limbah domestik terpadu skala perkotaan melalui program yang namanya Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP. Nah, nantinya nih air limbah domestik ini ya kan kalau Mas Bam ketahui nih apa sih air limbah domestik? Air limbah domestik. Nah, air limbah domestik itu sebenarnya adalah air yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Jadi bukan cuman dari rumah tangga aja gitu loh. Jadi dari perkantoran, perniagaan, apartemen gitu kan, rumah makan itu juga disebut dengan air limbah domestik. Nah, dari air limbah domestik itu akan dialirkan melalui jaringan pipa menuju instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang kemudian diolah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah sebelum dialirkan ke sungai kembali atau ke badan air sehingga baku mutunya itu layaklah untuk dialirkan kembali ke badan air gitu loh. Nah, informasi tambahan juga gitu kan mungkin bagi warga Jakarta sendiri gitu kan. Sebenarnya air limbah domestik itu dibagi menjadi dua gitu kan. Kita kalau ngelihat air limbah mungkin yang lebih ke arah oh nih ngurusin kloset, tinja-tinja gitu kan. Enggak, jadi air limbah domestik itu terbagi menjadi dua sebutannya yaitu ada black water, air limbah hitam itu dia memang berasal dari kloset WC, nah itu biasanya mengandung tinja atau urin gitu kan. Nah dia biasanya memiliki kandungan patogen yang tinggi. Nah ada lagi air limbah domestiknya itu disebut juga namanya ada grey water, jadi air yang abu-abu. Nah air abu-abu itu bukan air yang dari toilet kita lah, toilet duduk atau toilet jongkok gitu kan. Tapi ini yang dari kamar mandi gitu kan, dari hasil air limbah cuci kita mandi, dari cuci pakaian, cuci piring gitu kan. Sampai air bekas dapur dan wastafel tadi gitu kan. Nah, saya balik lagi lanjutannya adalah sejak tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat melalui Kementerian PU, kami bersama-sama melaksanakan pembangunan JSDP Jakarta Sewerage Development Project itu yang sedang berlangsung adalah di zona 1 dan zona 6. Untuk zona 1 sendiri itu kita melayani apa namanya? Kawasan di Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Di mana nanti sistem pengolahan IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya akan berpusat di Waduk Pluit. Sedangkan untuk zona 6 yang saat ini sedang dilaksanakan adalah pembangunan IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya itu di IPLT Duri Kosambi. Nah, harapannya melalui pembangunan ini, cakupan layanan air limbah terpusat di Jakarta ini akan terus meningkat sehingga bertahap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakatnya itu akan menjadi lebih baik. Mungkin itu sih, Mas Bams.
1: Baik, Ibu. Lalu sebetulnya kenapa Jakarta ini membutuhkan sistem pengelolaan air limbah yang terpusat, Bu Uri?
2: Oke, ya tadi ya. Jakarta itu kan kita ketahui bahwa Jakarta merupakan kota metropolitan nih dengan jumlah penduduk sekitar 10,67 juta jiwa nih kalau berdasarkan data BPS nih tahun 2026. Nah, dengan kepadatan penduduk yang mencapai sekitar 16.129 jiwa per kilometer persegi, ini Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia nih. Bayangkan nih, dalam setiap harinya jutaan aktivitas rumah tangga itu dia menghasilkan air limbah domestik ya kan? Ya, mandi lah, mencuci, memasak, menggunakan toilet gitu kan. Nah, menurut pedoman teknis Kementerian PUPR nih, salah sa satu orang aja nih, satu orang di perkotaan gitu kan di Jakarta itu menghasilkan sekitar 100 hingga 150 liter air limbah domestik setiap harinya nih. Jadi kalau Jakarta tadi kan punya sekitar 10,67 juta penduduk nih, maka setiap harinya limbah domestik yang dihasilkan di Jakarta itu lebih kurang sekitar 1 miliaran liter air limbah domestik. Nah, ini harus dikelola dengan baik.
1: Okay.
2: Supaya apa? Supaya tidak mencemari sungai, saluran drainase, dan juga tidak meresap ke tanah yang akhirnya dapat menurunkan kualitas air tanah kita, gitu kan. Nah, saat ini juga penduduk Jakarta itu kan sebagian besar memang tadi kan masih mengandalkan tangki septic tank, gitu kan. Ya, terkadang penggunaan tangki septic tank ini juga mengalami beberapa kendala kan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga, kayak tangki septic tanknya nggak standar gitu kan. Terus usia tangki septic tanknya juga udah lama nih gitu kan. Udah di semenjak rumah itu dibangun sampai punya anak, punya cucu gitu kan. Itu belum diganti-ganti tuh tangki septic tanknya. Kemudian juga jarangnya dilakukan penyedotan. Kemudian air limbah domestiknya, baik grey waternya tadi yang hasil dari cucian, kemudian dari dapur, dari wastafel, maupun yang berasal dari kakus atau toilet itu masih sering terbuang di badan air permukaan, saluran depan rumah lah ya, ibaratnya gitu, tanpa adanya pengolahan. Nah, melalui JSDP ini, air limbah domestik ini akan dikumpulkan nih melalui sistem perpipaan, kemudian dia menuju ke instalasi pengolahan air limbah untuk diolah hingga memenuhi batu muku mutunya sebelum dikembalikan ke badan air gitu kan. Jadi dengan sistem ini pencemaran air dapat ditekan secara signifikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sanitasi perkotaan. Nah, JSDP ini juga harapannya gitu ya memiliki manfaat yang sangat luas. Seperti misalnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengurangan risiko penyakit berbasis lingkungan ya kan, seperti diare gitu kan, ini jangka panjang efeknya kan. Kemudian mengurangi pencemaran sungai, saluran air dan wilayah pesisir di Jakarta, menjaga kualitas air tanah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bersih dan sehat, serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global nih yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap tantangan lingkungan.
1: Baik.
2: Itu harapannya seperti
1: Baik.
2: Itu.
1: Dan Ibu, seperti biasa kita juga break dulu dengan satu lagu. Jangan ditutup telepon ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Dan pendengar, kita akan break dulu, akan membahas berikutnya mengenai pembangunan JSDP dilakukan dan kenapa proyek ini mungkin sering terlihat tanpa aktivitas di permukaan ya, dan bagaimana juga nanti pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tetap bersama Kentongan Pro 1 RRI Jakarta.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkok ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.
2: Masih di Majalah Udara Live Kentongan, pendengar, kita masih ngobrolin seputar pentingnya pengelolaan air limbah terpusat bersama narasumber kami di line telepon. Ada Ibu Wuri Ani Yumantini, STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Ibu Wuri.
3: Ya, Mas Bang.
2: Okay.
3: Gimana?
2: Baik. Ibu, banyak masyarakat mengeluhkan dikatanya kemacetan akibat proyek dari JSDP. Bagaimana Dinas SDM menyikapi hal ini, Bu?
3: Okay. Ya, memang ya. Kami juga memahami nih bahwa memang pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan ini gitu kan. Saat ini kan memang bukan cuma JSDP ya, tapi juga ada pembangunan MRT, kayak jaringan air bersih, kemudian saluran drainase dan sebagainya, itu memang memiliki dampak sementara gitu kan dalam proses pembangunan seperti kemacetan, kemudian perubahan lalu lintas gitu kan. Namun harapannya ini hanya terjadi beberapa tahun saja gitu kan selama masa konstruksi. Namun manfaatnya ke depannya bisa didapatkan, bisa dirasakan dalam jangka yang panjang gitu ya. Perlu dipahami juga bahwa memang jaringan perpipaan air limbah ini dibangun di bawah tanah gitu kan. Nah tadi kayaknya Mas Bang juga menyampaikan bahwa ini kayaknya dari ini apa sih ditutup gitu kan?
2: Iya banyak
3: dari
2: ya, Bu, ya.
3: Luar dari jalan tuh ini nggak kayak nggak ada kerjaan tapi kok ditutup gitu kan? Karena memang kenapa? Karena memang pekerjaan perpipaan air limbah ini dibangun di bawah tanah gitu kan, bukan di atas permukaan. Nah, pipa yang dipasang itu memiliki diameternya besar gitu kan. Memang tidak sebesar jalur yang buat MRT lah ya. Kemudian berada pada kedalaman tertentu, tujuannya biar apa? Agar air limbah itu nanti dapat mengalir secara gravitasi menuju instalasi pengolahan air limbahnya, pengolahannya ya. Nah, berikutnya metode yang digunakan untuk meminimalkan gangguan ini memang pada banyak lokasi ini kita menggunakan metode pipe jacking atau micro tunneling gitu kan, pembuatan pipa di bawah tanah. Dengan metode ini itu pipa didorong dari bawah tanah sehingga pembongkaran jalan jauh lebih sedikit dibanding dengan metode galian terbuka atau open cut nih. Kalau open cut kan berarti sepanjang jalur itu yang akan dilintasi dengan jaringan pipa air limbah itu kan dibuka gitu kan. Tapi kan kalau yang digunakan pada metode konstruksi jaringan pipa air limbah ini hanya beberapa titik-titik yang digunakan sebagai titik startnya untuk pendorongan pipa dan pendorongan pipa tersebut gitu. Jadi ada titik bukaan untuk starting dan titik bukaan untuk arrival atau finishingnya gitu kan. Nah, memang metode ini memang lebih rumit sih dan membutuhkan teknologi yang tinggi gitu, tapi memang dampaknya lebih sedikit lah ya dampak terhadap lalu lintasnya daripada kami menggunakan metode galian open cut atau terbuka. Nah, selain itu Baik Dinas Sumber Daya Air maupun Kementerian PUPR, Kementerian PU sih sekarang, bersama kontraktor pelaksana, konsultan supervisi, kemudian juga Dinas Perhubungan, kemudian dari pihak kepolisian serta pemerintah wilayah gitu kan, dalam artian ini wali kota gitu, secara rutin melakukan beberapa upaya sosialisasi nih. Antara lain tuh seperti kami juga kan itu koordinasi dengan lurah, camat, RT RW dan tokoh masyarakat, kemudian adanya rekayasa lalu lintas, pemasangan papan informasi proyek, kemudian pemasangan rambu-rambu lalu lintas gitu kan, dan adanya flagman di beberapa titik yang memang krusial gitu kan, kondisi kemacetannya gitu. Nah, berikutnya adalah rekayasa lalu lintas tersebut kan kami ajukan gitu kan ke Dinas Perhubungan, kemudian keluarlah press release gitu kan, penyebaran informasi melalui media sosial dan media massa. Itu press release-nya itu biasanya ditayangkan di kanal resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Itu ada di website Berita Jakarta gitu ya. Kemudian penyebaran informasi tersebut juga melalui media sosial gitu kan, dilakukan lewat medsos dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sendiri dan melalui media sosial Kementerian PU. Contohnya bisa warga Jakarta lihat gitu kan, itu di Instagramnya Dinas Sumber Daya Air dan di YouTube Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga kami menyampaikan jadwal pekerjaan juga yang berpotensi untuk mengalami gangguan dari lalu lintas. Serta kami juga membuka saluran pengaduan masyarakat nih kan. Kan kalau di Jakarta ada lah aplikasi Jaki segala macam gitu ya. Yeah. Dimana kami ya, maksudnya Pemprov DKI Jakarta sendiri membuka saluran pengaduan masyarakat agar setiap masukan dapat segera ditindaklanjuti, yaitu melalui aplikasi CRM, Sistem Cepat Respon Masyarakat. Nah, jadi gini anggapnya, kalau pengalaman konstruksi deh, contoh Mas Bams yang pernah dilakukan, misal pernah ada mengalami bangun rumah gitu mungkin?
2: Iya.
3: Nah, benar. Ibaratnya kan kalau kita misal bangun rumah nih, Mas Bams bangun rumah. Nah, ketika bangun rumah pada saat konstruksi kan pasti nih debu gitu kan.
2: Betul.
3: Terus tidur nggak nyaman, berisik gitu kan. Belum lagi tetangga di sebelah rumah kita yang rumahnya sudah terbangun, ih berisik banget sih nih, gedak-gedok gitu kan. Terus ada mungkin semennya berceceran atau seperti apa gitu kan. Ya itu memang resiko pada saat proses pembangunan atau konstruksi gitu kan. Tapi kan setelah rumahnya berhasil terbangun, rumah Mas Bam terbangun dengan baik, kemudian nyaman gitu kan. Jadi kan setelah terbangun jadi enak kan, nyaman gitu. Nah itu dia. Jadi kami baik dari Dinas Sumber Daya Air, Pemprov DKI Jakarta, kemudian Kementerian PU itu memohon pengertian nih dari memang warga masyarakat Jakarta gitu kan, karena ketidaknyamanannya yang bersifat sementara, harapannya sementara, karena setiap pekerjaan konstruksi kami juga ada target waktunya dan kami selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut sesuai dengan waktu target yang telah ditentukan gitu kan.
2: Baik.
3: Sehingga nanti harapannya kan masyarakat, sistem dari air limbah ini manfaatnya tuh tetap bisa dilanjutkan dan dirasakan hingga puluhan tahun ke depan.
2: Oke.
3: Mungkin itu sih.
2: Baik. Islam. Ada harapan dari pemerintah terhadap dukungan masyarakat mungkin Ibu?
3: Ya, harapan kami sih memang yang tadi saya sampaikan juga bahwa ini adalah masih dalam proses konstruksi gitu kan, seperti layaknya tadi saya analogikan ketika mungkin saya juga atau warga Jakarta gitu kan sedang melakukan pembangunan di rumahnya gitu kan. Memang dalam proses konstruksi ada risihnya lah, ada kebisingan lah mungkin, atau ada berantakan atau segala macam gitu kan. Tapi memang kami juga berusaha untuk menyelesaikannya gitu kan, baik Pemprov DKI Jakarta maupun Kementerian PU dengan sebaik mungkin, dengan sesuai target waktu pelaksanaan gitu kan. Karena memang proyek JSDP sendiri ini bukan proyek yang single years gitu loh, satu tahun okay. anggaran gitu kan. Kalau yang teman-teman tahu, mungkin warga Jakarta tahu, proyek ini ada proyek-proyek di Jakarta gitu atau di Indonesia lah yang berjalan satu tahun gitu kan. Tapi untuk proyek jaringan pipa air limbah ini, JSDP itu merupakan proyek yang multi years gitu loh. Jadi lebih dari satu tahun anggaran gitu. Untuk JSDP sendiri itu kurang lebih tiga tahun sampai empat tahun lebih kurang itu masa proses konstruksinya gitu. Memang karena okay. yang tadi saya bilang itu menggunakan teknologi micro tunneling gitu kan. Kemudian memang jarak kilometer jaringan pipa air limbahnya ini sampai ribuan kilometer gitu kan. Jadi memang baik. Selama 3 tahun ini harapannya warga Jakarta memohon pengertian lah kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Dan ketidaknyamanan ini saya yakin ini hanya bersifat sementara gitu kan. Sedangkan nanti manfaat dari sistem air limbahnya akan dirasakan hingga puluhan tahun ke depan, insya Allah.
2: Baik, dan terima kasih banyak Ibu Uri sudah ada di majalah Live Udara Kentongan sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bersinergi antara masyarakat dan juga pemerintah ya untuk ke depannya. Terima kasih Ibu, ya. Selamat beraktivitas kembali Ibu Uri, selamat sore.
3: Sore Mas Bas.
2: Selamat sore. Itu tadi pentingnya pengelolaan air limbah pusat bersama Ibu Wuri Ani Yumantini STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Dan pendengar, kita juga akan menyampaikan bagaimana pendapat masyarakat ya. Kita akan dengarkan bersama berikut ini.
4: Nama saya Salma dari Depok. Menurut saya penting ya untuk pengelolaan limbah air, karena pengelolaan tersebut mencegah polusi dan menjaga kesehatan lingkungan. Tapi jika pengelolaan tepat dan benar, itu air bisa jadi lebih bersih dan ekosistem aman. Lalu juga mencegah penularan penyakit sih. Tapi juga ada dampak negatifnya, tanpa pengelolaan yang tepat, limbah air bisa jadi penyebaran penyakit dan kerusakan ekosistem. Jadi harus ada sistem yang benar dan tepat untuk mencegah resiko bahaya tersebut.
5: Saya Dwi Putri dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini, saya ingin memberikan pendapat saya mengenai mengapa pengelolaan air limbah itu penting. Menurut saya, dengan adanya pengelolaan air limbah, kualitas air dapat terjaga dan meminimalisir resiko kerusakan pada ekosistem. Pengolahan air limbah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas air bersih yang terbebas dari zat beracun serta meminimalisir penyebaran penyakit, sehingga air tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu juga, hal ini pun bertujuan sebagai upaya dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi, mari bersama-sama kita menjaga dan mengelola air limbah di sekitar kita. Kalau bukan kita yang mengelolanya, siapa lagi?
2: Ya, itu adalah pendapat-pendapat dari masyarakat ya pendengar mengenai pentingnya pengelolaan air limbah terpusat. Jadi pendengar, tahukah Anda kalau air bekas mandi kemudian mencuci sama dengan limbah dari toilet di rumah kita itu memang punya dampak yang besar terhadap lingkungan kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya. Makanya kalau tadi sempat mendengarkan obrolannya Bams ya, menurut Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sendiri, air limbah domestik ini memang ada 2 jenis ya. Yang pertama ada grey water, yaitu air bekas mandi, mencuci dan dari dapur. Yang kedua ada black water, yaitu limbah yang berasal dari toilet. Nah, kalau limbah ini langsung dibuang ke sungai tanpa diolah, dampaknya bisa serius. Apa saja? Yang pertama, sungai menjadi hitam, berbau tidak sedap, kemudian kualitas air tanah menurun sampai dengan meningkatkan risiko penyakit seperti diare, kolera, bahkan stunting pada anak. Makanya Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan sistem pengelolaan air limbah melalui Jakarta Sewerage System, di mana sistem ini akan menyalurkan air limbah rumah tangga melalui jaringan perpipaan menuju instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Nah, ini yang membuat air limbah ini bisa diolah terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke lingkungan gitu. Dan program ini dirancang untuk melayani Jakarta secara bertahap melalui pembagian 15 zona layanan. Jadi selain mengandalkan sistem pemerintah, masyarakat juga punya peran penting, salah satunya dengan menggunakan tangki septic tank yang kedap dan menggunakan penyedot septic tank secara rutin setiap 3 sampai dengan 5 tahun supaya tidak bocor dan mencemari air gitu ya. Jadi, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya soal tidak membuang sampah sembarangan, tetapi juga memastikan limbah rumah tangga kita dikelola dengan baik demi sungai yang lebih bersih dan Jakarta yang lebih sehat. Gitu ya pendengar. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di majalah Live Udara Kentongan hari ini mengenai pentingnya pengelolaan air limbah terpusat. Kita akan sampaikan warta berita tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.
0: Telah kita ikuti Kentongan.

0: Bu Tari.
1: Iya, kenapa Bu?
0: Saya sebel deh akhir-akhir ini. Di lingkungan sini, saya sering banget jadi bahan gosip ibu-ibu lain.
1: Oh.
0: Padahal, saya nggak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh, Bu.
1: Ya ampun, Bu. Saya paham perasaan ibu. Memang, kadang gosip itu datangnya nggak bisa kita kontrol. Tapi, jangan terlalu dipikirin ya.
0: Tapi tetap saja, Bu. Rasanya hati saya sakit kalau dengar omongan orang-orang begitu.
1: Ya, wajar sih sakit hati. Tapi lebih baik kita fokus saja ke hal yang penting, Bu. Kita jalani hidup dengan baik, jaga keluarga kita, anak-anak kita, dan tetap berbuat baik ke orang lain, Bu.
0: Oh, iya juga ya, Bu Sari.
1: Iya, Bu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, gosip itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting, hati kita tenang dan keluarga kita bahagia.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08119727912, Jakarta sore ini.
1: Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
2: Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta.
3: Ke depan, tidak seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Ya, kita mendeklarasikan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat tidak mengkaitkan isu suku atau etnis dengan aksi bentrok antar warga di kawasan Matraman. Berantas peredaran obat ilegal di kawasan Tanah Abang, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat tingkatkan kolaborasi antar lembaga. Berita selengkapnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar masyarakat tidak mengkaitkan isu suku atau etnis dengan aksi bentrok antar warga di kawasan Matraman. Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan bahwa DKI Jakarta terbuka untuk siapa saja. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan isu suku atau etnis dengan aksi bentrok antar warga yang terjadi di kawasan Matraman Jakarta Pusat beberapa saat lalu. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta, karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram.
4: Menurut Gubernur Pramono, aksi bentrok yang terjadi di kawasan Matraman merupakan realitas yang harus segera ditangani. Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian terhadap kejadian tersebut agar tidak mengganggu kerukunan bersama. Ia juga meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Adapun sebelumnya, aksi bentrok antar warga sempat terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Dari kejadian itu, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, pihak kepolisian telah menetapkan 7 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka perusakan gerobak pedagang. Mereka diketahui bukan merupakan warga Matraman. Sedangkan 3 tersangka lainnya merupakan warga Matraman. Mereka dijerat atas perkara penganiayaan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama aparat penegak hukum dan berbagai unsur masyarakat terus memperkuat kolaborasi dalam upaya pemberantasan peredaran obat keras ilegal di kawasan Tanah Abang. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Polres Metro Jakarta Pusat, Kejaksaan, Kodim, dan Badan Intelijen Negara Daerah, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, dan juga tokoh masyarakat. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan bahwa rapat tersebut digelar sebagai respons atas keresahan masyarakat terhadap maraknya peredaran obat keras seperti tramadol yang dijual tanpa resep dokter. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan mendeklarasikan Tanah Abang sebagai kawasan bebas peredaran obat keras ilegal.
3: Rencana untuk ke depan kita akan melakukan deklarasi. Ya, deklarasi secara bersama-sama dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Ada dari MUI, dari Muhammadiyah, dari Pemuda Muhammadiyah, kemudian juga nanti bersama juga tokoh-tokoh masyarakat Tanah Abang. Ya, kita mendeklarasikan kawasan Tanah Abang harus bebas dari peredaran obat-obatan terlarang, termasuk tadi tramadol dan kawan-kawannya sejenisnya, termasuk juga psikotropika. Ya.
1: Selain deklarasi, pemerintah akan memperkuat sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat keras dan dampak hukumnya. Aparat juga akan menyatukan langkah penindakan agar informasi dari masyarakat maupun hasil pengungkapan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Pemkot Jakarta Pusat menargetkan adanya perubahan signifikan dalam penanganan peredaran obat keras di ilegal di Tanah Abang, maksud kami, dalam waktu 1 bulan melalui kolaborasi sepenuh seluruh pihak. Pemkot Jakarta Timur gelar Career Fest and Bazaar. Ada 2.000 lowongan pekerjaan yang tersedia. Setio Agung melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Sudinaker Transgi menggelar Jakarta Timur Career Fest dan Bazar pada Selasa di Gor Ciracas. Sebanyak lebih dari 2.000 lowongan kerja dari 37 perusahaan, termasuk BUMN dan BUMD, ditawarkan kepada para pencari kerja. Career Fest juga melibatkan berbagai mitra diantaranya Pusat Pelatihan Kerja, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jakarta, Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan Bazar UMKM Binaan Jakpreneur. Ditemui di lokasi Selasa siang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur, Fauzi, mengatakan kesempatan kerja juga dibuka untuk pelamar dengan disabilitas. Panitia juga menghadirkan berbagai layanan pelatihan keterampilan melalui lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja.
6: Termasuk ada lima perusahaan yang menyiapkan untuk teman-teman difabel. Ya, tentunya ada berbagai persyaratan. Hari ini sebetulnya kita tidak hanya dari teman-teman swasta ini tidak hanya menyediakan ruang mereka bekerja, tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi lebih penting kepada bagaimana hari ini menjadi ruang pertemuan antara swasta, kan bisa ketahuan tuh kompetensinya yang dibutuhkan.
5: Hingga Selasa, jumlah lamaran yang masuk tercatat telah mencapai lebih dari 3.000 lamaran. Para pencari kerja berasal dari lulusan SMK atau sederajat, perguruan tinggi, korban pemutusan hubungan kerja, hingga orang dengan disabilitas. Jakarta Timur Career Fest dan Bazar berlangsung hingga Rabu 29 Juli di Gor Ciracas. Sementara pelaksanaan secara online melalui laman Karir Jakarta masih dibuka hingga 5 Agustus mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Demi laporannya dipercaya polisi, seorang pria

0: pembegalan. Menurut George, kasus ini terungkap setelah polisi menyelidiki laporan dugaan pencurian dengan kekerasan yang dibuat oleh pelaku. Hasil penyelidikan menunjukkan laporan tersebut merupakan rekayasa. Pelaku mengaku membuat cerita palsu agar dapat menggunakan laporan polisi sebagai dasar untuk menghentikan kewajiban membayar cicilan laptop.
1: Mengalami luka di lengan kiri ya, menurut pengakuan korban bahwa luka itu korban melukai diri sendiri menggunakan gunting supaya penyidik atau kepolisian percaya bahwa dia dibegal.
2: Korban itu inisialnya apa dan kerjanya apa sih?
1: Korban berinisial A dan korban itu mengaku bekerja sebagai accounting di sebuah perusahaan di Jakarta Barat.
0: George menjelaskan, luka di lengan kiri pelaku dibuat sendiri menggunakan gunting di kamar mandi rumahnya di kawasan Kalideres. Rekayasa ini pun terbongkar setelah penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa rekaman CCTV di lokasi yang disebut sebagai tempat pembegalan. Hasil pemeriksaan memperlihatkan bahwa pelaku memang melintas di lokasi tersebut, namun tidak ditemukan adanya aksi pembegalan ataupun orang yang menghentikan korban. Polisi menyebut motif utama pelaku adalah menghindari kewajiban membayar cicilan laptop. Hingga saat ini, penyidik masih mendalami kasus tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Perumda Cilegon Mandiri atau CM mengubah skema bantuan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Romanudin melaporkan.
4: Karena medannya cukup sulit ya, ini kan Gunung Batur, Tembulun itu kan medan cukup sulit, jadi tidak sembarang truk tangki bisa naik sana, kecuali kalau mereka sudah memang punya pengalaman.
5: Perumda Cilegon Mandiri atau CM mengubah skema bantuan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Jika pada tahun-tahun sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk distribusi dan air bersih menggunakan truk tangki, mulai 2026 perusahaan memilih menyalurkan bantuan dalam bentuk dana melalui pemerintah kecamatan. Perubahan kebijakan tersebut dilakukan setelah Perumda CM mengevaluasi efektivitas penyaluran bantuan air bersih selama musim kemarau. Kondisi geografis di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Kecamatan Pulau Merak dinilai menjadi kendala utama dalam distribusi air menggunakan truk tangki. Direktur Perumda Cilegon Mandiri Ikhwan Kurniawan mengatakan, medan yang terjal dan akses jalan yang sulit membuat pengiriman air bersih tidak selalu berjalan optimal. Menurut dia, hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Cilegon dan pemerintah Kecamatan Pulau Merak menghasilkan keputusan untuk mengubah bentuk bantuan menjadi dana, dan tersebut diharapkan dapat digunakan pemerintah kecamatan secara lebih fleksibel dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat saat musim kemarau. Ikhwan mengungkapkan, Perumda CM telah menyalurkan bantuan dana sebesar 11,5 juta kepada Kecamatan Pulau Merak sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan dampak kekeringan. Meski musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya, Ikhwan memastikan pelayanan air bersih kepada pelanggan tetap berjalan normal. Pasokan air baku masih mencukupi karena Perumda CM memperoleh kuota suplai dari Krakatau Tirta Industri atau KTI sehingga belum terjadi penurunan debit air yang mengganggu distribusi.
4: Tahun kemarin kan kemarau-nya kemarau basah istilah. Karena kan kemarau-nya disebutnya La Nina Godzilla ya. Kemarau-nya sangat kering gitu kan. Informasinya katanya cukup hujan baru turun sekitar Oktober atau November. Tapi sampai sejauh ini pelayanan kami masih berjalan normal kita gitu lah.
5: Selain memberikan bantuan saat musim kemarau, Perumda Cilegon Mandiri juga terus memperluas jaringan perpipaan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi potensi krisis air bersih di wilayah rawan kekeringan. Salah satu wilayah yang telah menikmati layanan tersebut adalah lingkungan Cipala. Menurut Ikhwan, pembangunan jaringan perpipaan hingga ke kawasan dengan kontur lebih tinggi dilakukan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada distribusi air bersih menggunakan truk tangki. Dari Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Juru parkir Pasar Rau bertahan dengan penghasilan harian di tengah ramainya aktivitas pasar. Nur Adilah melaporkan.
6: Ramainya aktivitas jual beli di Pasar Rau, Kota Serang, turut menjadi sumber penghidupan bagi para juru parkir. Di balik lalu lalang kendaraan pengunjung, mereka mengandalkan penghasilan harian dari jasa parkir untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah seorang juru parkir di Pasar Rau, Ahmad, mengaku telah menjalani pekerjaan tersebut selama sekitar 5 tahun. Setiap hari, ia bertugas mengatur kendaraan yang keluar masuk area parkir, sekaligus membantu menjaga keamanan kendaraan milik

0: pengunjung. Meski aktivitas pasar cukup ramai, penghasilan tidak selalu besar. Dalam sehari, Ahmad mengaku memperoleh sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000 setelah memenuhi kewajiban setoran kepada koordinator parkir.
1: Kurang lebih 5 tahun lah ini, satu hari itu 50 lah.
2: 50 penghasilannya?
1: Enggak, setorannya.
2: Oh, setorannya. Setor ke siapa, Pak?
1: Ada pikiran saya lagi.
0: Menurut Ahmad, pekerjaannya tidak hanya mengatur kendaraan yang keluar masuk area parkir. Ia juga membantu menjaga kendaraan pengunjung dan menolong masyarakat yang hendak menyeberang di sekitar pasar agar aktivitas mereka lebih aman dan tertib.
1: Kami tuh dibantu-bantu di kanan di siangan.
2: Nyeberang ya, Pak, kayak gitu-gitu?
1: Akhirnya kan ada yang dibantu.
0: Bagi Ahmad, menjadi juru parkir merupakan mata pencaharian yang terus dijalani di tengah ramainya aktivitas pasar Rau. Ia berharap jumlah pengunjung tetap ramai sehingga dapat membantu menjaga penghasilannya sehari-hari. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
3: Mengayuh harapan di pasar Rau, dua dekade, Pak Mastrik menjadi tukang beca. Bagaimanakah ceritanya? Selengkapnya akan disampaikan oleh Matahari Cerah.
4: Di tengah hiruk pikuk pasar induk Rau Kota Serang, deretan becak masih terlihat menunggu penumpang di sisi jalan. Di antara kendaraan bermotor yang lalu lalang, roda-roda becak terus berputar meski tak lagi seramai dulu. Bagi sebagian orang, becak mungkin hanya menjadi pelengkap suasana pasar, namun bagi Pak Masrik, becak adalah sumber kehidupan yang telah ia tekuni selama puluhan tahun. Sekitar 20 tahun terakhir, Pak Masrik menggantungkan penghasilannya dari mengayuh becak di kawasan Pasar Rau. Sejak awal menjadi tukang becak, ia memilih tetap di tempat yang sama dan tidak memiliki pekerjaan lain selain menarik beca.
1: Kalau sekarang kurang, kalau dulu mah iya, kalau sekarang mah kurang.
4: Perjalanan waktu membawa perubahan yang cukup besar bagi profesi tersebut. Menurut Pak Masrik, jumlah penumpang mulai menurun sejak tahun 2000-an. Jika sebelumnya becak menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk beraktivitas di sekitar pasar, kini keberadaannya mulai tergeser oleh berbagai moda transportasi lain. Penurunan jumlah penumpang juga berpengaruh pada pendapatannya. Jika pada hari biasa, saat ini ia hanya memperoleh sekitar 2 penumpang dalam sehari. Pada masa ramai, jumlah penumpang bisa mencapai 5 hingga 6 orang.
1: Tidak tahu. Apa ya? Tahun 2000 ke sini lah.
4: Meski demikian, harapan masih tetap datang pada waktu-waktu tertentu. Hari Minggu menjadi salah satu hari yang paling ramai karena meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar Pasar Rau. Sementara itu, bulan Ramadan juga menjadi momen yang dinantikan para tukang beca karena jumlah penumpang cenderung bertambah. Beca bukan sekadar alat transportasi bagi Pak Masrik. Di setiap kayuhan, tersimpan cerita tentang ketekunan, perubahan zaman, dan upaya mempertahankan mata pencaharian yang telah menjadi bagian dari kehidupan pasar induk Rau selama puluhan tahun. Dari Serang, Matahari Cerah melapor.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat tidak mengkaitkan isu suku atau etnis dengan aksi bentrok antar warga di kawasan Matraman. Berantas peredaran obat ilegal di kawasan Tanah Abang, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tingkatkan kolaborasi antar lembaga. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Pika begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Eh, berani, lihat nih. Tas saya baru datang nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
6: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
7: Eh, Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
5: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
7: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
6: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
5: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
7: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
8: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

0: sendiri.
1: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bams Hari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Pendengar, hari ini tanggal 28 Juli, di mana dunia memperingati hari hepatitis. Dan momen ini menjadi pengingat bahwa hepatitis ini masih menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena seringkali tidak menunjukkan gejala di tahap yang awal. Banyak orang merasa tubuhnya baik-baik saja sih, padahal virus hepatitis bisa saja sudah menyerang organ hati. Karena itu penyakit ini kerap dijuluki sebagai silent killer. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang sebetulnya bisa dilakukan untuk melindungi diri. Mulai dari menjaga kebersihan, menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersih, sampai dengan melakukan vaksinasi hepatitis B sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Dan tema Hari Hepatitis Dunia tahun ini juga mengajak kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan hati melalui deteksi dini dan akses pengobatan yang lebih luas. Jadi jangan tunggu sampai muncul gejala. Harus mulai dari diri sendiri yang lebih peduli dengan kesehatan hati. Karena hati yang sehat akan mendukung aktivitas Anda setiap hari.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak nggak ada habisnya.
2: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
1: Break? Tapi aku nggak sempat.
2: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
1: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
2: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
1: Oke deh, makasih ya sarannya.
2: Iya, sama-sama.
3: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.

Masih di Jakarta sore ini bersama Bamsari, pendengar sampai jam 8 malam nanti. Update lalu lintas ya di sore hari ini dari Ex Jasa Marga. Untuk tol dalam kota, Semanggi kilometer 07 menuju Senayan kilometer 08 plus 800 padat. Kemudian Pejompongan kilometer 10 menuju Slipi kilometer 11 padat. Angke kilometer 18 menuju Simpang Fluid kilometer 19 padat. Waduh, ini harus berjuang dan penuh kesabaran ya pendengar ya. Dari Kuningan kilometer 06 menuju Tebet juga padat informasinya ya. Hati-hati di Senayan kilometer 08 plus 800 arah Tomang ada lajur masuk gardu tambahan gerbang tol Senayan di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Saya sih cuma satu pesannya, sabar-sabar, fokus nyetirnya ya. Kalau ada yang klakson-klakson ya udah, enggak usah terlalu banyak dihiraukan selama track Anda benar. Ya enggak sih? Setuju? Oke, pendengar, informasi juga untuk Anda, ternyata di tanggal 28 Juli selain sebagai Hari Hepatitis Sedunia, ternyata diperingati juga sebagai Hari Cat Air Sedunia. Pernah dengar enggak? Atau lebih dikenal sebagai World Watercolor Day, di mana peringatan ini diprakarsai oleh seniman Amerika Serikat Charlie O. Shields sebagai bentuk apresiasi terhadap seni lukis cat air sekaligus mengajak lebih banyak orang untuk berani berkarya gitu ya. Cat air sendiri menjadi salah satu media lukis yang sudah digunakan selama berabad-abad, di mana karakter warnanya yang transparan dan lembut mampu menghasilkan karya yang indah mulai dari pemandangan alam, sketsa kota sampai dengan ilustrasi yang penuh dengan imajinasi. Nah, Hari Cat Air Sedunia ini bukan hanya dirayakan oleh para pelukis profesional, tapi siapapun bisa ikut meramaikannya. Caranya sederhana kok. Misalnya, coba deh melukis dengan cat air, mengikuti kelas seni, atau sekedar mengunjungi pameran lukisan untuk mengapresiasi karya para seniman. Karena pada akhirnya, seni bukan soal hasil yang sempurna, tetapi juga tentang keberanian mengekspresikan diri. Jadi siapa tahu hari ini menjadi momen yang tepat untuk mengambil kuas, mainin warna, memperbaiki kreativitas Anda, kreativitas ya, supaya bisa mengalir. Selamat memperingati Hari Cat Air Sedunia.

0: begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

Masih bersama Bang Sari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti pendengar. Kita update lagi ya lalu lintas sore hari ini. Siapa tahu Anda membutuhkan informasi yang menuju ke ruas-ruas tol dari XPT Jasa Marga. Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan 17 arah Cikampek padat. Ini dalam pelacakan petugas menuju ke lokasi ya. Kemudian Tambun kilometer 22 menuju Cibitung kilometer 26 juga informasinya padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian kepadatan juga terjadi dari arah Karawang Barat kilometer 47 menuju kilometer 45 arah Jakarta. Dan juga kepadatan juga terjadi untuk Anda yang menuju ke Kembangan kilometer 07 menuju ke arah Bitung. Kemudian juga dari Tangerang menuju ke arah Bitung juga informasinya padat. Ini kebanyakan padat semua pendengar di jam-jam berapa nih? Ini jam 16.55. Nah, kalau misalnya Anda memiliki informasi juga ya terkait dengan arus lalu lintas di sekitaran Anda, bolehlah ikutan berpartisipasi memberikan informasi juga untuk pendengar Pro 1 yang sedang dalam perjalanan ya. Silakan Anda boleh telepon di 021-344-0696 atau 344-1499. Boleh juga ke WhatsApp ya di 0811-7972-7912.

0: Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, untuk Anda yang dari tadi sudah mendengarkan BAMS, terima kasih banyak, dan yang masih standby juga terima kasih banyak. Tapi yang baru mendengarkan, kalau tadi hanya pendengaran saja yang mungkin Anda bisa tahu, sekarang Anda bisa melihat wajahnya BAMS di sore hari ini karena kita sudah live di RRI Net. Silakan bisa dicek ya di channel Anda di sore hari ini. Dan seperti biasa kita juga punya tema yang akan kita sampaikan untuk Anda, tapi sebelum itu ada cek fakta yang akan kami sampaikan berikut ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia atau HAM 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Kalau dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengeklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM. Laman ini justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Mengutip dari laman rekrutmen strippenggerak.kemenham.go.id milik Kementerian HAM, pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada tanggal 28 Juni 2026. Jadi udah lewat nih pendengar ya. Jadi konten mengenai tautan untuk daftar program penggerak HAM 2026 yang sekarang beredar itu adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Mai, kamu dengar nggak sih? Katanya tuh, di kantor kita mau ada pengurangan karyawan. Ih, tadi aku lihat tuh, Ibu Sari dipanggil HRD, no.
2: Iya, aku juga dengar. Katanya ada perubahan struktur gitu. Tapi belum tentu itu artinya orang akan dipecat, Ros.
1: Tapi Mai, biasanya kalau dipanggil HR itu kan agak nggak enak ya. Aku kan jadi kepikiran terus tuh. Kira-kira siapa lagi nih yang bakal kena? Bisa jadi kan kita berdua tuh.
2: Ih, jangan langsung berasumsi gitu. Kita kan nggak tahu isi pembicaraan mereka. Bisa aja soal promosi atau penyesuaian kerja.
1: Ya, tapi kalau benar gimana?
2: Kalau benar pun, lebih baik kita fokus ke kerjaan kita sendiri aja. Jaga profesional dan jangan ikut menyebarkan kabar yang belum pasti.
1: Ya juga sih ya. Oke lah, Mai. Kan kalau gini aku jadi agak tenang ya, walaupun dikit lah.
2: Tenang itu lebih bikin kita tetap produktif, Ros.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Ditemenin sama Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Niscaya lah, kalau Anda juga bersabar-sabar di perjalanan kali ini yang penuh dengan kepadatan, insya Allah sampai dengan selamat. Amin ya. Semangat terus yang lagi berjuang untuk menghadapi kemacetan sore hari ini, ditemenin sama Bams. Tapi yang udah di rumah, selamat menikmati waktu santai Anda. Mau sendiri, kayak mau sama teman, kayak mau keluarga, siapapun ya. Yang penting dengerin terus Prosatu RRI Jakarta. Pendengar, di tengah padatnya aktivitas bekerja ya, kemudian kuliah ataupun mengurus keluarga, banyak orang yang mulai kembali melirik hobi yang pernah mereka sukai. Ada yang kembali membaca buku, kemudian bersepeda, main musik, motret mungkin, melukis termasuk, berkebun sampai dengan mengkoleksi barang-barang favorit. Ini bukan sekedar mengikuti tren, karena hobi-hobi yang lama ini seringkali menjadi cara sederhana untuk melepas penat sekaligus menjaga keseimbangan di tengah rutinitas yang padat. Nah, menariknya nih pendengar, semakin banyak orang yang menyadari bahwa meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai bisa memberikan dampak yang positif. Mulai dari mengurangi stres, kemudian meningkatkan kreativitas, sampai dengan memperluas pertemanan. Tapi kalau di sisi lain, pendengar, kesibukan sehari-hari juga membuat sebagian orang sulit mempertahankan hobinya. Nggak sedikit yang hanya sesekali melakukannya saat akhir pekan atau ketika sedang ingin bernostalgia. Tapi kira-kira, bagaimana dengan Anda nih pendengar? Apakah hobi lama kembali hadir sebagai bagian dari rutinitas atau hanya sesekali dilakukan untuk mengenang masa-masa dulu? Nah, di sore hari ini kita akan mengulas fenomena kembalinya berbagai hobi lama yang sekarang kembali digemari oleh masyarakat. Dan saya juga ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda menggeluti hobi lama Anda sekedar nostalgia kah atau menjadi rutinitas? Kalau saya, kira-kira gimana ya? Nanti ikutan ngobrol ya di sore hari ini. Boleh telepon di 021-344-0696 atau di 344-1499. Atau boleh WhatsApp, mau panjang lebar, nggak apa-apa, nanti saya bacakan ya. Yang penting intinya, apakah sekedar nostalgia atau jadi rutinitas hobi lama Anda? 0811-7972-7912.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
2: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
1: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
2: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
1: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
2: Ah, mantap itu, Bu.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Pendengar, kembali ke hobi lama, sekedar nostalgia atau jadi rutinitas. Jadi belakangan ini mungkin Anda tuh punya hobi yang ternyata Anda lakukan kembali. Sebetulnya itu hobi yang lama yang Anda pernah Anda pernah lakukan, tapi lama banget terus vakum, terus sekarang mulai lagi baru. Kira-kira ada nggak hobi apakah itu dan kenapa? Dan apakah itu hanya sekedar nostalgia saja, artinya cuma sesekali aja, atau menjadi rutinitas minimal seminggu sekali gitu ya, atau seminggu dua kali atau tiga kali? Silakan Anda bisa sampaikan di 0213440696 atau di 3441499. Boleh ke WhatsApp juga di 0811797792. Saya ke pendengar dulu satu orang. Ini ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Mas Pandu.
1: Mas Bams, Kak Binda, kalau ditanya nostalgia dengan hobi lama saya, memang hobi lama saya itu adalah mancing, ya. Mancing sama main tenis itu nostalgia banget.
0: Oke.
1: Semenjak almarhum bapak sudah nggak ada, jadi nggak pernah mancing lagi. Terus semenjak nambah usia, main tenis juga nggak terlalu sering, apalagi kan sewa lapangannya kan mahal sekali. Dulu saya kalau dibilang rajin banget olahraga, awalnya memulai dari tenis dan suka nge-gym juga. Dan kalau lagi mumet, ya mancing. Itu pun setelah nggak ada marung papa saya, mancing sekali doang.
0: Oke.
1: Okay. Ya rindu mancing lah pokoknya lah. Itu sih yang paling utama tuh. Kalau dibilang hobi yang nostalgia banget tuh ya mancing sama main tenis.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Mas Pandu. Tapi by the way, Bindanya lagi nggak ada nih. Jadi saya aja sendiri ya. Dan di studio Pro 1 RRI Jakarta sore hari ini juga kita sudah ada seorang mahasiswa yang mau saya tanya-tanya, yang sore hari ini juga ternyata dia punya hobi lama dan ditekuni kembali. Ada Faza. Selamat sore, Faza.
2: Selamat sore.
0: Cerah sekali hari ini. Di luaran aman?
2: Aman.
0: Menuju ke sini aman?
2: Aman banget.
0: Aman. Faza punya hobi apa yang dulu pernah dilakukan, sekarang dilakukan lagi?
2: Dulu aku tuh suka banget baca komik sih, Kak.
0: Baca komik?
2: Iya.
0: Tunggu. Komik itu kayaknya udah gak beredar lagi di zaman. Masih ada sih, ada, tapi iya, udah jarang peminatnya, iya, ya.
2: Cuma mungkin kalau zaman sekarang tuh di apa ya, Kak? Kalau itu dikembangkan lagi jadi versi novel mungkin,
0: iya,
2: kayak gitu. Au-au kayak gitu. Aku
0: dan sekarang kan lebih ke elektronik ya.
2: Iya,
0: baca
2: betul.
0: Bukunya buku digital,
2: iya,
0: ya.
2: Betul, digital.
0: Buku apa namanya? Komik apa yang kamu baca?
2: Waktu itu dari komik yang webtoon apa ya, aku lupa lagi. Kalau sekarang sih lebih ke novel sih, Kak, kalau aku.
0: Lebih ke novel. Oke, okay, novelnya novel karya siapa nih?
2: Karya yang Laut Bercerita itu aku masih top tier sih dapat itu.
0: Oke. Okay.
2: Dari sekian novel yang aku baca.
0: Laut gitu. Bercerita apa emang?
2: Aduh.
0: Panjang ya. Tapi saya pengen tahu dari kapan sebetulnya hobi itu?
2: Dari kelas 6 SD.
0: Hah, really?
2: Iya. Kalau komik itu aku kelas 6 SD. Karena dulu tuh kayak FOMO-FOMO-an gitu, Kak. Kalau di sekolah kan kayak komik-komik
0: kamu punya apa? Aku pinjam, aku punya,
2: iya,
0: apa
2: komik-komik
0: gitu.
2: Iya, komik-komik yang kecil-kecil gitu, Kak. Kayak beli di mana? Beli di mana? Terus kayak itu ya udah kan dulu kayak cuma 2000-an, 3000-an gitu.
0: Emang iya.
2: Iya, komik yang kecil-kecil kayak cerita-cerita.
0: Kok saya gak inget ya? Mungkin iya, karena saya bukan penggemar komik, jadi iya, saya enggak tahu harganya segitu emang.
2: Segitu.
0: Dulu ya, dulu, pada zaman itu ya.
2: Iya, dulu.
0: Tapi masih ingat enggak judul-judulnya?
2: Aduh, apa ya? Cintinya kayak cerita-cerita hantu ada. Terus
0: Ghostbump dong.
2: Petualangan dia.
0: Ghostbump ada enggak sih di zaman kamu?
2: Nggak tahu lagi
0: ya. Nggak tahu ya. Itu zaman saya berarti mendengarnya. Mungkin Anda tahu Ghostbump ya. Ini cerita-cerita horor juga.
2: Yo,
0: yang
2: iya,
0: akhirnya dibikin film, mm-hmm, sebetulnya.
2: Oh.
0: Tapi kalau komik dulu tuh saya juga punya sebetulnya.
2: Iya.
0: Beberapa.
2: Aduh.
0: Donald Bebek, buku Gober. Iya benar. Doraemon, terus apa lagi ya? Shinchan.
2: Iya betul.
0: Iya kan?
2: Iya betul.
0: Di zaman
2: betul,
0: kamu itu masih ada enggak sih?
2: Masih, kalau itu masih, ya? Masih, Kak. Iya, masih ada.
0: Oke, okay, itu zaman SD.
2: Iya, SD.
0: Sempat vakum?
2: Sempat.
0: Karena?
2: Karena aku dulu masuk pesantren.
0: Oh.
2: Iya.
0: Enggak boleh ya?
2: Enggak boleh. Kalau di pesantren itu enggak boleh.
0: Oh, enggak
2: boleh baca, okay, buku-buku kayak gitu.
0: Hanya baca
2: Al-Quran dan
0: Al-Quran
2: kitab.
0: Iya. Ih, luar biasa. Terus sekarang tiba-tiba kepengen lagi, apa yang membuat seperti itu? Apa triggernya?
2: Karena dari sekian rutinitas yang sering aku lakuin gitu, Kak, di kuliahan, kayak sebetulnya capek aja ya, kayak harus HP lagi, terus ngerjain tugas lagi, buka ke laptop lagi. Akhirnya kayak apa ya, selingin apa ya gitu.
0: Butuh selain sesuatu kalau, ya,
2: iya,
0: refreshing, refreshment,
2: iya,
0: ya.
2: Betul banget. Akhirnya aku baca lagi.
0: Tapi
2: lagi
0: sekarang lebih ke novel.
2: Kalau sekarang novel.
0: Oke, tapi biasanya orang yang membaca itu daya ingatnya kuat, iya. Bener nggak sih?
2: Kalau aku iya, tapi ke apa cepet lupa juga sih kak. Jadi cepet lupa juga. Gampang ingat.
0: Pantesan
2: tapi gampang
0: judulnya kamu lupa semuanya iya. Ya. Kalau dibanding dulu nih, menikmati hobi dengan di zaman yang sekarang ada beda nggak sih?
2: Ada pastinya.
0: Apa
2: kak.
0: Bedanya?
2: Kalau dulu kayak apa ya, lebih natural dan kita tuh ya udah kayak fokus ke ceritanya tuh benar-benar pure yang murni kita. Oh ya udah ceritanya kayak gitu gitu. Kalau zaman sekarang kan kayak kita tuh bisa lihat dari berbagai sudut pandang gitu lah dari cerita itu tuh.
0: Oke, okay, ya. Karena wawasan kamu sudah mulai ya, luas, gitu, sudah banyak mikir, terbuka ya, gitu ya. Gitu, oke, okay, kan. Seperti itu. Ada hobi lain mungkin selain membaca yang kamu lakukan juga sekarang?
2: Aku suka masak dan bikin kue sih.
0: Oh, wow. Suka masak. Ini memang hobi yang pernah dulu sempat ada atau memang hobi baru yang kamu ternyata ikutin sekarang?
2: Aku dulu suka kak, karena dulu itu aku ibu aku jualan kue lebaran. Oh. Nah dari sana aku kayak
0: kue kering ya?
2: Kue-kue keju, kue-kue apa salju yang kayak gitu. Dari sana kayak coba-coba ibu yang ngajarin suka-suka, yaudah sampai sekarang gitu.
0: Dan sekarang apa yang kamu bisa hasil dari mempelajari bersama ibu?
2: Alhamdulillah aku kalau masak sih ya kalau masak sekedar tumis atau enggak balado-balado kayak gitu aku bisa lah. Kue juga brownies aku bisa, cookies bisa, cheesecake bisa aja.
0: Oke, okay. Ini akan hanya menjadi sekedar hoax kalau nggak ada bukti ya. Oke, okay, Faiza makasih banyak ya. Okay, mudah-mudahan hobinya bisa berkembang terus. Amin, dan tentunya amin. Untuk Anda juga yang punya hobi mungkin sama seperti Faiza, dulunya pernah ada terus vakum sekarang ada lagi. Ayo, siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi baru untuk Anda. Masih ditunggu sama Bams, kira-kira hobi lama yang ternyata ada lagi di saat-saat sekarang itu akan menjadi sebuah nostalgia saja, sekedar nostalgia saja atau menjadi rutinitas. 0213440696 atau 3441499 boleh WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: pilih Anda. Serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih bersama kami pendengar di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Kembali ke hobi lama nih, sekedar nostalgia atau jadi rutinitas. Apakah hobi lama Anda yang sering Anda lakukan saat ini? Apakah hanya sekedar nostalgia atau menjadi rutinitas? Saya bacakan satu WhatsApp yang masuk ya sebelum kita ke azan maghrib ya. Ini ada dari Kakak Riva Ririn di Binong, Curug, di Tangerang. Banyak orang melakukan hobinya menghasilkan bisnis ataupun yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Saya pribadi suka memasak. Akhirnya saya pernah berjualan dan bentuk self rewardnya, alhamdulillah, pada suka orang dengan masakan saya dan menyantap makanan atau minuman itu sampai habis. Saya orang Palembang, ayah dan ibu Pangkal Pinang Bangka. Sudah jelas-jelas banyak yang tahu kan katanya tentang pempek, burgo, laksan, makanan khas Palembang, sayur lampah, kuning dan sebagainya. Juga saya hobi membaca buku yang saya alihkan menjadi pengajar. Kemudian pengajar les gitu ya. Saya tidak mematok biaya atau tarif karena di sisi lainnya saya menyukai anak-anak juga. Justru setiap saya ke mall, saya biasanya mampir ke toko buku, belanja buku, tidak tergeserkan oleh zaman katanya gitu ya. Dan justru setiap saya ke mall ini, salam juga untuk ibu saya, Ibu Nuraida Amin di rumah yang hobi masak hingga diwariskan bakat dan ilmunya ke saya. Salam juga untuk pendengar setia Pro 1. Terima kasih katanya. Oke, terima kasih Kakak Riva Ririn di Binong, Curug, Tangerang ya. Apapun hobi Anda, kita masih tunggu ya. Kita akan kumandangkan azan maghrib pendengar, dan setelah itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
1: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua.

0: dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Jangan lupa, BAM selalu minta doanya untuk semuanya, siapapun Anda, semoga diberikan kesehatan, berkah hidupnya, apapun yang dikerjakan, yang dilakukan, semoga selalu dalam jalan kebaikan. Yang lagi sakit, ayo semangat untuk sembuh. Minimal teman-temannya pada bilang get well soon ya, atau mangat gitu ya. Yang lagi perasaannya gak enak, lagi banyak pikiran, semoga ditemukan jalan keluar yang terbaik ya. Amin. Terima kasih untuk doanya. Pendengar Pro 1, di tengah gempuran media sosial dan video yang berdurasi singkat, ada reels ya, terus ada short gitu ya, ternyata ada tren lama yang kembali diminati. Salah satunya menulis dan membaca buku. Tadi sempat kita ngobrol juga sama Faza ya, ternyata dia suka banget baca komik. Nah ini sama nih, menulis tapi bagian di dalamnya membaca buku juga. Dan ini kembali menjadi bagian atau dari tren gaya hidup di kalangan anak muda. Banyak yang mulai rutin membawa buku ke kafe, kemudian membuat jurnal harian, sampai dengan bergabung dengan komunitas membaca. Dan aktivitas ini bukan sekedar mengikuti tren, tapi juga menjadi cara untuk beristirahat sejenak dari padatnya dunia digital dan melatih fokus. Menulis juga kembali digemari, bukan harus menjadi penulis buku, tetapi cukup dengan menuangkan cerita, pengalaman, atau rasa syukur dalam sebuah jurnal. Selain mengasah kreativitas, kebiasaan ini juga membantu merapikan pikiran dan menjadi ruang refleksi diri. Jadi kapan nih terakhir kali Anda membaca beberapa halaman buku atau menulis sesuatu di buku harian? Kalau dulu kayaknya hits banget tuh di zaman-zaman mungkin 90-an ya, yang namanya buku diary atau buku harian. Sampai ada judul lagu Dear Diary, mungkin Anda ingat ya. Nah kalau Anda ternyata punya hobi lama yang ternyata sekarang disalurkan kembali atau mulai digemari kembali, saya pengen tanya, sekedar nostalgia atau jadi rutinitas? 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh ke WhatsApp juga di 0811-7972-7912. Kita ke salah satu pendengar ya. Ada Ibu, siapa ini? Ibu Devi Budianti. Oke, selamat malam Ibu Devi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: RRI Pro 1 Jakarta. Untuk Kak Penyiar, aku Devi Budianti di Tanah Kusir, Bayoran Lama Utara. Nggak di Tanah Kusirnya banget sih.
0: Baik.
1: Jalan Peninggaran Timur 3-nya, Seskual tuh yang deket Angkatan Laut situ.
0: Okay.
1: Aku punya hobi itu, hobi nyanyi aku. Pas SMA, waktu SMA tuh aku tuh, ya masa-masa sekolah itu sering ikutan lomba-lomba nyanyi gitu. Antar RW, kelurahan. Ya alhamdulillah sih juara 1, juara 2 gitu.
0: Keren.
1: Dulu kan masih zaman-zamannya CD itu ya, CD. Enggak seperti
0: betul,
1: sekarang
0: betul.
1: Tuh kan sekarang mah kan HP. Ya sekarang kan ngandelin HP gitu. Kalau dulu itu CD kan ya.
0: Ya.
1: Aku sering nyanyi di rumah, latihan di rumah gitu, kalau ada acara-acara nikahan tuh ngisi-ngisi gitu, jadi bintang tamu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Katanya sih, kata orang, aku suaranya mirip Niki Ardila.
0: Wow.
1: Terus kalau aku nyanyi rock juga mirip Niki Astria. Kebetulan aku kan nadanya nada tinggi gitu ya kalau nyanyi.
0: Okay.
1: Gitu. Selain nyanyi juga aku hobi berenang. Bisa sampai 1 jam loh di dalam air aku. Ya latihan sendiri atau didak sih itu. Jadi
0: 1 jam di dalam air bu.
1: Dulu okay, itu okay. Ingat deh. Tapi sekarang udah nggak kuat berenang begitu.
0: Siap.
1: Ya kalau nyanyi-nyanyi masih sih nyanyi-nyanyi gitu. Di rumah aja pakai HP gitu. Kalau enggak ya pakai ini aja gitu, radio gitu.
0: Oke.
1: Gitu aja dari okay. Aku untuk Kak Penyiar RRI Pro 1 Jakarta dan semua kru-kru RRI Pro 1 Jakartanya, terima kasih sudah mendengarkan cerita aku. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat
0: walafiat.
1: Terima kasih. Wassalam.
0: Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih tunggu juga untuk Anda sampai sebelum jam 7 ya. Di 021-344-0696, mau telepon boleh, atau WhatsApp di 0811-7972-7912. Kembali ke hobi lama, sekedar nostalgia atau jadi rutinitas.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam kemana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bang Sari pendengar di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Kita masih ngobrolin seputar kembali ke hobi lama sekedar nostalgia atau jadi rutinitas. Hobi lamanya apa sih? Pengen tahu nih. 0213440696 atau 3441499. WhatsAppnya di 0811-7972-7912. Saya ke Ibu Tari. Selamat malam Ibu Tari. Ibu Tari bilang katanya, aku masih menekuni hobi lama, yaitu ngemil. Sampai saat ini masih ditekunin, buat kue juga, sampai harus diikuti bunda ibunda bos katanya. Juga hobinya ada kuliner, yang selalu memberikan semangat juga untuk memasak, yaitu masakan Indonesia. Jadi gak ada lagi tuh waktu ngelamun. Ibunda bos penuh pengertian, sangat sedih kalau misalnya aku malas atau patah semangat gitu. Jadi hobinya masak ya, alhamdulillah. Baik, kita masih menantikan untuk Anda yang mau ikutan berkomentar di tema kita di sore hari ini pendengar. Sambil juga saya menginformasikan dari cuaca kelautan. Petugas dari BMKG Cuaca Kelautan Tanjung Priok bersama Siti Fadila.
1: Ya baik, terima kasih Kak Bam. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 28 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Cirebon, serta waspada peningkatan kecepatan angin mencapai 20 knot yang terjadi di perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter terjadi pada pukul 06 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase bulan purnama. Banjir rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 30 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Informasi dari Siti Fadila, petugas dari BMKG Maritim Tanjung Priok untuk cuaca kelautan Pro 1 RRI Jakarta.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern, karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia. Memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berkhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami, seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Masih bersama Bang Sari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Pendengar, kadang-kadang kita tuh butuh untuk kembali bersemangat, bukan untuk sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang pernah kita cintai, pendengar. Hobi lama yang kembali ditekuni bukan sekedar soal bernostalgia, tetapi menjadi cara untuk mengisi energi, menenangkan pikiran, bahkan menemukan inspirasi baru di tengah rutinitas. Jadi kalau sore hari ini Anda teringat kembali untuk membaca buku, melukis, berkebun, main musik, atau menulis, mungkin saat yang tepat untuk memulainya kembali. Karena hobi yang membawa kebahagiaan tidak pernah benar-benar kehilangan waktunya. Selamat menikmati sore Anda, dan ini sekaligus menutup perjumpaan dengan tema di sore hari ini mengenai kembali ke hobi lama sekedar nostalgia atau jadi rutinitas. Kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk Warta Berita Sentral. Bam Sari masih akan terus menemani Anda di Jakarta sore ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk mitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi cangkar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif cuaca di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa ompreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih, daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan

0: Kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun, hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
3: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Inti.
4: Menteri
3: kan
4: Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan, meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
3: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
5: Ada upaya percepatan?
3: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
4: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
6: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
4: Sementara itu, hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan, seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
2: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
7: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
8: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah

0: Saya perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabone Rate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
1: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
2: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
1: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
4: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.
5: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
6: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
5: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
7: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
5: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
5: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
9: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
10: sudah diperbaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari
11: mana? Dari Kementerian
10: Kesehatan, ya kan?
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
12: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
9: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
13: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
14: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
15: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara, ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, leasing, Nah, hal inilah kenapa kami, ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya konsumsi. Nah, karena itu juga, ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga, yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung, ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana eksekusi sepak bola kita bisa maksimal.
14: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolo Plotik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih di Jakarta sore ini bersama Bamsari. Dan kali ini saya akan segera pamit juga undur diri dari ruang dengar Anda. Dengan penutupnya adalah mendengarkan mimbar agama Kristen. Malam hari ini temanya adalah siapa yang menyemai, dia yang menuai. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Ega Pangestu produser, dibantu sama Angel dan juga Faza, saya Bamsari. Terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. Sehat selalu dan terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ana Rumelia Silitonga, penyuluh agama Kristen Jakarta Barat. Sebelum kita masuk dalam hadirat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami, sehingga kami boleh, secara khusus hamba, boleh menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami tabur pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan. Kami terlalu yakin akan kasih-Mu, Tuhan. Seberapapun yang kami tabur pada malam hari ini boleh tersemai ke siapapun yang mendengarkan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara-saudara pendengar. Tutup bungkus hamba di dalam kasih-Mu. Sembunyikan hamba di kaki salib-Mu, supaya apapun yang hamba keluarkan bukan perkataan hamba pribadi, tetapi melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa terus mengikuti setiap kata-kata yang hamba bicarakan, yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya menyampaikan satu firman yang berjudul Semai dan Tuai, atau hidup yang memberi berkat. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 17. Dikatakan di sini, bukan karena aku menginginkan pemberian itu, tetapi karena aku menginginkan buah yang bertambah-tambah untuk keuntunganmu. Di Filipi 4 ayat 17 ini, Rasul Paulus menuliskan kisah ini kepada jemaat Filipi, yang mana saat itu Rasul Paulus berada dalam penjara. Dia menyampaikan pesan-pesan ini kepada jemaat Filipi supaya mereka tahu bahwa Rasul Paulus sangat mengasihi mereka. Rasul Paulus begitu banyak nasihat-nasihat yang disampaikan, khususnya kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maksud Rasul Paulus di sini adalah firman-Nya mengatakan memberi bukan sekedar memberi, tapi bagaimana menanam berkat. Bagaimana kita menanam investasi di dalam surga. Berkat-berkat yang kita terima, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, mari kita tebarkan lagi kepada orang-orang yang memerlukan, khususnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inti daripada Rasul Paulus menyatakan demikian supaya apa? Paulus saat itu bukan berarti dia mementingkan materi. Ia tidak butuh bantuan itu untuk dirinya sendiri. Kenapa jemaat Filipi mengatakan, bukan karena aku menginginkan pemberian itu, tetapi karena aku menginginkan buah yang bertambah-tambah untuk keuntunganmu. Keuntungan siapa? Yaitu keuntungan untuk jemaat di Filipi. Paulus mementingkan dampak rohani. Paulus senang saat jemaat Filipi memberi. Karena itu, memberi iman mereka bertumbuh. Karena mereka memberi berarti iman mereka bertumbuh. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang dalam hal memberi, kita memerlukan perjuangan. Karena apa? Banyak juga orang memberi karena ingin dipuji. Banyak orang juga ingin memberi karena ingin dilihat. Lihat nih aku baik, lihat nih aku hebat, aku bisa bantu orang, aku bisa melihat, aku bisa menolong orang-orang yang ada di sekitarku. Tetapi Paulus mengatakan bukan demikian. Paulus melihat jemaat di Filipi memberi karena imannya bertumbuh. Jemaat di Filipi memberi kepada segala sesuatu yang mereka beri karena mereka sudah bertumbuh
dan karena mereka sudah beriman, karena apa yang ditabur mereka akan menuai, karena tuaian yang mereka tabur adalah akan tersimpan di surga. Ketiga adalah prinsip. Prinsip memberi itu bukan kewajiban kosong, saudara-saudara, tapi menanam benih berkat yang akan tumbuh menjadi berkat juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan berikan satu ilustrasi bagaimana seorang petani menabur benih. Saat memberi, kita sedang menanam, bukan sekedar membuang. Petani senang menabur, menuai, bukan karena tanahnya penuh biji, tapi karena ia tahu biji itu akan tumbuh menjadi tanaman. Filipi 4 ayat 17 mengatakan, Paulus senang bukan karena ia terima uang, makanan, tapi karena ia melihat buah atau hasil rohani bertambah di dalam diri pemberi. Jadi petani juga akan menabur benih. Dia bukan karena membuang atau karena dia bukan ada kesedihan ketika dia menabur benih-benih tadi, tetapi karena ia bersuka cita, karena dia tahu juga apa yang ditabur dia akan menerima upah. Benih yang ditabur akan mendapatkan hasil atau keuntungan bagi seorang petani, karena benih yang akan ditabur akan berbuah dan menghasilkan berlipat-lipat ganda. Jadi kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita membantu teman yang susah, memberi sumbangan atau berbagi makanan, kita tidak kehilangan apa yang kita beri, tapi kita menumbuhkan hati yang murah hati, penuh kasih, dan karakter yang makin baik. Itulah buah yang bertambah untuk keuntungan kita. Itulah investasi kita di surga. Bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita bermurah hati ketika saudara-saudara kita dalam kesusahan, ketika saudara-saudara kita dalam mungkin yang berkatnya tidak sama dengan kita. Makanya di sini ada proses yang kita lalui, bagaimana sesuatu yang kita beri. Yang pertama sekali adalah benih. Benih itu bertumbuh, dan seketika dia sudah bertumbuh dan dia akan berbuah. Demikian juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di lingkungan sekitar kita, mungkin kita gak tahu di tempat pekerjaan kita, mungkin paling banyak yang mungkin ada di lingkungan kita. Di depan mata kita mungkin dia tidak punya beras. Bagaimana kita berbagi? Itu dari sudut pandang rohani kita. Kalau dari kemanusiaan kita, bagaimana? Kalau kita memberi beras kepada tetangga atau saudara kita mungkin membutuhkan, kita bilang apa? Aduh, rugi deh, berasku jadi berkurang, atau uangku berkurang, atau segala sesuatu yang mungkin yang kita senangin, barang-barang kita yang kita sukai, kita berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dalam sudut pandang manusia, aduh sayang sekali ya, gitu loh. Aduh bagaimana ya? Aku nanti kalau aku memberi uangku habis dong. Kalau aku memberi ini, uangku berkurang dong. Kalau aku kirim uang ini, tentu ATM-ku berkurang dong. Tapi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada satu kalimat kata berterima kasih. Ketika kata terima kasih itu adalah terima, kita akan mengasih lagi. Terima, kita akan kasih lagi. Itulah kata-kata yang terbaik. Itulah kata-kata yang tertinggi dari hal mengucap syukur. Ketika Tuhan memberi, maka kita juga memberi kepada orang lain. Karena berkat-berkat orang ada di sekitar kita, bahkan berkat-berkat kita pribadi juga berbeda dengan berkat-berkat orang. Hari ini kita diberkati oleh Tuhan, saudara kita belum diberkati. Bagaimana kita bisa melihat? Kita akan tetap memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama
Makanya kita boleh belajar dari dalam diri kita sendiri. Kita menyuruh orang berkati orang, kita menyuruh orang kasihi saudaramu, kita menyatakan pada saudara-saudara kita kasihi saudara-saudaramu, sementara kita diam, apa yang akan terjadi? Apakah saudara-saudara kita mau melakukannya? Bagaimana kita mengubah orang? Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang kalau kita tidak, kita sendiri tidak memulai dari diri kita sendiri? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang mungkin yang akan kita lakukan untuk membantu orang. Mungkin tidak hanya karena tidak hanya materi. Kita juga boleh mengorbankan waktu untuk orang lain. Waktu dan tenaga, meluangkan waktu mengajar teman yang tidak paham, yang mungkin mereka pengen curhat, mendengar. Itu hal yang mungkin sepele ya, tetapi di saat kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan curhatan itu akan menjadi ketenangan buat orang-orang yang melepaskan perkataan-perkataan yang mungkin terbeban di dalam hatinya. Bagi Paulus, saat kita memberikan waktu atau tenaga, itu bukan sekedar melayani, tetapi kita sedang memperkaya diri sendiri secara rohani. Karena aku menginginkan buah yang bertambah-tambah untuk keuntungan kita semua. Dia pengen kita berbuah. Dia pengen kita bertambah-tambah investasi kita di surga. Kebaikan yang kita tabur lewat waktu dan kasih akan berbuah menjadi kedewasaan, kebijaksanaan, dan sukacita yang besar di dalam hidup kita sendiri. Hasilnya bukan untuk orang yang kita bantu saja, tetapi untuk keuntungan kita juga. Contoh, saat sahabat atau saudara atau keluarga sedang sakit, kita datang menjenguk. Mungkin itulah tenaga yang akan kita berikan, waktu kita. Kita persiapkan waktu kita untuk datang menjenguk atau mengucap belasungkawa atau banyak hal-hal mungkin di luar sana yang mereka butuhkan. Di mana kita mengucapkan sesuatu adalah untuk supaya mereka mendapatkan penghiburan, ada sukacita di dalam hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah sebelum kita melanjutkan renungan ini, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus ini melalui pujian.

kita lanjutkan lagi firman Tuhan. Prinsip di Filipi 4 ayat 17 tadi adalah 1. Ubah cara pandang. Memberi bukan pengeluaran atau investasi rohani. Uang, waktu, tenaga yang diberi akan habis, tapi karakter dan berkat yang didapat akan abadi. 2. Tujuan memberi bukan supaya dipuji orang atau supaya kita dikenal baik, tetapi supaya iman kita bertumbuh dan kita berkenan di hati Tuhan. Hasilnya berlipat ganda sesuai janji Tuhan. Apa yang ditanam di dalam kasih akan dipanen dengan berkelimpahan. Keuntungan terbesarnya kembali ke kita. Jadi kesimpulannya adalah di dalam Filipi 4 ayat 17 tadi mengajarkan kita, hidup yang indah bukan tentang apa yang kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi apa yang kita berikan yang menghasilkan kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mulai hidup menanam kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita beri adalah buah yang bertambah-tambah untuk keuntungan kita selamanya. Ingat, yang kamu beri, Tuhan ubah menjadi berkat yang jauh lebih besar untukmu. Jadi kita melihat mungkin ada hal-hal yang mungkin akan kita lihat hasil. Kita percaya janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia akan selalu mengecewakan. Mungkin apa yang kita tabur, segala sesuatu yang kita tabur, jangan mengharapkan apa yang kita tabur pada orang yang sama. Tetapi tetaplah melakukan kebaikan supaya Tuhan membalaskan mungkin melalui orang-orang yang lain di luar sana yang begitu banyak juga akan berbuat baik. Dan kita juga akan kebahagiaan karena kita sudah menuai apa yang sudah kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Berbagi apa yang kita punya, meluangkan waktu dan membantu dengan sesama dengan sukacita. Karena percayalah, setiap kebaikan yang kita beri, Tuhan akan ubah menjadi berkat yang jauh lebih besar untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang hamba sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini, biarlah itu menjadi renungan buat kita, bagaimana kita memulai kehidupan yang baru dengan membuka hati kita, dengan bermurah hati. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai di surga nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu di dalam Filipi 4 ayat 17 ini, yang mengajarkan bahwa memberi bukan sekedar memberi sesuatu, tetapi menghasilkan buah berkat yang bertambah bagi diri kami sendiri yang tercatat di hadapan-Mu. Tuhan, ajarkan aku memberi dengan hati yang benar, bukan untuk dilihat orang atau untuk keuntungan diri sendiri, melainkan karena kasih dan ketaatan kepada-Mu. Setiap kali aku berbagi, membantu atau melayani, ingatkan aku bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang kuberikan, melainkan buah kebenaran, kasih dan kebaikan yang tumbuh di dalam hidupku, yang akan menjadi berkat kekal di rekening hidupku di surga. Kuatkan hatiku agar tidak lelah berbuat baik. Biarlah setiap pemberian waktu, tenaga atau apapun yang kuserahkan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hatimu. Dan sesuai janjimu, penuh segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaanmu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku pendengar radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Dan selamat malam, saya Ana Romelia Silitonga. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini setelah tadi ditemani oleh Bamsari di Jakarta sore ini. Apa kabar Anda di malam tanggal 28 Juli 2026? Semoga kabarnya semua baik-baik aja. Dan juga untuk Anda yang sedang berkendara, berpulang dari kantor, tempat aktivitas, hati-hati di jalan tentunya. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811 7972 7912, dan di fix line kami tentunya ada di 0213440696 atau 0213441499. Lagu pertama dibuka dari lagu terbaru milik Afgan, Kacamata.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru aja bergabung dan saya ingin menyapa, selamat malam untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dimanapun Anda berada tentunya, selamat malam. Ada Andi Satria akan menemani hingga pukul 24 malam ini di Jakarta malam ini tentunya. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk drama radio dengan tema Teman Takkan Mati, yang merupakan produksi dari RRI Ambon. Mari kita dengarkan bersama.

0: Josh, bisakah kau menolongku untuk melukis kemeja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Josh? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Josh?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Josh berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Josh yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Josh hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Apa-apaan sih, Josh? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Josh. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Josh, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Josh.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Josh? Terusin, Sony. Ingat, Josh, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Josh. Kamu jangan ngeyel deh, Josh. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeay, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Josh. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeah, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara, Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang.

0: Siska.
1: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh Son, kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
2: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
1: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama gak mampir.
1: Bener nih.
0: Makasih, Son.
1: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta malam ini, dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan obrolan komunitas di mana tema kita pada malam hari ini adalah tempe tanpa kedelai. Mungkinkah? Karena pendengar, tempe menjadi salah satu warisan pangan Indonesia yang tentunya memiliki nilai budaya sekaligus sumber gizi penting bagi masyarakat. Namun, ketergantungan terhadap kedelai sebagai bahan baku utama ini menghadirkan tantangan tersendiri tentunya. Mulai dari ketersediaan hingga ketergantungan impor, dan juga akhirnya menimbulkan berbagai inovasi dikembangkan. Salah satunya melalui pembuatan tempe dengan bahan alternatif selain kedelai, memanfaatkan potensi pangan lokal seperti kacang-kacangan dan juga sumber protein nabati lainnya, pendengar. Lalu, seberapa besar peluang tempe tanpa kedelai ini untuk dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia? Untuk membahas lebih jauh mengenai inovasi, peluang, dan juga tantangan-tantangan tersebut, kita juga akan berbincang pada malam hari ini bersama narasumber kita. Di malam hari ini ada Ibu Dwinita Permatasari, ini dari Pusaka Indonesia, dari Tim Kedaulatan Pangan Nusantara. Kita sapa dulu beliau. Halo, selamat malam Bu Dwi.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Baik.
0: Iya, kita akan berbincang. Ini temanya menarik nih, karena ketika baca judulnya atau temanya, tempe tanpa kedelai, mungkinkah? Nah, iya nih, tapi sebelum kesana, saya pengen tahu juga dulu, ini tentunya teman-teman di Tim Kedaulatan Pangan Nusantara, ini kegiatannya di sana nih, boleh diceritakan nggak, Bu Dwi?
1: Boleh. Iya, kami tuh dari bawah KPN ya. KPN sendiri, singkatan dari Kedaulatan Pangan Nusantara, itu di bawah naungan dari Perkumpulan Pusaka Indonesia, itu terbagi menjadi dua bagian ya. Untuk KPN-nya sendiri itu ada DKI Banten dan Bali. Nah, kalau ini saya cerita sedikit tentang Pusaka Indonesia ya.
0: Ya,
1: kalau
0: boleh.
1: Pusaka Indonesia ini perkumpulan perkumpulan yang pergerakannya kebangsaan yang menghayati dan mempraktikkan Pancasila ya. Dan perkumpulan kami ini berbasis gotong royong. Anggotanya tersebar di 7 wilayah Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Nah, KPN sendiri itu di bawah bidang pemberdayaan dan pendidikan dan pemberdayaan. Tadi saya sudah cerita ya bahwa KPN ini dibagi dua, yaitu ada DKI Banten dan Bali.
0: Yeah.
1: Nah, kita berdua ini beda risetnya, jadi beda apa yang difokuskan gitu, tapi tujuannya sama, yaitu meriset kekayaan pangan lokal wilayah.
0: Yeah.
1: Untuk Bali sendiri menguliknya atau merisetnya tentunya makanan tradisional Bali ya.
0: Ya,
1: seperti nasi selet, terus ada bumbu genap, lawar gedang, ya, itu salah satunya. Nah,
0: betul.
1: Itu dibantu juga oleh desk research, teman-teman di desk research-nya dan ahli gizi untuk mencari sejarahnya juga dari makanan-makanan tradisional itu. Nah, sekarang kita ngebahasakan tempe ya, ini khususnya tempe itu
0: iya nih.
1: Riset kami ya, yang DKI
0: betul.
1: Banten ini. Gitu. Jadi, memang kami meriset tempe ini karena berdasarkan dari ketergantungan kita pada kedelai impor.
0: Yeah.
1: Selain tempe juga makanan favorit ya.
0: Betul.
1: Nah, itu sih. Terus kami punya tim juga kecil sih, cuma 7 orang. Ibu rumah tangga rata-rata, dan kita merisetnya dari rumah gitu, Mas.
0: Ya. Jadi akhirnya nih tim riset dari ini adalah memilih tempe ini tanpa kedelai. Nah, mungkin kan nih tadi seperti disampaikan juga, bahan-bahannya artinya juga dari kacang-kacangan. Nah, jenis kacang-kacang seperti apa nih, Mbak Dwi atau Budi?
1: Iya. Kalau kacang-kacangannya kita tuh udah tujuannya gede aja sih, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Inginnya sih ngulik yang kacang-kacangan yang lokal gitu ya.
0: Oh, gitu.
1: Yang benar-benar yang hanya tumbuh di Indonesia. Tapi kan untuk kesana kita latihan dulu. Dan ini
0: betul.
1: Tim riset kami ini ibu-ibu rumah tangga yang amatir lah, jadi bukan pembuat tempe ahli gitu ya. Jadi kita awalnya mencobanya ya kacang-kacangan yang biasa dulu,
0: okay.
1: Seperti kacang hijau, ada kacang tanah, kacang merah, Terus ada juga ada kacang koro, ya, koro pedang,
0: Betul.
1: kacang tolo gitu. Ada juga jagung pernah, sorghum.
0: Iya.
1: Dan yang terakhir ini nyoba petai Cina
0: Oke.
1: dari buat tempenya gitu.
0: Nah, tentu kan setelah penelitian ini kandungan-kandungan gizinya, apakah juga ternyata tempe non kedelai ini mampu atau sama juga dengan tempe kedelai tadi itu sendiri?
1: Nah, iya Mas. Kalau untuk kandungan gizinya memang beragam ya, karena
0: Ya.
1: kita juga merisetnya dari kacang-kacangan macam-macam ya, gak cuma satu. Ada seperti kalau kacang tanah itu memang ada sumber protein, seperti ada lemaknya. Terus kalau
0: Ya.
1: yang koro pedang itu ada antioksidannya gitu. Memang kita belum meriset lebih jauh ya,
0: Betul.
1: karena kita belum bergandengan dengan ahli gizi. Jadi saat ini kita masih meriset membuat membuat dulu, membuat dengan cara yang mudah,
0: Ya.
1: yang tujuannya nanti kita bisa mengedukasi masyarakat. Ya, ini impiannya ya, bisa mengedukasi masyarakat juga agar masyarakat tuh mau membuat gitu dengan
0: Benar.
1: cara yang lebih mudah.
0: Iya.
1: Karena membuat tempe itu ya ternyata nggak gampang-gampang juga sih dari
0: Iya.
1: pengalaman kami
0: Betul.
1: gitu.
0: Ada
1: Jadi kita
0: tantangan-tantangan
1: masih ngulik
0: tersendiri.
1: ke Iya betul. Jadi kita masih ngulik itu sih, ngulik caranya, gimana caranya
0: Oh.
1: yang membuat lebih mudah gitu.
0: Iya,
1: Karena kalau
0: iya.
1: mengikuti cara tradisional sih memang ini ya bertahap dan panjang
0: Betul.
1: sih gitu Mas.
0: Yang paling mungkin lebih punya tantangannya di saat memfermentasikannya, mengolahnya seperti apa, atau ada ternyata kalau dengan kacang-kacangan tadi yang disebutkan itu ada sisi yang sininya lebih mudah, tapi proses ininya agak lebih susah dibanding kedelai. Mungkin bisa diceritakan nih, Bu Dwi.
1: Oh iya. Kalau dari kacang-kacangan yang kami riset ini ya,
0: Iya.
1: sebenarnya kalau yang paling gampang tuh kacang hijau sih.
0: Oh, kacang
1: Jadi
0: hijau.
1: dia, ya,
0: Iya.
1: tapi lucunya juga dia lebih apa tidak tahan lama. Jadi
0: Oh,
1: kalau udah
0: iya.
1: jadi tempe itu dikonsumsinya juga harus cepat
0: Segera.
1: gitu. Iya, harus segera. Dia lebih lebih gampangnya itu karena cara pengolahannya, ngerebusnya nggak perlu lama-lama. Sedangkan untuk
0: Oke.
1: kacang koro yang lebih besar dan tebal kulitnya itu sampai sekarang riset kami tetap harus direndam 5 hari
0: Oh, gitu.
1: untuk menghilangkan, karena ada racunnya, iya.
0: Oh,
1: Jadi harus
0: iya.
1: menghilangkan racunnya tuh 5 hari. Nah,
0: Iya.
1: itu memang kita masih belum dapat solusinya sih
0: Betul.
1: untuk memperpendeknya gitu. Gitu, Mas.
0: Sementara ini yang mendekati dengan kedelai gitu, kacang kedelai ada tadi kacang hijau saja kah atau juga ada beberapa jenis kacang-kacangan yang mendekati?
1: Kalau mendekati dari rasa, saya lebih cenderung kalau di pengalaman pribadi ya, mungkin ini kan lebih ke personal ya, mungkin kalau dicoba dengan
0: Iya.
1: orang lain mungkin akan bicara berbeda ya. Tapi kalau saya sih kacang tanah lebih
0: Kacang
1: dekat
0: tanah.
1: sih menurut
0: Oh,
1: saya.
0: oke.
1: Iya, itu
0: Karena
1: lebih dekat. Kalau kacang hijau itu lebih lembek sih soalnya Mas,
0: Oh, gitu.
1: gitu. Dan teksturnya juga lebih lembek gitu. Yang lebih dekat sih kacang tanah sih.
0: Tanah tadi ya yang lebih mendekati dengan kacang
1: Iya.
0: kedelai dan prosesnya juga nggak terlalu seperti tadi kacang koro untuk
1: Iya.
0: fermentasi atau
1: Iya,
0: menghilangkan racunnya nih cukup lama gitu selama 5 hari direndam.
1: betul.
0: Ya ya.
1: Masih lebih cepat sih kalau kacang tanah gitu.
0: Nah, ini menarik tentunya. Jadi ada substitusi atau pengganti karena kita juga ya tidak mau terlalu terbergantung gitu ya dengan kedelai yang juga diimpor gitu. Kita juga punya di dalam negeri tentunya dan dikembangkan juga oleh tim Kedaulatan Pangan Nusantara dari Pusaka Indonesia. Dalam hal ini kacang-kacangan kita juga nggak kalah tentunya ya. Tadi ada kacang tanah yang mendekati dari rasa dan juga tekstur dan tentunya ini lagi diriset lagi juga tentunya dengan Bu Dwi dan juga tim di tim Kedaulatan Pangan Nusantara.
1: Iya.
0: Baik, Bu Dwi, ini kita break dulu sejenak dan kita juga akan nanti mengundang pendengar yang ingin bertanya pada kita di kesempatan obrolan komunitas ini. Jadi jangan ditutup dulu teleponnya, nanti kita akan kembali lagi.
1: Oke, ya.
0: Baik, siap. Kalau gitu pendengar Anda juga kami undang untuk bergabung di obrolan komunitas di mana tema kita ini juga menarik tentunya tempe tanpa kedelai. Mungkinkah? Silakan Anda ingin bergabung bertanya di 0811-7972-7912. Di line telepon kami terbuka di 021-344-1499.
2: Jakarta malam ini. Instagram @RRI.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya. Perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Ya, pendengar, kita kembali di obrolan komunitas di mana tema kita menarik tempe tanpa kedelai. Mungkinkah? Tadi juga ternyata di penjelasan oleh Bu Dwinita, mungkin aja karena juga kacang-kacangan kita juga ada. Dan terus tadi kacang tanah yang mendekati, selain juga ada kacang koro yang prosesnya lumayan agak lama untuk menghilangkan juga dari racunnya. Tapi kita kembali lagi terhubung dengan Bu Dwinita Permatasari. Halo, selamat malam Bu Dwi.
3: Halo, malam.
2: Baik, kita lanjutkan obrolan kita di obrolan komunitas, Ibu.
3: Iya.
2: Baik, dengan pertanyaan dari pendengar. Ini ada dari Mas Teo di Magelang. Halo, obrolan komunitas, mau bertanya bagaimana cara mengatasi kendala teknis atau senyawa antinutrisi atau seperti rasa langu atau racun alami yang ada pada bahan baku non-kedelai tertentu. Terima kasih kembali sudah bergabung Mas Teo. Silakan Bu Dwi.
3: Iya. Untuk mengurangi rasa
2: langu atau
3: racun
2: alaminya.
3: Racun alaminya ya memang kayak sampai saat ini kami hanya caranya ya natural ya, direndam. Ya, karena kalau kita campur dengan yang lain kan berarti ada campur tangan kimia juga ya.
2: Yeah.
3: Nah, sampai saat ini sih kami belum mendapatkan cara alami yang untuk menghilangkan, misalnya ditambahin apa gitu ya, misalnya direbus dengan daun apa gitu, kita belum sih. Sampai saat ini masih dengan direndam aja. Semakin lama direndamnya tuh akan mengurai sih. Jadi racunnya tuh akan hilang.
2: Gitu, ya,
3: dan
2: ya.
3: Nyucinya harus berkali-kali sih. Nah, betul. Jadi waktu direndam itu, misalnya direndam dalam sehari itu diganti airnya bisa 2 kali atau 3 kali.
2: Oh.
3: Secara kami ya.
2: Iya, iya.
3: Untuk khususnya koro pedang itu.
2: Gitu. Mm-hmm. Jadi direndam, dicuci bersih tentunya, dan ini ya. Juga untuk menghindari
3: diganti
2: tadi
3: diganti airnya juga.
2: Diganti ya, setiap
3: diganti airnya. Hmm. Nah, jadi kalau demi sehari itu ya. Ganti air 2 kali itu, jadi dicuci terus diganti airnya 2 kali juga.
2: Oh, baik.
3: Kan rendamnya 5 hari ya,
2: ya.
3: Rendamnya 5 hari, jadi dalam 5 hari itu seharinya itu harus ganti air 2 kali.
2: Oh, itu ya. Itu di sana untuk menghindari juga tadi racun alaminya dan juga
3: racun,
2: agar
3: ya.
2: Langu tadi ya, agar juga tidak.
3: Iya, langu.
2: Benar.
3: Iya, langunya hilang.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Semoga terjawab.
3: Semoga membantu.
2: Semoga iya membantu dan menjawab tadi pertanyaan dari Mas Teo yang ada di Magelang. Tapi mau bertanya juga, Bu Dwi, mungkin ada juga nih akhirnya kita bisa melihat gitu ya dari potensi ekonomi atau peluang ekonomi bagi juga petani lokal atau juga pelaku UMKM atas inovasi tempe tanpa kedelai ini kah, Bu Dwi?
3: Iya, iya. Tentunya begitu. Jadi tapi saya melihatnya kalau lebih baik lagi sih kalau misalnya kacang-kacangan ini khususnya yang lokal ya, kacangan
2: iya.
3: Kacang-kacangan lokal kita yang memang kami belum riset ya, seperti gude, ada telik. Ya itu bisa dibudidayakan gitu, kita tanam.
2: Betul.
3: Jauh ini sih masih liar ya itu ya. Nah, untuk peluang bisnisnya sih memang saya lihat sih udah mulai marak ya, tapi untuk merubah
2: betul
3: apa ya referensi orang-orang kita yang memang sudah kenalnya lidahnya itu kedelai itu agak sulit sih. Memang kita harus ngulik caranya itu agar lebih mirip atau menarik kayak begitu. Itu sih Mas.
2: Iya ya. Jadi apa ya, pendekatan dari rasa juga, tekstur juga tadi sudah sebenarnya ada yang mendekati, tapi rasa mungkin ada beberapa riset lagi yang ditambahkan untuk juga mendekati dan punya nanti akhirnya potensi ekonomi ya untuk masyarakat dan juga pelaku UMKM sekitar tentunya.
3: Iya, betul.
2: Atau juga
3: iya, harus diulek lagi.
2: Benar. Atau juga sudah ada mungkin kerjasama atau juga ke komunitas-komunitas, kelompok tani atau masyarakat lain yang juga akhirnya bisa mendukung nih diversifikasi pangan untuk juga kedaulatan pangan kita, Bu Dwi?
3: Iya, ya, kedepannya sih kita ada rencana itu ya, Mas ya. Kerjasama dengan petaninya untuk menyediakan kacang-kacangan ini ya tentunya. Jadi nanti kesediaan pangannya juga banyak gitu kan, kalau kita mau produksi banyak, produksi massal kayak gitu. Tapi sejauh ini kita belum sampai sana sih. Kita masih memantapkan dulu ini periset. Jadi memang kendalanya itu merubah mindsetnya, mindset makan tempe itu rasa kedelai, itu yang harus kita rubah dulu gitu.
2: Benar.
3: Jadi pendekatannya mungkin dari kandungan gizinya, tapi kalau untuk saat ini sih saya melihatnya sih dari rasa ya, karena walaupun kandungan gizinya tinggi, kalau rasanya nggak enak biasanya sih orang nggak mau milih juga sih. Dari pengalaman saya gitu.
2: Tapi kalau rasanya juga sudah enak dan ini juga ternyata diperkenalkan ini tempe tapi dari kandungan gizinya bagus dan aman, tentunya juga pasti masyarakat juga memilih atau juga menyukai gitu ya.
3: Iya, ya, itu yang lagi kita cari terobosannya sih.
2: Benar,
3: lah,
2: benar. Gitu. Karena kan idiomnya juga bilang paginya kedelai, sorenya tempe. Itu juga masih idiom yang kita juga bisa belum hilangkan karena pasti bahan bakarnya kedelai. Seperti halnya juga saya ingin menyapa untuk ini ada Bu Tari di Banten, pendengar Bu Dwi. Katanya, "Assalamualaikum Mas Andes dan juga kru yang bertugas, izin bertanya kepada Ibu narasumber. Tempe memang pasti bahannya kedelai. Apakah mungkin bisa diganti selain tadi yang disebutkan bahan-bahan alternatif lainnya yang sudah disebutkan seperti itu?" Terima kasih Mas Andes dan juga Bu Dwi atas jawabannya. Iya, terima kasih Bu Tari di Banten. Silakan Bu Dwi.
3: Penggantinya selain kedelai ya seperti tadi disebutkan ya, ada kacang hijau, kacang merah ya. Kacang merah mungkin kalau mau coba itu juga lumayan enak sih, enak. Cuma memang lumayan empuk. Tapi memang kacangnya besar-besar. Nah kadang kita kan juga ngelihat dari teksturnya gitu ya, bentuknya kok kayaknya beda gitu. Jadi jadi ragu-ragu gitu ya. Tapi kalau dari rasanya sih hampir sama seperti kacang tanah ya. Gitu, empuk, lebih empuk sih kalau kacang merah itu gitu. Kacang merah bisa, kacang tolo juga bisa. Kacang tolo lebih gurih.
2: Oh, kacang tolo lebih gurih. Tapi tadi prosesnya agak lebih lama nih untuk menghilangkan juga tadi racun alaminya ya.
3: Iya. Ya, kalau kacang tolo itu memang masalahnya di kulit. Kulitnya tuh dia nempel sekali. Jadi jadi untuk melepaskan kulitnya itu memang butuh usaha ya. Seperti harus direbus dulu, diemin dulu, baru diremas-remas untuk melepaskan kulitnya. Kayak begitu baru baru diproses untuk peragian gitu, Mas. Lebih rumit lah kalau kacang telur, sedikit lebih rumit gitu.
2: Tapi bisa dan rasa lebih gurih tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi.
3: Kalau rasanya lebih gurih sih kalau menurut saya ya, kacang telur itu.
2: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Tari tadi. Banyak juga ternyata bisa digantikan atau disubstitusi dengan kacang-kacangan dari panganan lokal seperti itu ya, Bu Dwi. Tapi mungkin dari sisi kandungan gizinya ini juga tentunya nggak kalah ya, tadi sudah dipaparkan manfaatnya juga ada yang setara juga tentunya dengan tempe, dengan bahan dasar kedelai seperti itu ya, Bu Dwi.
3: Iya, kalau dari yang saya baca, yang saya tahu, yang paling bagus sih kandungan gizinya kacang koro pedang ya. Itu dia ada antioksidannya juga, zat besinya juga ada. Itu ada kaliumnya juga. Tapi memang cara ininya, cara menghandlenya, cara mengolahnya tuh lebih sulit. Jadi masing-masing punya karakteristik ya, yang berbeda-beda gitu.
2: Baik,
3: tapi
2: ini juga
3: kandungannya lebih bagus sih kalau menurut saya dibanding kedelai.
2: Lebih baik ya, dibanding kedelai. Iya, benar. Dan tentunya tadi mungkin ada yang juga ragu apakah kandungan gizinya dengan yang non kedelai bisa memberikan manfaat, dan dijawab bisa. Ada juga bahkan yang lebih baik gitu ya, sumber gizinya untuk tubuh kita. Seperti tadi kacang koro juga dengan proses-proses yang sama tentunya dengan tempe, tapi agak lebih lama untuk sisi perendaman untuk mengupas kulitnya tadi agar terlepas dengan sempurna. Seperti itu. Baik. Nah, untuk inovasi-inovasi juga yang mungkin bisa dihadirkan tempe tanpa kedelai ini, yang tadi juga sempat dijelaskan bisa menjadi peluang ekonomi dan akan juga bekerja sama dengan kelompok tani, masyarakat yang lain tentunya juga ya. Dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nih seperti apa nih ketika ini juga bisa berhasil dikembangkan, Bu Dwi?
3: Ya, tentunya ketergantungan kita pada kedelai impor berkurang ya. gitu. Dan harganya, saya sih berharap kayaknya harganya lebih murah juga kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri bahannya ya, bahan pembuat tempenya ya, bisa kita tekan lah harganya gitu. Tapi untuk saat ini karena memang kacang-kacangan ini, kalau kita kan sekarang bicara kacang-kacangan yang memang banyak ditemui ya, dan seperti kacang tanah itu juga ternyata di pasaran tuh masih ada impornya juga.
2: Oh gitu.
3: Gitu.
2: Ya, ya,
3: ya. Iya. Jadi saya juga ngobrol-ngobrol kan sama dengan komunitas pembuat tempe juga gitu. Mereka juga kasih info kalau kacang tanah pun itu juga ada yang impor gitu, dan juga yang lokal seperti itu. Jadi untuk membuat selain kedelai itu memang masih tantangan sih mas. Betul. Gitu. Kecuali memang kita menanam sendiri ya.
2: Iya.
3: Produksi sendiri begitu.
2: Nah itu dia.
3: Semoga sih kedepannya bisa ya.
2: Bisa, iya, kita juga sama-sama tentunya bertekad dan juga sama-sama untuk meyakinkan kalau bisa untuk kita berketahanan pangan, apalagi kedaulatan pangan Nusantara ini juga tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Dalam hal ini pengembangan dari tempe aja ya yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat kita gitu. Tapi kalau dari Bu Dwi sendiri dan juga teman-teman, ini produksi masih rumahan atau sudah tadi skalanya cukup besar atau menengah gitu?
3: Kita masih rumahan mas. Ini jadi kita memang ibu-ibu bertujuh ini memang masih buat di rumah masing-masing. Dan memang skalanya masih kecil. Dan kita memang belum menjual ya, karena memang masih memantapkan risetnya, memantapkan membuatnya. Dan itu kita mencari terobosan memperpendek proses membuatnya itu agar menarik teman-teman yang lain untuk mau membuat juga gitu. Karena kalau dari prosesnya udah sulit kan ya, biasanya jadi, apalagi kalau orang kota ya, biasanya mencarinya kan yang pendek waktu, yang
2: simple aja gitu,
3: ringkes gitu, yang simple lah, seperti itu. Jadi akhirnya kembali lagi, udah beli aja deh gitu, beli tempe kedelai gitu.
2: Tapi ini mungkin adakah seperti video tutorial atau caranya juga yang bisa dilihat mungkin di media sosial dari Kedaulatan Tim Pangan Nusantara atau Pusaka Indonesia, mungkin yang bisa dilihat oleh pendengar yang akhirnya tertarik gitu, ingin juga mengkonversikan tadi jenis kacang-kacangan menjadi tempe seperti Bu Dwi dan tim?
3: Kedepannya mungkin ada ya. Kami memang belum merekam sih ya cara membuatnya ini. Tapi tujuan kami sih sebenarnya riset ini mau buat buku sih mas.
2: Oh gitu.
3: Tungguin aja deh bukunya.
2: Nah itu dia. Jadi ini
3: kita
2: sedang
3: kan bikin buku.
2: Sedang disusun mungkin ya draftnya, dan juga akan dibuat disusun, buku. Jadi kita bisa menunggu juga, tentunya kita bisa baca hasil riset dari Ibu Dwinita dan juga tim, tentunya di tim Kedaulatan Pangan Nusantara. Baik, jadi bisa dilihat di sana. Sementara video memang belum ada, tapi nanti akan ada bukunya. Ini juga menarik, tempe tanpa kedelai. Tempe tanpa kedelai. Jadi mungkin ya gitu ya, jawabannya berarti mungkin ini dan bisa gitu ya. Baik, mungkin terakhir Bu Dwi, ini untuk pada pendengar yang tadi tertarik akhirnya, atau juga ingin juga mulai mendukung pangan lokal yang diversifikasi dengan bahan-bahan yang ada di kita punya atau lokal punya, tentunya silakan yang ingin disampaikan harapannya.
3: Iya, harapannya bisa mencari terobosan ya, cara yang lebih mudah dan memperkenalkan kepada masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat juga sehingga masyarakat juga tertarik untuk buat, hanya beli aja gitu. Mungkin dari situ juga menjadi peluang untuk menambah pendapatan juga ya,
2: buka
3: UMKM ya, dari membuat tempe ini gitu, dan menambah variasi pangan untuk masyarakat tentunya gitu.
2: Itu dia, variasinya ada dan juga pilihan diversifikasinya juga support tentunya untuk kualitas lokal ya, yang enggak juga kalah dengan nilai gizi dengan tadi tempe kedelai itu sendiri. Dan bisa dimulai dari tim seperti Bu Dwi juga dari rumahan aja gitu ya.
3: Iya, dari rumahan aja, betul ya, yang gampang.
2: Iya, dan tentunya ditunggu nanti bukunya, kita juga sama-sama jadi pengen tahu gitu hasil dari risetnya, dan pengen juga nih ikutan ngolah gitu ya, tempe tanpa kedelai tentunya.
3: Iya, terima kasih.
2: Baik, Bu Dwi, terima kasih atas waktunya di kesempatan malam hari ini di obrolan komunitas. Baik.
3: Iya, sama-sama Mas Andes.
2: Iya, salam untuk tim di Kedaulatan Pangan Nusantara tentunya. Selamat meriset ya sekali lagi. Tentunya salam juga dari kami untuk tim. Baik, terima kasih sekali lagi. Salam sehat, salam sukses Bu Dwi.
3: Ya, makasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Itu dia pendengar di obrolan komunitas kita pada malam hari ini bersama Ibu Dwinita ini dari tim kedaulatan pangan dari Pusaka Indonesia. Untuk Anda jangan kemana-mana karena nanti di pukul 21 kita akan kembali lagi dengan Ruang Rindu. Jadi tetap di Jakarta malam ini.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau rilis memanggil Mardi Hartono berkedudukan di Jalan Jembatan 3 RT 16 RW 11 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Alamat sekarang tidak diketahui di dalam dan juga luar negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, panggilan dilaksanakan untuk juga diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 312/PDT-G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Freddy Nur Bintajudin Nur sebagai penggugat melawan Mardi Hartono sebagai tergugat dan Lura Kamal Jakarta Barat CS sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Anda sudah berada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Silakan bergabung di Ruang Rindu tentunya melalui WhatsApp dan juga fix line kami. Ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Di WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912. Ada Bung Benny Joe yang ada di Manado di fix line kami. Halo, selamat malam Bung Benny Jo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ande Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, karya anak bangsa.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny Jo, suka sekali semangatnya malam hari ini. Apa kabar Bung Benny Jo?
4: Alhamdulillah, baik-baik kabar ini Bang Ande.
3: Alhamdulillah. Untuk lagu yang ingin didengar pada malam hari ini, silakan.
4: Lagu mancanegara.
3: Boleh, dari?
4: Paul Anka.
3: Paul Anka, siap. Dengan judulnya, maaf Bung Benny,
4: I Don't Like to Sleep Alone.
3: I Don't Like to Sleep Alone, dari Paul Anka. Tunggu sebentar, I Don't Like to Sleep Alone. Paul Anka kita ada dua, tapi yang I Don't Like Feel Sleep Alone-nya malam hari ini belum tersedia. Kita ada Hold Me Till the Morning dan juga Diana.
4: Ganti aja kalau
3: boleh.
4: Vince Gill.
3: Baik. Dengan judulnya
4: I Still Believe in You.
3: Disiapkan untuk Bung Benny, I Still Believe in You dari Vince Gill.
4: Yang okay, siap. Bang
3: siap.
4: Andes, terima kasih ya.
3: Sama-sama. Yang ingin disampaikan salam. Iya, silakan.
4: Andes, tetap semangat ya.
3: Amin. Siap.
4: Dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, salam untuk keluarga, salam sehat.
3: Baik.
4: Kita menyapa ada Angkel Gaji di Padangnya Sumatera. Iya. Sumatera Barat, ada Ayu Maluku Tengah, Cikuriak Jakarta, Bungaiman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Yosi Semarang, Gilang Kertasono, Icak Bone, Oma Ana di Prabu Muli, ada Ibu Ana di Sorong. Siapa lagi ya? Ada Bung Kendi di Toli-Toli, yeah. Ada Pak Mali di Pekanbaru dan seluruh fans aja. Buat Bang Andes, makasih.
3: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny Jody Manado. Dari Manado kita ke Bung Brandy yang ada di Bogor. Apakah masih di Bogor atau udah terbang lagi nih ya? Halo, selamat malam Bung Brandy.
5: Selamat malam, Mas Andes.
3: Malam, bagaimana kabar malam ini? Di mana sekarang? Sudah di Bogor lagi?
5: Saya di Palembang, Mas Andes.
3: Oh, di
5: baru
3: Palembang.
5: Baru sampai di Palembang. Walaupun baik. Orang Bogor.
3: Betul. Karena terakhir aja lagi menikmati pantai
5: Pulau
3: dengan
5: Seribu.
3: Air kelapanya. Betul, di Pulau
5: iya.
3: Seribu.
5: Betul,
3: menyenangkan.
5: Nih.
3: Baik, yang ingin didengar pada okay. malam hari ini silakan. Bung Brandy.
5: Ini lagu tahun berapa?
3: Tahun 80, 90-an dan mentok tahun 2000 pas tahunnya.
5: 80, 90 ya.
3: Iya, betul.
5: Saya minta lagunya itu aja deh, lagu mancanegara ya.
3: Boleh
5: ya.
3: Silakan.
5: After Love Is Gone bisa dari Earth, Wind and Fire.
3: Aman, disiapkan tentunya.
5: Wah, luar biasa. Tepat dengan saya, Mas Andes.
3: Siap.
5: Luar biasa.
3: Gitu. Iya dong.
5: Oke, Mas Andes.
3: Siap, yang siap, ingin siap. Disampaikan mungkin salam untuk pendengar lain.
5: Ya, saya kirim salam untuk rekan-rekan yang di Bogor dulu
3: ya.
5: Tedinda, Bang Ray, Pak Sanudin di Bogor Community Club Ruang Rindu.
3: Baik.
5: Oke. Lalu yang tadi Om Benny Jo di Manado.
3: Benar.
5: Ya. Salam kenal Om Benny. Ini orang Manado jauh nih, ngana di mana, ngana bahasa Manado ya. Lalu semua pendengar di Pro 1 FM di Nusantara dan Mas Andes nih terutama.
3: Siap.
5: Sehat selalu.
3: Amin.
5: Dan jangan lupa ngopi Mas Andes, pengen ngantuk ya Mas Andes ya.
3: Tahu aja okay. Udah ada siap kopi itu.
5: Iya dong.
3: Siap.
5: Biasanya Bang Rey itu yang ngomong seruput kopi.
3: Iya betul, ya. Jangan lupa okay. Katanya.
5: Saya tunggu nih teman-teman dari Bogor. Siap. Untuk bisa monitor malam ini.
3: Baik.
5: Jadi gitu Mas Andes, terima kasih. Okay. Sehat-sehat selalu semua kru yang bertugas malam ini.
3: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andes.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Brandy. Selamat malam, tentunya disiapkan lagunya dari Earth, Wine and Fire. Berikutnya juga kita ke, masih di Sulawesi Utara, kita terbang kembali ke Manado, atau di mana ada Ibu Ellen di sini. Halo, selamat malam Bu Ellen.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam kenal buat Bung Andre Satria atau?
3: Iya, benar. Ibu Ellen, apa kabar?
6: Puji Tuhan, sehat.
3: Puji Tuhan. Iya, Ibu Ellen, ini mendengar suaranya iya. Juga semangat sekali malam hari ini, ingin mendengarkan lagu dari siapa? Dari tahun 80-90-an.
6: Kalau slow rock boleh?
3: Bisa. Dari siapa penyanyinya?
6: Kalau dari Queen boleh?
3: Bisa. Kita lihat dulu tahunnya, dengan judulnya apa nih, Bu Ellen?
6: Heaven for Everyone.
3: Heaven from for everyone.
6: Heaven for everyone.
3: For everyone. Kita lihat iya tahunnya belum masuk. Queen yang
6: yang kita masuk kalau yang Too Much Love Will Kill You.
3: Oke, ditunggu Too Much Love Will Kill You. Di Queen itu kita ada beberapa yang masuk tentunya, Bu Ellen, diantaranya Life is Real, lalu ada I Want to Break Free.
6: Oh, kalau ganti Jo.
3: Silakan, Bu Ellen. Ganti? Boleh.
6: Ganti yang apa itu?
3: If love is blind, siap. If love is blind, ya tunggu sebentar kita carikan dulu Bu Ellen. If love is blind, ada tentunya dari Tiffany.
6: Iya.
3: Ya baik, itu yang di request ya. Mungkin salamnya untuk pendengar lain, silakan nih Bu Ellen.
6: Pertama buat Bang Andre, salam kenal, semoga selalu sehat sukses.
3: Amin.
6: Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Mau salam juga buat penyiar-penyiar Pro 1 RRI di Manado. Ada Bung Michael Chia, ada Ibu Yelin, ada Ibu Priscila Balebu, ada Ibu Ike Daksono Mamuaya, dan Ibu Teti Bahagia. Semoga selalu sehat sukses. Untuk Bang Andre,
3: iya.
6: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Baik Bu Ellen, terima kasih kembali. Ditunggu untuk lagunya, tentunya doa yang sama untuk Ibu Ellen di Sulawesi Utara. Berikutnya ada Navia yang ada di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam Navia.
7: Halo Kande, selamat malam.
3: Malam, apa kabar malam hari ini?
7: Baik banget, alhamdulillah. Kak Andes, gimana sebaliknya kabar Kak Andes?
3: Alhamdulillah, baik-baik juga malam hari ini. Semangat, senang rasanya mendengar suara dari pendengar-pendengar. Iya, mau mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan Navia.
7: Iya Kak Andes, terima kasih. Aku pengen dengerin dari Muse, tapi aku lupa judulnya Kak Andes.
3: Dari mana maaf?
7: Muse.
3: Yeah. Muse kita, nah Muse itu tahunnya belum masuk karena dari tahun 2004 paling lamanya kalau Muse. Kita dari tahun malam ini, itu dari tahun 80-90-an dan tahun 2000 pas lagunya.
7: Oh gitu, Muse emang 2000 ke sini
3: 2004
7: ya,
3: yang paling ininya, yang Sing for Absolution.
7: Emang ada yang lamanya gitu kan deh?
3: Iya, yang

0: Iya.
1: Berarti dari ini aja nih, Kokoli lah.
0: Dari Kukuli, siap. Disiapkan dengan judulnya yang mana nih Kukuli? Ada
1: Kak
0: yang
1: Andes, kalau tatu pun nggak bisa ya Kak Andes?
0: yang mana?
1: Tatu.
0: Tatu. Kalau Kokoli tadi ada beberapa nih yang masuk. Ada love before time, reflection, itu masih masuk tuh. Kalau tatu
1: Itu
0: itu
1: dari tatu.
0: tahunnya yang belum masuk.
1: Oh begitu ya. Udah tadi dari mana Kokoli ya?
0: Iya,
1: Before I fall in
0: betul.
1: love home.
0: A love before time. Disiapkan ya.
1: Apa
0: Bye.
1: tadi kan judulnya?
0: A love before time.
1: Itu dari Kokoli.
0: Iya, Kokoli. Sama yang Reflection ini original soundtrack dari film Mulan.
1: Boleh deh, nggak apa-apa Kak Andes.
0: Yang mana nih?
1: Yang tadi Kak Andes sebutin aja
0: Oh,
1: itu.
0: yang Reflection ya. Baik, kalau gitu disiapkan untuk Nafia di Rangkas Bitung yang ingin disampaikan salamnya, silakan.
1: Baik Kak Andes, terima kasih. Mengucapkan selamat malam ya buat yang sudah pada on air saja gitu ya, karena tadi lupa juga nama-namanya.
0: Betul. Iya. Silakan.
1: Yang Nafia suka dengar sih ada Tete Dinda ya.
0: Betul, di Bogor.
1: Yang di Bogor, selamat malam. Terus juga buat Kak Ayunya, terus buat Mas Doni. Ya segitu aja Kak Andes.
0: Iya, siap. Itu saja.
1: Spesial buat Kak Andes ya yang lagi bertugas.
0: Baik.
1: Iya, terima kasih. Mohon maaf tadi ya dari kerja.
0: Enggak apa-apa, aman aja.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Andes.
0: Sama-sama. Nafia. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp call ada Kak Puja di Bintuni. Halo, selamat malam Kak Puja. Lagi nyanyi nih sepertinya. Kak Puja, halo, sudah terhubung.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Aduh, Kandes.
0: Iya,
2: kamu
0: gimana?
2: Jujur, Kak.
0: Apa
2: tadi
0: nih?
2: Tuh ngantuk sekali.
0: Saya oh iya.
2: Ngantuk.
0: Terus?
2: Mengantuk patah-patah, tapi pas saya putar ini dengar Kak Andes suara mengantuk hilang.
0: Terima kasih Kak Puja.
2: Habis berapa hari ini Kak Andes tidak ada terus?
0: Ada, hari Kamis kemarin ada, hari Rabu ada. Betul, oh iya kalau hari Sabtu Minggu siang, betul.
2: Iya kok, tidak apa-apa sudah. Kak Andes, saya mau request lagu.
0: Iya? Dari
2: tadi saya udah menyanyi begini lagunya. Tapi minggu lalu aku kecurian siapa sih sukanya menyanyi, bisa kan, ada kan?
0: Kalau dari mencari nyanyinya ini suruh tebak lagu nih jadinya nih agak PR juga nih Kak Puja. Siapa?
2: Hetikus
0: Endang.
2: Adakah lagunya?
0: Etikus Endang dengan judulnya tadi. Kita punyanya ada yang masuk
2: tapi
0: nih ya tahun
2: minggu lalu.
0: Nah tunggu, yang aku sebutkan ini yang masuk nih. Ada Berdiri Bulu Romaku. Lalu itu aja.
2: Itu sudah. Kalau memang tidak ada itu sudah. Oke, lagu ini salam pertama spesial buat Kak Andes yang lagi bertugas. Sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Tetap selalu menjadi yang terbaik buat kami.
0: Amin.
2: Pencinta Ruang Rindu di mana saja berada. Salam lagi buat Tete Dinda di Bogor,
0: silakan.
2: Pak Haris, juga buat Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, buat Ibu Wigati, terus Ibu Rista Siregar, pokoknya untuk semua saja. Salam hormat Bang Ray juga, Kakak Joy, Kakak Diona.
0: Siap.
2: Untuk mewakili seluruhnya saja.
0: Baik.
2: Oke, buat Kak Andes yang lagi bertugas, sukses selalu. Pulangnya hati-hati. Kalau ku tahu manisnya madu.
0: Cakep.
2: Takkan ku campur dengan gula.
0: Cakep.
2: Kalau ku tahu cintanya palsu, tidak akan terima sejak semula.
0: Aku
2: berikan lele, puja pamit. Sampai ketemu besok malam.
0: Siap.
2: Terima kasih, selamat malam. See you, dadah, bye-bye.
0: Malam Kak Puja, ditunggu lagunya dengan pantunnya khas dari Kak Puja tentunya. Baik, dari Bintuni terakhir ini di putaran awal ada Klis di Sulawesi Utara. Halo, selamat malam Bung Klis.
3: Iya, halo, selamat malam Pro 1 Jakarta.
0: Malam, apa kabar Bung Klis?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah
0: puji
3: sehat.
0: Puji Tuhan, sehat. Oh, cerah ya. Menarik, baik.
3: Ini dengan siapa kalau boleh tahu ya?
0: Dengan Andes Satria, salam kenal.
3: Oh, Andes Satria ya, salam kenal ya dari Klis, dari Sulawesi Utara.

0: Kabupaten Minahasa Selatan ini.
1: Iya, Bung Klis, silakan yang ingin didengarkan pada malam hari ini lagunya.
0: Kalau lagu dari Eric Martin boleh?
1: Eric Martin dengan judulnya
0: Eternal Flame.
1: Eternal Flame dari Eric Martin, yang versi dari Eric Martin kita belum ada, tapi yang I Love the Way You Love Me kita ada.
0: Itu dari siapa tuh tadi?
1: Eric Martin juga, I Love the Way You Love Me.
0: Oh, judulnya I Love apa itu?
1: I Love the Way You Love Me.
0: Gitu. Mm-mm. Lalu Save of My Heart.
1: Save of My Heart dari dari Eric Backstreet Martin juga.
0: Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys. Tunggu sebentar, dari Backstreet Boys dengan Save of My Heart. Backstreet Boys ada tentunya disiapkan untuk Bung Klis.
0: Ada.
1: Ada.
0: Gitu. Oke, salam pertama buat aduh saya lupa tadi itu.
1: Bung Beni, Ju.
0: Setri apa? Enggak yang saya siaran ini apa?
1: Oh, Ruang Rindu.
0: Enggak penyiar ini.
1: Oh, saya dengan Ande Satria.
0: Oh, Ande Satria.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul.
0: Salam sehat, sukses, diberkati tentunya bersama kru-kru yang lain yang
1: amin.
0: Bertugas di malam hari ini kan. Oke, saya menyapa dulu yang apa, yang host-host apa itu? Kayak siapa itu? Kayak Ibu Ita Purnama Sari,
1: kan?
0: Host Ruang Rindu Nasional.
1: Betul.
0: Dan siapa lagi? Isan Tarore.
1: Iya.
0: Yang host di 100%
1: Indonesia
0: juga kan?
1: Betul.
0: Dan ada siapa lagi penyiar-penyiar itu? Aduh, udah lupa, Bang Sari. Ada siapa tuh yang siapa itu? Pokoknya sama-sama lah ya, Pro Satu Jakarta.
1: Iya.
0: Semoga dalam keadaan sehat semua, dan Pro Satu Manado yang lagi stasiun.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan semua tetap dalam lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu saja, terima kasih.
1: Baik,
0: malam,
1: Bung Klis.
0: Berbagi rindu lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Baik, Bung Klis, terima kasih, ditunggu untuk lagunya. Satu persatu akan saya siapkan tentunya untuk Anda, untuk lagu yang sudah Anda sampaikan. Dan silakan untuk Anda mengikuti juga, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Line telepon kami terbuka untuk Anda di 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali empat rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan empat rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri.

0: malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanan informasi dan inspirasi. Pendengar, surat panggilan sidang atau RILES nama PT Saputra Agro Teknofarm, dahulu beralamat di Medan SM Raja, kilometer 10 Medan Amplas, Komplek Amplas Trade Center, Blok C6 Medan. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Wan Prestasi nomor 424 PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara PT Pusri Agro Lestari sebagai penggugat melawan PT Saputra Agro Teknofarm sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kokoli dengan Reflection dari original soundtrack Mulan di tahun 1998 lagu ini pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di ruang rindu, silakan di 0811 7972 7912. Untuk tahun yang bisa Anda dengarkan dari tahun 80-an, 90-an dan juga 2000 pas tentunya ya. Silakan, saya juga ingin menyapa untuk ini Teh Rika Yasa yang ada di Bogor. Halo, selamat malam Teh.
1: Halo Kak Ande.
0: Halo, apa kabar Kak Rika?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Dan untuk yang ingin didengarkan lagunya dari siapa nih Kak Rika?
1: Michael and Turok, Aden.
0: Michael and Turok dengan judulnya?
1: Can My Love.
0: Tunggu sebentar, disiapkan tentunya untuk Kak Rika. Michael Wentz to Rock, kita ada beberapa koleksinya di malam hari ini. Tentunya yang bisa di cuma Call on Love.
1: Cuma satu ya?
0: Tunggu, Call on Love itu diambil dari tahun 2015, Karika. Lagu terbarunya yang masuk itu ada banyak. I'm Gonna Be Around, Nothing to Lose, Pain My Love, Someday, The Actor juga masuk. Atau Sleeping Child.
1: Pain My Love aja.
0: Pain My Love.
1: Itu 2015 ya, Pain My Love ya.
0: Yang enggak, yang Call on Love yang 2015.
1: Oh, itu 2015
0: ya, Pain My Love. Pain My Love. Baik, disiapkan untuk Karika. Yang ingin disampaikan silakan Karika untuk pendengar lain.
1: Buat pendengar setia Pro 1F dimanapun, yang di Papua, yang di Minahasa, di Bogor, juga di Jakarta atau apa ya.
0: Iya.
1: Buat kandes juga kalau mendengarkan.
0: Baik, ada lagi?
1: Itu aja.
0: Itu aja. Baik kalau gitu. Ditunggu untuk lagunya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Untuk Anda pendengar silakan sekali lagi di 0811 7972 7912 tentunya, atau di fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499. Untuk Anda saya juga ingin menyapa yang sudah hadir melalui line telepon, ada Ibu Fatmawati di Manado. Halo, selamat malam Bu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam Mas Andes.
0: Iya, apa kabar Bu Fatmawati?
2: Baik kabar. Alhamdulillah
0: baik kabar. Lagu
2: Mas
0: yang
2: Andes dan bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah juga kabarnya.
2: Ketemu lagi ya.
0: Betul, ketemu lagi kita Bu Fatmawati di ruang rindu.
2: Iya, sudah udah kangen.
0: Aduh, iya
2: gimana
0: nih
2: ya.
0: Sama tentunya. Yang ingin didengarkan pada malam hari ini lagu dari siapa, silakan.
2: Lagu apa-apa ini Mas Andes?
0: Lagunya dari tahun 80 dan 90-an dan 2000 pas.
2: Apa, lagu manca atau Indonesia?
0: Oh, lagu manca boleh, lagu dari Indonesia boleh.
2: Saya pilih lagu manca aja. Boleh.
0: Silakan, dari siapa penyanyinya Bu Fatmawati?
2: Judulnya Home.
0: Judulnya Home dari
2: Michael Bublé.
0: Michael Bublé. Baik, tunggu sebentar. Home dari Michael Bublé. Baik, disiapkan tentunya untuk Ibu Fatmawati.
2: Oke. Pertama-tama buat turun ke Mas Andes yang
0: siap,
2: ganteng, yang baik hati, makasih ya.
0: Amin, alhamdulillah ya, sama-sama.
2: Salam baku dapat, salam ketemu lagi biar cuma di udara ya.
0: Iya Bu Fatmawati.
2: Iya, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Selalu. Amin. Juga teman-teman, saya mau nyapa ya.
0: Boleh.
2: Ada Pak Benny Jo di Manado.
0: Iya.
2: Ada mana? Apa kabar? Terus ada Ibu Farida di Palu. Siapa lagi? Ya, udah lu. Kayaknya udah lama enggak gabung.
0: Baik.
2: Semua aja ya. Dibungkus atau
0: siap,
2: dibungkus satu kali aja. dengan tali kasih. Itu aja ya, itu Mas Andes. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, sama-sama Bu Fatmawati. Ditunggu untuk lagunya tentunya. Baik, pendengar, satu persatu saya akan coba putarkan lagu yang sudah Anda request dan sampaikan tentunya di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Pain My Love, diambil dari tahun koleksi 1996, pendengar. Dan saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sudah berinteraksi melalui WhatsApp. Saya satu persatu ingin menyapa, tentunya ada Ibu Rista Siregar di Bekasi Barat. Requestnya ini adalah Desi Ratnasari, Tenda Biru. Untuk Bu Wati, Bu Mujiati, Bu Saurin, Ciguria, Bu Yati Suyanto, Bu Joy, Bu Eka, Pak Rey, Pak Kuat, salam kompak. Dan juga untuk Mas Andes dan serta kru Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Rista yang ada di Bekasi. Berikutnya kita ke Tangerang, pendengar, ketemu dengan Pak Kuat Kuswanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kuat. Salam sehat selalu dan sejahtera untuk Mas Andes yang sedang bertugas malam-malam hari ini. Salam sehat juga untuk Pak Kuat tentunya. Requestnya I Can Wait Forever dari Air Supply. Lagunya dikirimkan untuk Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Eka, Bu Siti Maisaro, Bu Merpati, Bu Maharani, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Aris juga, Bang Ray, Bung Bram, Pak Doni, ada juga Pak Hasanuddin dan Pak Brandy, dan semua pecinta ruang rindu RRI Pro 1 dimanapun berada tentunya. Semoga sehat selalu, terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. RRI tetap jaya di Nusantara. Siap Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Dari Cibinong ketemu dengan Bung Ray. Halo, selamat malam Bung Ray.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Senang sekali Bung Andes bisa selalu hadir.
0: Siap, iya, menemani
1: via udara, walau hanya kedengaran suaranya saja.
0: Betul. Tapi
1: kita semua senang berikan kesehatan.
0: Itu dia, gitu, Bung Andes. Tentunya. Gimana?
1: Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka sayang, tak sayang maka tak cinta, nah, dan seterusnya.
0: Siap Bung Rey. Kabar hari ini sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Yang tetangga lagi ada yang pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Tetangga saya tadi.
0: Innalillahi rajiun, tentunya.
1: Makanya saya sangat bersyukur sampai sih diberikan kesehatan.
0: Amin, ya. Amin, ya, Bung Rey tentunya. Untuk teman-teman, ya, silakan yang ingin didengarkan pada malam hari ini.
1: If We Hold On Together dari Diana Ross.
0: Diana Ross, wah, lagu yang lama juga sudah tak terdengar. Diana Ross, tadi judulnya apa?
1: Lagu enak.
0: Betul.
1: If We Hold On Together.
0: Disiapkan untuk Bang Rey tentunya. Silakan yang ingin disampaikan salamnya.
1: Makanya ini lagu enak Bu Andes.
0: Betul.
1: Makanya nih Sobat Ruang Rindu harap mendengarkan
0: dengan
1: sangat, ya.
0: Betul.
1: Terutama nih saya kirimkan buat Bung Brandy ya, dengarkan ya Bung Brandy ya, Teh juga.
0: Ya.
1: Bung Bram, Aris, Pak Kuat, ya, Kak Joyce, kemudian Kak Puja, Bung Hasanuddin juga di Bogor, Ibu Rista Siregar, siapa lagi ya? Ibu Saurin, ya. Ibu Dindin, Ibu Merpati.
0: Baik.
1: Selamat mendengarkan pesan lagu dari saya ya. Ini enak.
0: Baik,
1: Bung Andes.
0: Sama-sama. Siap.
1: Tetap menolak, Bung Andes.
0: Siap, Bang Rey. Ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bogor ketemu dengan Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria. Faiz juga Widi.
0: Iya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, apa kabar Teh?
2: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Ferli
2: ada?
0: Ada, hadir.
2: Ah, Ferli, ya,
0: siap.
2: Ferli, selamat malam Teh.
0: Malam katanya.
2: Berarti nggak ingat-ingat lupa kalau Selasa malam ada Ferli.
0: Ada, tentunya menemani kita.
2: Sebagai produser.
0: Iya betul Teh. Baik, yang ingin didengarkan pada malam hari ini silakan Teh lagunya.
2: Dari R.E.M. boleh?
0: R.E.M. dengan judulnya Teh?
2: Everybody Hold.
0: Everybody
2: Hold.
0: Everybody Hold. Yang itu ya?
2: Iya, betul nadanya.
0: Pakai dinyanyiin lagi.
2: Betul, nadanya begitu.
0: Nadanya betul begitu ya.
2: Walaupun sudah potong, tapi betul nadanya.
0: Siap tentunya. Yang ingin disampaikan untuk pendengar lain Teh, silakan.
2: Oke, doa terbaik untuk Andes Satria, Ferli, Faiz,
0: siap.
2: Dan Lydia. Tetap jaga kesehatan, semangat terus, pulang nanti hati-hati.
0: Siap. Itu aja.
2: Yang pertama, Teteh menyapa sahabat-sahabatku ya yang tergabung dalam Bogor Community, antaranya yang sering mengudara ya, ada Bung Brandy,
0: yeah.
2: Yang baru tanding tadi Bang Ray ya.
0: Betul.
2: Bang Hasanuddin juga ya. Next ke adik cantik Nafia di Rangkas Bitung. Selamat malam cantik. Sehat ya. Itu sepertinya lagu yang requestan dia deh.
0: Iya betul.
2: My favorite song Teteh juga tuh Nafia MLTR. Lanjut ke siapa lagi kah?
0: Ada siapa lagi?
2: Kita ke tengah Indonesia dulu deh ya. Ada
0: boleh?
2: Diona di Kupang. Ke timur Indonesia ada Kakak Puja, ada Ibu Ana di Sorong. Ke tengah Indonesia juga masih ada ya, ada Bung Cliff di sana.
0: Betul.
2: Kak Alex juga ada, Kakak Grace ya. Kembali ke barat ada Pak Kuat, ada Mas Doni, ada adiknya. Oh ini Kang Ujang Taya di Pandeglang ya. Coba lagi kah? Ke
0: siapa
2: Jakarta
0: lagi,
2: ya.
0: Hmm?
2: Ke Jakarta ada Ibu Wati Sinardono, ada Ibu Merpati, Ibu Saurin, juga Ibu Dindin. Dan
0: baik.
2: Ke Ciracas ada Ete Rustam Rascani. Next time deh untuk yang lainnya, udah cukup banyak.
0: Oh, okay.
2: Dari Teteh cukup dulu Andes.
0: Siap.
2: Dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Malam. Baik, tadi Dinda di Bogor. Dari Bogor kita ke Jakarta Selatan, ketemu dengan Mas Bram. Halo, selamat malam Bung Bram.
3: Selamat malam Bung Andes, apa kabarnya?
0: Kabar baik, malam hari ini Bung Bram sendiri apa kabar?
3: Oh, sama berarti. Cuman udara-ada aja yang panas nih Bung.
0: Oh, panas
3: nih
0: ya? Dari pagi,
3: iya,
0: dari siang
3: turun hujan nih.
0: Betul.
3: Bung Andes nih.
0: Iya.
3: Iya tuh.
0: Baik deh. Kalau gitu yang ingin didengarkan pada malam hari ini untuk menemani malam.
3: Lagunya kisarannya
0: dari
3: tahun berapa ya?
0: Dari tahun 80 dan juga 90-an. Silakan.
3: Oh, kalau Past Time Lover-nya ini masuk enggak tuh? Siapa?
0: Dari siapa?
3: Oh, lupa nama penyanyinya ya.
0: Silakan.
3: Yang lagu I Just Say To Say I Love You itu siapa?
0: Oh, I just go to say I love you itu ya?
3: Oh iya itu. Siapa itu?
0: Tunggu sebentar, dicarikan tentunya dari judulnya I Just Call to Say I Love You.
3: Aduh kok lupa sih.
0: Ayo tebak judul. Penyanyinya memakai kacamata.
3: Ah iya tapi bukan itu.
0: Oh, bukan
3: ini
0: itu.
3: Judul yang saya minta.
0: Oh.
3: Past Time Lover.
0: Judulnya maaf, yeah. Tadi sekali lagi boleh diulang?
3: Past Time Lover.
0: First Time Lover.
3: Iya.
0: First Time Lover kita belum masuk ternyata judulnya.
3: Oh, belum masuk ya.
0: Iya.
3: Kalau gitu diganti aja deh.
0: Boleh.
3: Bukan Pujangga.
0: Iya. Bukan Pujangga dari Base Jam.
3: Iya.
0: Baik, disiapkan untuk Bung Bram.
3: Belum masuk ya lagu itu ya?
0: Iya, yang tadi disebutkan.
3: Oke,
0: baik.
3: Saya kirim untuk tadi ada Pak Kuswanto yang udah nyinggol saya, terus disusul dengan Bung Ray.
0: Iya.
3: Juga ada Christine di Surabaya.
0: Baik.
3: Juga ada Bu Supriyatin di Bekasi. Mama Tiara juga di Bekasi. Buat semua aja Bung Ray.
0: Baik.
3: Biar keputar lagunya.
0: Oke.
3: Oke, ditunggu Bung Ri. Selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam. Tentunya disiapkan untuk Anda satu persatu pendengar. Silakan sekali lagi bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 0811 7972 7912.

0: Tadi ada yang telepon.
1: Telepon?
0: Katanya kurir mau antar paket COD. Hah? Padahal ibu gak pesan apa-apa.
1: Hati-hati loh Bu. Terus dia bilang apa?
0: Dia tanya, paketnya jadi dikirim atau dibatalin? Terus ibu jawab, batalin aja, saya gak pesen ini.
1: Wah, bener itu, tindakan ibu udah bener. Itu pasti modus penipuan.
0: Oh.
1: Kalau ibu lakukan yang diperintah, nanti dia akan suruh lagi. Cek HP ya, ada kode 6 digit, sebutkan untuk konfirmasi pembatalan kayak gitu.
0: Oh gitu Pak.
1: Iya, itu namanya kode OTP, kunci akun WhatsApp kita.
0: Emangnya kalau kodenya disebut kenapa?
1: Ya WhatsApp kita bisa langsung dibajak Bu. Kontak, grup keluarga, bahkan akun yang terhubung bisa disalahgunakan loh.
0: Ya ampun, gitu ya Pak.
1: Iya.
2: Jakarta malam ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, lagu dari Diana Ross, If We Hold On Together. Ngajak kita ke pukul 22 lepas 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya juga kembali ingin menyapa Anda yang sudah menelpon melalui line telepon kami. Kita ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Baik, apa kabar Kak Cika?
1: Alhamdulillah, baik juga. Gimana di sana, panas enggak?
0: Iya, dari tadi siang sampai sore dan malam hari ini juga panas udaranya gitu ya. Kak Cika gimana di Banda Aceh?
1: Enggak panas kan?
0: Enggak, dingin kalau di ruangan studio ini. Kak Cika ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
1: Ini lagu tahun berapa sih, Bang?
0: Lagunya dari tahun 80-an dan juga 90-an. Baik mancanegara dan juga dari negeri sendiri, Indonesia.
1: Kalau dari Bryan Adams apa sih?
0: Bryan Adams, kita punya koleksinya beberapa tentunya yang bisa didengarkan pada malam hari ini dari Bryan Adams. Ini ada yang masuk tahunnya, I finally found someone, I'm ready, lalu juga ada Let's Make a Night to Remember, terus Have You Ever Really Loved a Woman, dan Have You Ever Really Loved a Woman.
1: Oke deh.
0: Baik, Kak Cika disiapkan. Yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain.
1: Selamat tugas dulu deh buat Bang Andes. Semoga
0: baik,
1: sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Jakarta,
0: amin.
1: Gitu ya. Iya. Juga selamat malam buat teman-teman di Pusat Banda Aceh,
0: iya.
1: Juga Melabu, Loksemawe ya, semuanya deh.
0: Baik.
1: Ya, buat yang lagi streaming nih semuanya, selamat malam, salam sehat. Kita aja Bang Andes.
0: Baik, Kak Cika.
1: Juga sekali lagi buat Bang Andes, semoga semangat terus.
0: Amin.
1: Terus satu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Siap.
1: Oke, pulangnya hati-hati di jalan.
0: Okay. Iya, Kak Cika. Siap.
1: Oke, okay, thank you sekali lagi.
0: Sama-sama. Ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cika di Banda Aceh, requestnya tadi Bryan Adams yang Have You Ever Really Loved a Woman. Silakan untuk Anda pendengar di 0811-7972-7912 tentunya. Dan juga di fixed line kami ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bryan Adams dengan Have You Ever Really Loved a Woman, yang juga merupakan original soundtrack dari film Don Juan DeMarco, di mana pemerannya ada Johnny Depp, ada Marlon Brando dan juga Faye Dunaway ya. Dan ini sukses selama 5 minggu waktu itu di tahun 1995 menjadi juara di US Billboard 100 tentunya. Kita lanjutkan di ruang rindu pendengar. Saya juga ingin menyapa ada tadi Bu Eka ini yang ada di Tebet, mau diputarkan Jangan Ada Dusta di antara kita dari Bruri Marantika dan juga Dewi Yul untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Eti Rustam, Bu Anisal, Bu Ut, Bu Muji, Bu Diana, Bu Melini, Bu Merpati, Bu Titi Dewi, Bu Kusumo Dewi dan juga Pak Parsudi, Pak Kuat Kuswanto, Bu Ria juga dan yang lain-lain untuk Mas Andesnya. Terima kasih kembali tentunya. Ditunggu untuk lagunya berikutnya ada Kak Joyce di Bekasi, mau request lagu Poppy Mercury judulnya Badai Asmara. Salamnya untuk Bang Andes, Bang Rey juga, Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Merpati, Ibu Eka, Bu Ulan dan semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam sehat selalu untuk Mas Andes, tetap semangat. Terima kasih kembali tentunya. Berikutnya juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam Ruang Rindu. Malam Bu Titi. Requestnya lagu dari Ana Matovani atau dari Rani, Lagi Pertemuan, atau lagu judul Pertemuan dan juga lagu dari Krisye kalau tidak ada yang berjudul Serasa, itu juga boleh katanya. Baik, salamnya untuk Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Eka, Bu Eti Rustam, Ibu Ulan, Pak Haris, Cik Guria, Kak Ana, Kak Puja, Kak Grace, Pak Alek di Manado, Ibu Anisal juga dan untuk semuanya. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas, semoga sukses, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Bu Titi di Jembatan Besi. Ada Ibu Saurin juga, selamat malam Bu Saurin, requestnya ini adalah Rod Stewart, lagunya berjudul Have I Told You Lately. Salamnya untuk Bu Dindin, Bu Yati Suyanto, Bu Mujiati, Bu Rista, Bu Eka, Bu Titi Dewi, Bu Maharani juga, Bu Cik Guria, Kak Ana, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Parsudi, Bang Rey dan semuanya. Salam sehat bahagia. Baik, tentunya satu persatu saya akan siapkan tentunya untuk Anda pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ditunggu untuk lagu yang sudah disiapkan tentunya untuk Anda. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar Ana Matovani dengan pertemuan. Untuk Anda pendengar, ini masuk di putaran akhir di Ruang Rindu edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Saya juga ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Halo, selamat malam dengan Kak Eca. Halo, selamat malam Bang Andes. Malam, mau request lagu Kasih Jangan Pergi dari Bunga. Spesial untuk yang bertugas, salam sehat selalu, sukses, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Siap, Kak Ica, terima kasih. Berikutnya, ini juga ada dari 08, oh Ibu, ya tidak ada namanya, di 0882 89 sekian sekian. Ruang Rindu, selamat malam Bang Andes, selamat malam. Merequest lagu Ku Ingin dari Titi DJ. Terima kasih Bang Andes, terima kasih kembali. Berikutnya juga ada Ria Rifin yang ada di Binong, Tangerang. Requestnya Permata Hati dari Rafika Duri. Malam ini kondisi perjalanan dari BSD Tangerang Selatan menuju Karawaci, Tangerang Kota. Ini dan sekitarnya alhamdulillah ramai lancar. Dan juga ingin mengucapkan alhamdulillah selamat atas laksananya serah terima jabatan dari kerabat ya. Terima kasih Kak Andes, terima kasih kembali tentunya. Berikutnya juga ada Ibu Ana. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Kak Andes, malam. Apa kabar di Jakarta? Kabar baik. Di Sorong masih kemarau kalau kata Ibu Ana. Baik, requestnya Gerimis Mengundang dari siapa saja versinya. Salam untuk Bu Eka, Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Rista Siregar, Ibu Iren juga, Pak Benijo, Pak Haris, Pak Doni, Pak Andi Yudhistira, Ibu Merpati, Kak Puja juga, Cik Guria, Ibu Merpati. Dan semuanya salam kompak selalu, salam persaudaraan. Siap, terima kasih Bu Ana. Berikutnya juga ini ada dari Mama Eis. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mama Is di Kampung Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum Bang Andes, waalaikumsalam. Lagu yang direquest Bryan Adams, Everything I do it for you. Tadi Bryan Adams juga sudah terputar tapi dengan judul yang berbeda. Terima kasih Mama Is yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Ada Aini di, oh yang tadi namanya Aini yang di 0882 sekian sekian titi DJ, lagu yang direquest. Terima kasih di WhatsApp kembali tentunya. Baik, Kak Aini, satu persatu sudah saya bacakan yang hadir melalui WhatsApp tentunya. Mohon dimaafkan apabila ada lagu yang belum sempat terputar atau juga setidaknya sudah saya angkat satu persatu dari line telepon dan juga WhatsApp call tentunya di akhir Ruang Rindu di hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Anda kalau masih belum ada lagu yang terputar, mohon dimaafkan, bisa ikuti kembali tentunya edisi Ruang Rindu esok hari. Dan kata nanti kita juga akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini, setelah tadi kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dan saya juga ingin yang belum sempat terputar gitu ya lagunya dan belum sempat dibaca, mohon dimaafkan. Anda bisa ikuti kembali tentunya Ruang Rindu edisi esok hari. Apa kabar? Saya ingin menyapa untuk Anda yang juga sedang mendengarkan dan masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat malam, Anda bisa berinteraksi bersama kami, mengabarkan situasi cuaca atau juga yang masih berada di jalan, situasi lalu lintas di sekitar Anda di 0811 7972 7912. Line telepon kami masih terbuka di 0213440696 atau di 0213441499.

Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar, dengan lantunan Rod Stewart with I Don't Want to Talk About It. Ngajak kita ke pukul 23 lepas 21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang masih berkendara, masih berada di Trans Jakarta, transportasi umum, atau juga di LRT, MRT. Jaga barang bawaan dan juga handphone sudah pada tempatnya ya, dan mengabarkan orang di rumah atau tempat Anda nanti mau bertemu juga atau pulang tentunya. Anda juga bisa selalu terhubung pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terpercaya tentunya Anda bisa dapatkan di rri.co.id. Anda bisa terhubung dengan berita terbaru. Kunjungi rri.co.id yang merupakan situs resmi dari Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja dan di mana saja tentunya. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan terpercaya, serta konten berita yang relevan dan juga faktual dari berbagai berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: anak saya berat badannya nggak naik-naik. Usia 2 tahun masih kecil begini. Ini kenapa ya?
1: Bu Lina, jangan panik dulu. Bisa jadi itu stunting, Bu.
0: Stunting? Aduh, itu bahaya nggak sih?
1: Betul, Bu. Stunting bikin anak tumbuh pendek, gampang sakit, dan susah berkembang secara maksimal.
0: Astaga, terus saya harus gimana dong?
1: Segera perbaiki gizinya. Tambah protein hewani, sayur, dan juga buah. Jangan lupa cek ke posyandu rutin ya, Bu.
0: Aduh, oke, saya catat ya. Harus cepat ditangani ya, Bu.
1: Betul, makin cepat makin baik. Jangan tunggu sampai parah ya.
2: Jangan abaikan tanda stunting. Cegah sejak dini demi masa depan anak Indonesia.
3: Jakarta malam ini. Instagram @rr

Selalu ada di nadimu dari Bunga Citra Lestari. Ngajak kita ke pukul 23 lepas 36 menit pendengar. Selamat malam untuk Anda yang sedang menikmati waktu santai, sedang beristirahat, juga ini sedang menunggu mungkin dari orang-orang tercinta untuk pulang sampai ke rumah. Untuk mendengarkan Anda juga bisa bergabung tentunya bersama kami di 0811 7972 7912. Dan untuk Anda pendengar yang selalu membutuhkan semua dalam satu aplikasi, tentunya Anda bisa menggunakan RRI Digital. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, siaran visual langsung, siaran radio, daftar putar musik tentunya, podcast, berita video, dan berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh sekarang di Google Play Store atau di Apple App Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Jakarta malam ini, untuk Anda juga yang sedang mau beranjak beristirahat pada malam hari ini, baru sampai di rumah atau sesaat lagi juga sampai di rumah, masih dalam perjalanan tentunya, hati-hati di jalan untuk Anda. Anda Satria sampai di sini menemani di Jakarta malam ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 malam tadi. Di Ruang Rindu juga tentunya, sekali lagi terima kasih. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, produser ada Verlian, di gatekeeper ada Widi dan juga Faiz. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar. Andes Satria pamit, selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta dengan para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman yang berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat, dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Kemudian si paman menjawab, "Yang mulia bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu untuk memberi." Si paman pun menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia mohon maaf, jangan sembarang janji dan mengumbar perkataan." Kemudian sang raja berseru kembali, "Apapun juga aku mampu. Apakah kamu meragukannya? Rajamu ini adalah orang terkaya seantero negeri." Si paman itu kemudian mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya. "Paduka, tolong isi ini." Sang raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk tersebut dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan oleh bendaharanya tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap oleh mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar. Sang raja kemudian jatuh terlunglai. Ia menyadari sebagian hartanya telah lenyap ke dalam mangkuk yang tidak berdasar itu. Sambil terbata-bata, sang raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" Kemudian si paman menjawab, "Ampun baginda raja junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas. Sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki. Bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi." Raja yang sadar akan kesalahannya kemudian bertanya lagi, "Adakah cara untuk menutup atas mangkuk itu, agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" Si paman kemudian menjawab lagi, "Tentu ada baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah kita miliki dan nikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita, dan hidup kita pasti akan sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, baginda akan menjadi raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan baginda, dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri." Dengan nada kelegaan, kemudian sang raja berkata, "Terima kasih, paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Sekali lagi terima kasih." Memiliki keinginan, mimpi, dan target adalah hal yang wajar dalam kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Marilah kita bersyukur dan berpuas diri dengan segala yang telah kita miliki, karena ini akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Karena dengan berbagi, hidup kita pasti akan lebih bahagia.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Sudah pada bangun belum? Sudah bangun belum? Pagi-pagi jalan-jalan. Tapi pagi hari ini mudah-mudahan selalu diberikan berkah kesehatan, bangun paginya semangat, enak tidurnya, dan siap untuk beraktivitas. Ditemenin sama Bam Sari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

yang sudah bangun dan mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta pagi hari ini, terima kasih banyak. Yang mau absen pagi boleh sekali. Yang lagi nyiapin gak bisa Bams, pokoknya lagi nyiapin silahkan ya. Jangan lupa dicek kembali apa yang harus disiapkan pagi hari ini, apa yang harus dibawa ke kantor, ke sekolah, atau ke tempat manapun yang Anda tuju di pagi hari ini. Dicek satu persatu ya. Sambil juga mau mengingatkan pendengar, nanti akan ada Mutiara Pagi. Tema di pagi hari ini adalah mengenai Islam, fitrah, dan tantangan LGBT di era modern. Nanti yang akan ngobrol sama Bams adalah Ibu Ustazah Rosa SAG MPD, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, sekaligus juga Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Yang mau tanya-tanya seputar tema, boleh banget nanti bisa disampaikan di WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-23 bersama Arif Mutadin.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah masuk di segmen Mutiara Pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai Islam, fitrah, dan tantangan LGBT di era modern. Yang akan ngobrol bersama Bams di pagi hari ini adalah Ibu Ustazah Rosa SAG MPD, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, dan juga sekaligus Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah Mas Bam, pagi sehat juga ya.
2: Alhamdulillah insya Allah sehat. Ibu, sebagai pengantar di pagi hari ini, apa yang ingin disampaikan mengenai Islam, fitrah, dan tantangan LGBT di era modern? Silahkan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Pro 1 DKI Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama kali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah ya Allah yang senantiasa yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Salawat salam kita kirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua pada pagi hari ini insyaallah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah bersama kita merenung sebuah tema yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Bam bahwa pada saat ini sangat relevan sekali di kehidupan masyarakat, yaitu Islam, fitrah, dan tantangan LGBT di era modern. Tema ini sebenarnya bukanlah untuk menghakimi siapapun, ya. Sebaliknya memang tema ini kita angkat karena kita harus memahami bagaimana Islam memandang fitrah manusia. Kita juga harus memahami bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita, dan mengajak semua umat itu kembali kepada umat yang menjaga syariat yang Allah berikan kepada kita. Islam itu adalah agama fitrah. Allah itu menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Artinya begini, kita diciptakan sebagai seorang wanita, kita diciptakan sebagai seorang laki-laki, itu senantiasa membawa fitrah manusia sebagai hamba Allah, fitrah yang suci. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum dijelaskan bahwa kata Allah, auzubillahiminasyaitonirrajim, waqim wajhaka lin didin hanifa, ya, maka tetap tajab, hadapkanlah wajahmu itu dengan lurus kepada Allah, ya. Kemudian fitratallahi allati fatarun nasi 'alaiha, kata Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Artinya kita kalau sudah diciptakan oleh Allah sebagai seorang laki-laki, tetaplah kita pada fitrah yang sudah kita dapatkan dari anugerah Allah. Sebaliknya, apabila kita diciptakan Allah sebagai seorang wanita, ya kita tetapkan fitrah itu, kita terima dengan rasa syukur seperti itu, ya. Karena kenapa fitrah ini dalam keadaan dasar yang Allah anugerahkan kepada kita, Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan punya kemuliaan. Artinya satu sama lain itu saling melengkapi, memiliki peran yang penting dalam membangun kehidupan di dalam keluarga, ya kan, di dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita menjaga fitrah sebagai hamba Allah, berarti kita juga menjaga keberlangsungan kehidupan. Mohon maaf, tadi sudah di awal kita sampaikan, tidak, kita tidak menghakimi ya, tapi kita mengangkat ini karena memang realita di lapangan hari ini yang namanya LGBT itu sangat marak sekali. Seperti itu Mas Bam. Kemudian ya, Allah SWT berfirman juga di dalam surah Az-Zariyat, kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Di sana jelas dikatakan oleh Allah, dan segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan. Segala sesuatu ya, agar kamu mengingat kebesaran Allah. Kalau segala sesuatu, apapun yang namanya makhluk Allah, baik itu manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan juga diciptakan Allah sepasang. Saya pernah ya, satu ketika melihat di rumah, ini pohonnya, kalau pohon kita kan tidak melihat mana yang mau pohon jantan, mana yang pohonnya betina gitu, kita kan gak pernah mendengar itu ya, tapi kalau hewan biasa. Ternyata pohon juga seperti itu, jadi pernah menyaksikan pohon kurma, pohon kurmanya banyak, subur, tapi tidak berbuah. Terus ada yang mengungkapkan, ini berarti waktu menanamnya tidak satu pasang. Nah, artinya, jadi semua makhluk Allah itu menjaga keberlangsungan hidupnya dengan mengetahui fungsi masing-masing, bahwa Allah tuh sudah menjadikan kita hidup di dunia ini semua dalam zaujait, pasangannya, begitu Mas Bam. Nah, sabda Rasulullah juga kita pernah baca, yang artinya tidak ada seorang anak itu dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Kedua orang tuanya nanti ke depannya akan memberikan pengaruh terhadap arah pendidikannya dan keyakinannya. Maka hari ini hati-hati juga keadaan yang muncul di sekitar kita, kemudian di lingkungan kita, yang muncul dalam keadaan luas di, maaf ya, di negara kita, di kota kita, semua yang kita hari ini dengar adanya kelompok-kelompok LGBT ini, memang kalau menurut Rasulullah adalah pengaruh dari pendidikan dan lingkungan serta keyakinan yang diberikan oleh pertama sekali adalah keluarga, yaitu orang tuanya. Nah, artinya apa? Keluarga hari ini sangat-sangat harus memperhatikan dan menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akhlak, dan nilai kasih sayang terutama kepada anak-anaknya. Para pendengar Pro 1 RRI DKI Jakarta yang dirahmati Allah SWT, kita dapat membaca pelajaran dari kisah-kisah Nabi Lut ya, di dalam Al-Quran kita banyak tuh, panjang sekali di dalam surat-surat, di dalam surat Lut ya, Lut itu diceritakan kaum Lut itu sudah diperingatkan oleh Nabi Lut, ya kan? Apa yang diperingatkan oleh Nabi Lut? Maksudnya datangi, ini mohon maaf ya, ada dalam satu ayat yang pernah saya baca, saya khawatir nanti isinya tidak tepat, tapi artinya begini. Kata Allah, Nabi Lut diperingatkan, apa kamu mendatangi laki-laki di antara kamu? Ini laki-laki ya yang diseru oleh Nabi Lut. Kamu kok datang kepada laki-laki? Padahal istri-istrimu diciptakan Tuhan untukmu itu ada gitu. Bahkan kamu adalah kaum yang dimuliakan sebenarnya, tapi kok melampaui batas. Artinya mereka pada saat itu bicara. Nih, saya rentetan ayatnya pernah membaca kisahnya dalam Al-Quran. Kaum Lut bicara begini, kami tidak tertarik dengan wanita-wanita yang kamu sampaikan, wahai Lut. Jadi dia malah tertarik kepada kaumnya sendiri, yaitu laki-laki. Kemudian dalam surat lain juga disebutkan bahwa Nabi Lut itu telah mengajak kaumnya itu kembali ke jalan Allah dengan penuh kesabaran, ya kan? Mereka tidak langsung menghukum dan mencaci. Nah, kita juga begitu pada hari ini, mohon maaf. teman-teman kita ataupun apa ya masyarakat kita yang saat ini mungkin sudah tergabung di dalam lingkungan LGBT itu, kita dalam berdakwah tidak boleh menghukumi atau mencaci. Kita berdakwah tentu mengingatkan, mengajak mereka kembali kepada kebenaran. Nah, apa yang kita ceritakan yang tadi, Islam fitrah yang telah diberikan kepada kita harus ditanamkan kepada mereka kembali. Pelajaran penting bagi kita untuk memberikan atau menghadapi penyimpangan-penyimpangan atau kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Tugas kita bersama berdakwah tentu dengan keilmuan ya, tentu dengan kelembutan, dengan akhlak yang baik, contoh yang baik kepada mereka. Karena Allah berfirman, ya serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bil hikmah wal mau'izah. Jadi kita berikan pelajaran baik dan contoh bagi mereka. Memang tidak gampang mengajak orang yang sudah terpengaruh dalam lingkungan yang mungkin sudah melanggar syariat ya, aturan Allah. Nah, sekali lagi kita tidak menghakimi, tidak menghujat, karena mereka kalau ketika kita bicara, mereka merasa bahwa itu hak mereka menentukan siapa mereka, bagaimana hidup mereka, menurut mereka itu hak azazi. Padahal Islam sudah mengajarkan bahwa kita, makhluk Allah itu diciptakan berpasangan. Fitrahnya manusia juga bahwa kita fitrah sebagai laki-laki, kita fitrah sebagai perempuan. Kalau di dunia ini mesti menjaga fitrah itu sehingga kita bisa melaksanakan keberlangsungan hidup di dunia. Mohon maaf, kalau seandainya itu tidak kita tidak apa namanya, kita tidak ingatkan kepada teman-teman kita atau ingatkan kepada mereka-mereka yang hari ini sudah salah memahami ketertarikannya, maka keberlangsungan hidup manusia ini mungkin terganggu ya, dan juga mungkin terancam. Inilah pada saat ini yang muncul di tengah kita, Mas Bam. Dan kita juga hidup di zaman digital, ya nama di mana dalam hitungan detik, anak-anak dan remaja kita dapat mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia. Bahkan informasi yang mereka dapatkan tentang pergaulan-pergaulan itu tidak mereka keluar rumah, tapi dalam rumah pun mereka bisa mendapatkan informasi yang tadinya harus kita batasi ya, tapi mereka bisa mengakses tersendiri di rumah mereka. Nah, maka dari itu di sini penting sekali pendidikan agama yang kuat dan keteladanan di rumah tangga ini menjadi bekal yang sangat penting di dalam keluarga. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia itu memiliki kehormatan. Jadi mereka juga harus tahu kita ini punya kehormatan. Artinya kita harus jaga marwah kita. Mohon maaf, sebagai seorang laki-laki itu harus tegap, ya kan? Kuat, kemudian gagah. Lah kalau misalnya dia sebagai seorang laki-laki lemah, gemulai, kemayu, itu kan sudah menjatuhkan marwah kita sebagai seorang muslim laki-laki ya, atau sebaliknya perempuan, kita diciptakan fitrahnya lemah gemulai, ayu, tapi kita kok malah mau menjadi seorang yang gagah, ya kan, kuat. Kalau kata kita nih kayak mulanya berawal dari tomboy-tomboy gitu ya, tapi ternyata nanti belakangan sudah berubah menjadi apa ya, strong, kuat seperti seorang laki-laki. Nah, seorang muslim tidak dibenarkan ini yang seperti ini. Artinya kita menghina, kita merendahkan dan melakukan apa yang melanggar aturan syariat yang Allah sudah berikan fitrah kepada kita, dianugerahkan sebagai seorang yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita. Kita sebagai seorang wanita, kita sebagai seorang laki-laki. Nah, bagaimanapun dan kepada siapapun kita mesti jaga ini. Pada saat yang sama, seorang muslim juga harus berusaha menjaga diri agar tetap mengikuti tuntunan syariat. Nah, ini kenapa kita ungkap Islam, fitrah, dan tantangan LGBT di era digital atau era modern pada saat ini, Mas Bam. Karena kalau
2: Ya.
3: ini kita tidak angkat bahwa Islam itu mulia, Islam itu menciptakan, Allah menciptakan semua berpasangan, ya kan? Kemudian Allah ciptakan kita, fitrahnya sudah jelas ya, fitrah sebagai seorang laki-laki, fitrah sebagai seorang perempuan. Jadi jangan dilanggar aturan itu. Kalau kita sudah melanggar aturan itu, maka kita tidak menjaga keberlangsungan hidup manusia. Ini yang kita ungkap di tema kita pada saat ini. Ya, mungkin untuk prolog demikian kita kembalikan
2: Baik,
3: kepada
2: Bu
3: Mas Bam
2: Ustazah.
3: di studio.
2: Baik, Bu Ustazah. Dan pendengar Pro 1, untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar tema kita di pagi hari ini, Islam, Fitrah, dan Tantangan LGBT di Era Modern, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda via WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar? Dan pada saat itu, anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak. Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama Bamsari di Jakarta pagi ini, tepatnya sekarang di Mutiara Pagi. Untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar tema, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Dan temanya adalah mengenai Islam, fitrah, dan tantangan LGBT di era modern. Bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini, ada Ibu Ustazah Rosa SAG MPD, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, sekaligus juga Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia di Jakarta. Ibu Ustazah.
1: Baik, Mas Bam.
0: Baik, Ibu, langsung ke pertanyaan pendengar ya, Bu ya. Ini yang pertama ada Ibu Santi di Bekasi. Assalamualaikum, Bu Ustazah.
1: Assalamualaikum, Bu Santi.
0: Saya kebetulan punya seorang teman, Ibu, yang sejak kecil kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya, bahkan tumbuh tanpa figur ayah. Ada juga yang kemudian mengaku mengalami pelecehan seksual dari kecil. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Karena ternyata memang kehidupannya tidak ada orang tua dari kecil. Silakan Ibu saja.
1: Baik, Masya Allah, pertanyaannya sangat baik sekali ya, karena memang ini sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan karakter seorang anak. Memang kita tahu bahwa keluarga itu adalah madrasah pertama, Mas Bam. Anak-anak itu belajar bukan hanya di sekitar saja, tapi dia belajar yang awal itu ada lingkungannya. Dari kecil kan yang akan dia contoh itu adalah seorang ayah. Contoh ya, kalau di rumah tangga, ayah itu kalau mau suruh sholat anaknya, dia sholat, dia jaga sholatnya, ya kan. Ibu juga begitu, akan memberikan akhlak kepadanya, kepada anaknya, dia juga menjaga akhlaknya di depan anak-anaknya. Mereka saling menyayangi dan saling berkomunikasi. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tidak ada orang tuanya gitu dari kecil? Nah, inilah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, kita sebagai tetangga. Nah, ini tetangganya itu kita akan melihat anak seorang anak yatim gitu ya, mohon maaf, di sekitar kami juga ada yang seperti itu, anak yatim yang tidak memperoleh kasih sayang dari orang tuanya. Kitalah sebagai seorang muslim tetangganya yang berkewajiban menjadi orang tua gitu ya, menjadi orang tua bagi mereka, menyayangi mereka, mendidik mereka, mempergauli mereka. Jadi mereka jangan dijauhi ya, kemudian mereka juga jangan dicela gitu. Mohon maaf, kadang-kadang kan ada juga nih bahasa di masyarakat nih, Mas Bam. Emang kalau anak yatim ya perangainya gitu. Padahal mestinya tidak begitu. Mesti anak yatim kita sayangi ya, kita kita bela ya. Kemudian kita berikan yang terbaik kepada mereka sebagaimana mereka juga membutuhkan kasih sayang seperti anak-anak kita gitu. Jadi menjadi tanggung jawab tetangganya, menjadi tanggung jawab kita masyarakat di sekitar anak yatim di satu tempat untuk memberikan pelayanan kasih sayang dan penghidupan terhadap anak-anak yang tadinya tidak punya ayah dari kecil ya, apalagi tidak punya kedua orang tua. Seperti itu, Mas Bam. Jadi punya kewajiban kita seorang muslim, tetangganya, orang terdekatnya, kemudian kita sendiri sebagai muslim mesti memahami bahwa yatim itu adalah tanggung jawab kita, ataupun orang-orang yang tadinya tidak punya orang tua itu dari awal kecilnya itu adalah tanggung jawab kita semua orang muslim. Seperti itu, Mas.
0: Baik. Ibu Ustazah, kalau pertanyaan berikutnya adalah mengenai bagaimana dengan kondisi yang saat ini ternyata dia sudah memilih jalan hidupnya karena dia sudah terbiasa dengan kehidupan masa kecilnya.
1: Sebentar, jalan hidupnya masa kecilnya ini maksudnya jalan hidupnya apa nih?
0: Artinya
1: jalan hidup
0: gini,
1: salahnya?
0: Iya, karena mungkin dari kecil dia sudah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua sampai akhirnya dia memilih jalan hidupnya, artinya mungkin menjadi salah satu LGBT itu, dan akhirnya setelah dewasa sekarang dia merasa ya sudah, gue dari kecil seperti ini, gak ada yang membina gue udah terbiasa seperti ini. Apa yang harus dilakukan?
1: Iya. Oke, baik. Inilah tadi pentingnya pendidikan ya, pendidikan lingkungan ya. Tadi dari kecilnya dia tidak punya orang tua gitu, dia tidak tidak ada yang memberikan kasih sayang. Udahlah ini gue ya, jadi dia dapat kasih sayang dari teman ya. Mereka kan merasa bahwa mereka diperhatikan oleh sesama mereka kan gitu ya, Mas Bam ya. Kalau kita lihat ya, mereka dihargai oleh sesama mereka gitu. Nah, inilah tanggung jawab kita ini. Ini sebenarnya apa? Kita ini termasuk berdosa juga, Mas Bam, kalau melihat sekitar kita, apalagi yang tadi itu anak-anak sampai sudah memberikan jas kepada dirinya, ini gua, hak gua menentukan hidup, karena saya gua tidak mendapatkan apa yang gua inginkan, apa yang sebenarnya mungkin harus gua lakukan dari sejak awal dini gitu. Dan mohon maaf ya Mas Bam, mereka itu kalau sudah masuk di lingkungan itu, saya punya kenalan ya, binaan anaknya, mohon maaf banget, tidak ketahuan Mas Bam, jadi sudah mulai terpengaruh dengan itu. Dan itu Mas Bam dikejar-kejar dan tidak boleh keluar dari lingkungan itu gitu, ya kan? Maka dari itu ini perlu kita tanamkan keimanan terhadap anak-anak kita dari dini. Bagaimana dengan anak-anak yang tadi tidak punya orang tua? Siapa yang akan menanamkan keimanannya? Ya lingkungan Mas. Dan satu yang kedua, mereka sendiri tidak boleh menyatakan bahwa ya beginilah gua, kehidupan gua seperti ini, salah siapa gitu. Kita juga punya kesalahan karena kita tidak memahami fitrah kita sendiri. Kan dia bukan berarti anak kecil gitu ya, yang tidak mengetahui, yang tidak mendapatkan informasi, betul nggak Mas Bam? Kalau orang yang sudah dewasa, udah baligh minimal, dia bisa membedakan baik dan buruk, ya kan Mas Bam? Jadi tidak ada itu yang namanya ungkapan gua udah jalannya begini, dari kecil gua udah begini, jadi ya ibarat kata pasrah dah, ya kan? Nggak boleh begitu. Jadi kita harus tahu fungsi kita, fitrah kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai manusia. Fitrah kita tadi sudah di awal kita sampaikan, kalau fitrah kita sebagai seorang laki-laki, ya kita mesti menghargai, ya kan, apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau fitrah kita sebagai seorang perempuan, ya kita harus menghargai. Jadi mereka harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk kalau udah dewasa, kecuali anak kecil ya, anak kecil yang belum baligh, dia tidak paham, nah itu baru kita bisa memaklumi. Tapi kalau sudah dewasa tidak bisa dimaklumi Mas, karena ilmu itu, agama itu kudu harus di dipelajari, dan kita mesti mencari gitu ya, mencari. Dan kalaupun misalnya kita tidak bisa menyalahkan lingkungan, karena kita juga sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah ini juga perlu kita tekankan juga Mas. Jadi kan kadang-kadang mereka menyalahkan lingkungan, ya kan, menyalahkan keadaan. Padahal kan mereka juga bisa membedakan baik dan buruk Mas Bam. Ya gitu Mas Bam, jawaban saya sementara.
0: Baik, ada pertanyaan dari Pak Rian di Depok. Assalamualaikum Ibu Saza.
1: Ya, waalaikumsalam Pak Rian.
0: Saya punya anak remaja, Bu Saza. Dia sering pernah bilang, kalau Ustadz saja banyak bermasalah, kenapa kita harus mendengarkan ceramah? Saya sedih mendengarkannya. Bagaimana menjelaskan kepada anak bahwa kesalahan seseorang tidak berarti ajaran Islamnya salah? Silakan Bu Saza.
1: Iya, betul. Betul banget ya, ya Allah. Mengerikan sekali hari ini. Inilah tantangan zaman pada hari ini ya Mas Bam ya. Bagaimana kasus-kasus yang kita lihat, anak itu tidak salah yang mengungkapkan itu ya, karena dia mungkin mengungkapkan kekesalan juga ya. Bagaimana kita harus mendengarkan ustadz-ustazah itu ceramah gitu, memberikan mauizah hasanah ya, ajaran-ajaran baik, pembelajaran baik, sementara mereka juga melanggar gitu. Nah inilah yang namanya karakter Mas. Karakter itu dibentuk dari awal mereka memahami fitrah mereka. Karakter itu dibentuk dari lingkungan. Mohon maaf, dan juga mohon maaf sekali, keimanan itu juga dituntut dalam setiap pribadi muslim. Seorang ustad ya, seorang ustad ini anu ya, apa namanya, personal ya, tidak semua kita bawa ustad itu seperti itu. Ini adalah oknum ya, seorang ustadz yang melanggar aturan gitu, artinya dia yang harus mendidik kok malah dia yang melanggar gitu. Nah ini berarti keimanannya masih dapat kita katakan, mohon maaf ya Mas, kurang iman ya. Masa anak murid kita sendiri kita cabuli gitu kan ya. Berarti ini ustadz bukan kita tidak menyatakan bahwa ustadz yang sebenarnya, berarti ini belum sempurna, belum kafah ya, belum kuat imannya, dan dia belum mumpuni sebagai seorang ustadz, sebagai seorang yang memberikan keilmuan, memberikan contoh gitu ya. Ya namanya guru itu dia memberikan contoh. Uri Handayani ya, kalau kita ingat dulu apa namanya dalam aturan mendidik gitu. Jadi kita itu mencontohkan. Nah kalau seorang ustadz tidak bisa mencontohkan, berarti dia belum mumpuni menjadi seorang ustadz. Dan ini adalah memang personalnya, mohon maaf ya, belum kuat imannya sebagai seorang Muslim dan tidak menjaga hawa nafsunya. Jadi mungkin kita bagaimana sih mendidik, memberikan apa namanya, penjelasan kepada anak itu. Nah, semua ustadz itu kita namakan ustadz karena dia memang sudah memahami ajaran-ajaran kebaikan dan dia bisa mencontohkan. Kalau ada seseorang yang menyatakan dirinya ustadz tapi dia tidak bisa mencontohkan kebaikan, itu bukan ustadz, dia melabel diri sendiri sebagai seorang ustadz, ya kan? Namun sebenarnya belum mumpuni untuk menjadi seorang ustadz contoh yang baik kepada muridnya ataupun lingkungannya. Mungkin itu ya yang kita sampaikan. Artinya ini adalah kasus personal, jadi oknum, bukan kesemua dan keseluruhan ustazah yang mempunyai karakter ataupun moral seperti itu.
0: Baik.
1: Mungkin tapi memang ini pendekatannya agak sulit ya Mas, kalau ya. Mereka sudah a priori ya. Ya. Ini bagaimana, ngapain sih gitu Mas.
0: Baik. Bu Ustazah, sebagai penutup, apa yang ingin digarisbawahi mengenai tema di pagi hari ini? Silakan, boleh singkat saja.
1: Baik. Memang menjaga fitrah ini Islam itu kita mulai dari keluarga Mas. Dari keluarga kita sudah memulai mengenalkan bahwa fitrahnya manusia itu seperti apa kepada anak-anak dan lingkungan kita. Sebagai penutup, ada beberapa hal ikhtiar yang harus kita lakukan agar memang ini kita bisa ciptakan. Artinya anak kita tidak terpengaruh dan kita juga bisa meminimalisir lingkungan-lingkungan LGBT ini menyebar di sekitar kita. Yang pertama, kita perkuat iman ya, anak-anak kita kita ajarkan melakukan sholat ya kan, membaca Al-Quran dan berdoa selalu agar kita Allah berikan hidayah gitu ya. Kemudian juga membangun keluarga itu dengan penuh kasih sayang dan komunikasi. Mas, hari ini kan mohon maaf karena lingkungan kita dipengaruhi dengan media digitalisasi, komunikasi kita itu kurang yang secara tatap muka gitu, sentuhan itu sangat kurang sekali Mas. Bahkan mohon maaf, di rumah kita masing-masing kita seperti berjauhan dengan anak-anak kita gitu. Nah, ini harus dibangun lingkungan yang penuh dengan komunikasi dan kasih sayang. Terus anak-anak harus didampingi Mas saat ini ya kan, saat menggunakan media digital, karena memang banyak yang mengenal lingkungan itu justru dari media digital dan berkomunikasi intens dengan kelompok-kelompok mereka. Kemudian perbanyak kegiatan positif dengan anak-anak. Mohon maaf, saya punya teman yang Masya Allah ya, jadi soko guru juga bagi kita. Dia setiap minggu itu Mas Bam menyiapkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan keluarganya, anak-anaknya. Event itu hanya rekreasi di tempat yang sederhana, tapi mereka berkumpul, disitulah komunikasi terjalin, kemudian memberikan ajaran-ajaran dan contoh-contoh yang baik pada anaknya. Mungkin itu saat ini Mas Bam.
0: Baik, Bu Ustazah.
1: Yang bisa kita lakukan sesederhana mungkin, tapi sangat berdampak positif dan besar bagi kehidupan anak-anak kita.
0: Baik.
1: Terima kasih malah hari ini Mas Bam, kalau ada hal-hal yang baik insya Allah menjadi keberkahan bagi kita, tapi kalau ada kesalahan-kesalahannya mungkin itu saya silap, saya mohon dimaafkan. Bilahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Mas Bam di studio.
0: Baik, Ibu Ustazah, terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dan pendengar, demikian tadi tema di pagi hari ini, Islam, Fitrah, dan Tantangan LGBT di Era Modern, bersama Ibu Ustazah Rosais AGMPD, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, sekaligus juga Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Kami akan sampaikan Warta Berita Jakarta tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Masa depan Jakarta akan berada di anak-anak yang penuh dengan inovasi, memanfaatkan perkembangan teknologi, artificial intelligence, tentang robotik.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung apresiasi pemenang Jakarta Robotik Games 2026. Polda Metro Jaya imbau warga tidak main hakim sendiri saat tangkap pelaku kejahatan. Berita selengkapnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pemenang Jakarta Robotik Games 2026 sebagai generasi inovator AI dan robotik. Penta Maidita melaporkan.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pemenang Jakarta Robotik Games 2026 sebagai generasi inovator AI dan robotik. Hal ini dinilai penting, khususnya dalam mempersiapkan talenta muda agar dapat beradaptasi sekaligus menjadi pelaku utama inovasi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono saat menghadiri acara pemberian penghargaan kepada pemenang Jakarta Robotik Games 2026 Piala Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026.
2: Dan tadi sudah diserahkan piala-pialanya bagi anak-anak yang menurut saya betul-betul memberikan harapan tentang masa depan Jakarta akan berada di anak-anak yang penuh dengan inovasi, memanfaatkan perkembangan teknologi, artificial intelligence, tentang robotik, dan macam-macam, Internet of Things.
3: Gubernur Pramono berharap ajang Jakarta Robotik Games menjadi agenda tahunan yang digelar dengan melibatkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, perguruan tinggi, komunitas hingga industri teknologi. Ia pun menekankan pentingnya pemberian dukungan yang berkelanjutan untuk para peserta dengan minat dan kemampuan di bidang robotik, mulai dari pelatihan, pendampingan, akses terhadap laboratorium dan fasilitas teknologi, hingga kesempatan mengembangkan prototipe yang mampu memberikan solusi bagi berbagai persoalan perkotaan. Adapun sebelumnya sebanyak 252 tim dari 120 sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA turut berpartisipasi dalam Jakarta Robotik Games 2026. Babak penyisihan telah digelar di Balai Kota DKI Jakarta pada 17 hingga 18 Juni 2026 dan dilanjutkan dengan babak final di Jakarta Fair Kemayoran pada 26 hingga 28 Juni 2026. Para peserta berkompetisi dalam berbagai kategori, mulai dari coding robot application, robot soccer, hingga robot kreatif. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemkot Jakarta Timur gelar Career Fest and Bazaar, ada 2.000 lowongan pekerjaan yang disediakan. Selengkapnya dilaporkan oleh Setio Agung.
4: Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Sudin Naker Transgi menggelar Career Fest dan Bazaar pada Selasa 28 Juli 2026 di Gor Ciracas. Sebanyak lebih dari 2.000 lowongan kerja dari 37 perusahaan, termasuk BUMN dan BUMD, ditawarkan kepada para pencari kerja. Career Fest juga melibatkan berbagai mitra, diantaranya Pusat Pelatihan Kerja, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jakarta, Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan Bazar UMKM Binaan Jakpreneur. Ditemui di lokasi Selasa siang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Timur, Fauzi, mengatakan kesempatan kerja juga dibuka untuk pelamar dengan disabilitas. Panitia juga menghadirkan berbagai layanan pelatihan keterampilan melalui lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja.
5: Termasuk ada lima perusahaan yang menyiapkan untuk teman-teman difabel, gitu ya.
6: tentunya ada berbagai persyaratan. Hari ini sebetulnya kita tidak hanya dari teman-teman swasta ini tidak hanya menyediakan ruang mereka bekerja. Tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi lebih penting kepada bagaimana hari ini menjadi ruang pertemuan antara swasta kan bisa ketahuan tuh kompetensinya yang dibutuhkan.
4: Hingga Selasa kemarin jumlah lamaran yang masuk tercatat telah mencapai lebih dari 3.000 lamaran. Para pencari kerja berasal dari lulusan SMK atau sederajat, perguruan tinggi, korban pemutusan hubungan kerja hingga orang dengan disabilitas. Jakarta Timur Career Fest dan Bazar berlangsung hingga Rabu 29 Juli di Gor Ciracas. Sementara pelaksanaan secara online melalui laman Karir Jakarta masih dibuka hingga 5 Agustus mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Polda Metro Jaya imbau warga tidak main hakim sendiri saat tangkap pelaku kejahatan. Maiska Daresa melaporkan.
7: Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan. Warga diminta segera menyerahkan pelaku kepada kepolisian agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, masyarakat memang diperbolehkan mengamankan pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Namun, tindakan tersebut harus tetap mengutamakan keselamatan dan tidak disertai aksi kekerasan.
8: Kan memang kalau kita melihat fenomena ini, melihat ada suatu kejadian peristiwa yang terdadak sehingga masyarakat mungkin langsung mengambil langkah sejenak yang harus diputuskan pada saat itu. Tapi kan harus melihat yang pertama tentang keselamatan jiwa raga bagi orang yang mengetahui suatu proses tindak pidana itu. Yang kedua harus melihat proses apabila mengamankan ini, ya kalau yang bersangkutan diamankan tidak membawa senjata tajam, tidak membawa senjata api, artinya harus ada rasa pengamanan terhadap diri pribadi masyarakat tersebut. Nah, apabila mereka sudah melakukan penghakiman sendiri, ada konsekuensi hukum. Karena negara kita adalah negara hukum. Nah, untuk tertangkap tangan itu ada di dalam aturan perundang-undangan di Indonesia itu ada. Apabila melihat langsung suatu perbuatan tindak pidana, kita masyarakat boleh melakukan mengamankan seseorang apabila tertangkap tangan, tetapi bukan untuk dihukum dihakimi sendiri.
7: Ia menjelaskan masyarakat juga perlu memastikan keselamatan diri saat mengamankan pelaku, terutama apabila pelaku diduga membawa senjata tajam atau senjata api. Setelah diamankan, pelaku beserta barang bukti dan keterangan saksi harus segera diserahkan kepada penyidik. Menurut Budi, emosi warga sesaat menyaksikan tindak pidana merupakan hal yang wajar, terlebih jika korbannya merupakan orang terdekat. Meski demikian, masyarakat diingatkan agar tetap berpikir jernih karena setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum. Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan kepolisian 110 untuk melaporkan tindak pidana yang sedang berlangsung. Laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah kepolisian, termasuk penangkapan terhadap pelaku sesuai prosedur yang berlaku. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Seorang pria di Jakarta Barat merekayasa menjadi korban begal untuk terbebas dari cicilan laptop yang dijalaninya. Alwan Sada melaporkan.
9: Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus laporan begal palsu yang dilakukan seorang pria berinisial A demi menghindari kewajiban membayar cicilan kredit sebuah laptop senilai 27 juta. Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Barat AKP George Ruben mengatakan, pelaku semula melaporkan dirinya menjadi korban pencurian dengan kekerasan di wilayah Cengkareng. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, polisi memastikan peristiwa pembegalan tersebut tidak pernah terjadi. Menurut George, laporan palsu itu dibuat agar pelaku memiliki dasar untuk mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan sehingga tidak perlu melanjutkan pembayaran cicilan yang masih berjalan. Laptop tersebut diketahui dibeli secara kredit dengan tenor 24 bulan dan cicilan sebesar 1,2 juta per bulan. Hingga saat ini, pelaku hanya membayar 5 kali angsuran. Dalam laporannya, pelaku juga mengaku mengalami luka akibat dibegal, namun hasil penyelidikan menunjukkan bahwa luka di lengan kirinya dibuat sendiri menggunakan gunting di kamar mandi di rumahnya di kawasan Kalideres. Demikian hal itu disampaikan George kepada wartawan pada Selasa 28 Juli 2026.
10: Jadi setelah kami dalami, kami lakukan penyelidikan, ternyata kejadian itu tidak benar. Maksudnya korban tersebut melaporkan ke pihak kepolisian bahwa dia dibegal. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata yang benar setelah kami lakukan penyelidikan bahwa korban sebenarnya tidak terjadi kejadian seperti itu, hanya mengarang cerita guna dengan dasar laporan polisi korban bisa mengajukan kepada kredit. Sebenarnya kredit laptop dia, tidak membayar kredit.
9: Polisi menyebut motif utama pelaku adalah menghindari kewajiban membayar cicilan laptop. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku juga mengaku memperoleh ide melakukan rekayasa tersebut setelah mencari informasi melalui artificial intelligence atau AI mengenai cara agar terbebas dari kewajiban membayar kredit. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ada sebuah cerita pendengar mengenai perjuangan sunyi seorang warga yang melindungi kesehatan lingkungan dari limbah pabrik di Jakarta Utara. Selengkapnya akan disampaikan Samsudin Ilyas.
11: Di setiap pagi saat sebagian besar orang menyambut udara segar untuk memulai hari, namun bagi warga di kawasan Cilincing, pagi hari justru menjadi awal dari kecemasan yang berulang. Begitu melangkah ke ruang tengah dan menyalakan 3 mesin pemurni udara yang terpasang di rumahnya, indikator pada alat tersebut hampir tak pernah menunjukkan warna hijau. Tanda udara bersih, warna merah, bahkan ungu kerap menyala terang, menjadi pertanda ancaman nyala bahwa udara yang mereka hirup di dalam rumah sendiri sedang berada dalam tingkatan berbahaya. Kebantenan mengatakan saat ini untuk mengurangi dampak dari polusi tersebut, di rumahnya menggunakan 3 air purifier yang setiap pagi dinyalakan. Itu selalu nilai polusinya tinggi, merah, bahkan ungu. Penggunaan 3 alat pemurni udara tersebut bukanlah untuk kemewahan, melainkan langkah terpaksa demi melindungi keluarga dari paparan polusi yang makin tak terkendali. Benteng pertahanan di dalam rumah pun rasanya makin rapuh menghadapi pekatnya polusi yang mengepung dari luar.
12: Warga Cilincing jaraknya kurang lebih 200-250. Dan tinggal di Cilincing ya hampir 49 tahun.
13: Bang, bisa dijelasin gak sih Bang, bisa diceritain gak soal baunya ini seberapa mengganggu dan sebenarnya Abang tuh sadar bau ini tuh dari kapan?
12: Kalau mengganggu cukup mengganggu Bang ya. Saya sudah suarakan ini hampir ya 10 tahunan lalu lah. Karena kami hanya berteriak sendiri, tidak punya kekuatan yang lainnya ya. Saya coba diskusikan. Dan beberapa kali aku teriakan masukan ke dalam satu aturan laporan. Ya, saya nggak tahu, mentah terus. Nah, tapi kalau untuk baunya itu terjadi bisa jam 2 pagi, manakala kami sholat malam, subuh, dan lain-lain. Dan cukup menyengat.
11: Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Udara kotor yang merayap sehari-hari telah berdampak langsung pada kesehatan masyarakat sekitar. Keluhan penyakit saluran pernapasan kini tak lagi menjadi cerita asing, melainkan ketakutan sebagian warga. Warga kini bergantung pada ketegasan dan tindakan nyata dari pihak berwenang. Bagi mereka ini bukan sekedar isu lingkungan di atas kertas, melainkan soal hak paling mendasar manusia, hak untuk dapat bernapas dengan lega dan sehat di rumahnya sendiri. Demikian Samsudin Ilyas.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Perum Bulog Cabang Serang menambahkan pasokan minyak kita sebanyak 20 ribu dus untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di pasaran. Lucia Astari melaporkan.
14: Perum Bulog Cabang Serang menambah pasokan minyak kita sebanyak 20 ribu dus. Pasokan yang didatangkan dalam 2 tahap, yaitu pada hari Senin dan Rabu, disiapkan untuk memperkuat ketersediaan minyak goreng di pasar-pasar Serang Raya dan Cilegon. Kepala Perum Bulog Cabang Serang Eko Nugroho menjelaskan, seluruh pasokan diprioritaskan untuk mengecer terutama di pasar-pasar stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP yang memiliki permintaan tinggi. Dengan tambahan tersebut, stok minyak kita yang dimiliki Bulog Cabang Serang kini mencapai sekitar 400 ribu liter. Jumlah itu diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir bulan depan.
15: Yang sudah kita kuasai itu ada 123 ribu liter ditambah tadi sekitar 240 ya. Pasar, cek pasar, cek harga, cek juga stok yang ada di pasar untuk memastikan

0: sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Langkah ini diharapkan menjaga ketersediaan pasokan sekaligus keterjangkauan harga bagi masyarakat. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Paripurna penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di DPRD Kota Cilegon disampaikan oleh Rohmanuddin.
2: Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon menggelar rapat paripurna dan rangka penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Cilegon Senin 27 Juli 2026 kemarin. Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Cilegon Robinsar, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Heru Iwan, dan jajaran serta perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robinsar mengucapkan terima kasih pada unsur pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon yang telah berkolaborasi dalam rangka pembahasan anggaran tersebut. Di mana, kata Robinsar, dalam kolaborasi itu pihaknya banyak menerima masukan dan rekomendasi dari DPRD Kota Cilegon yang nantinya akan diusulkan dalam pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Robinsar menyampaikan hasil penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten.
3: Anggota Banggar dan Pemerintah atas kolaborasi bersama kita merangkap pembahasan itu di banyak dinamika, banyak pasukan rekomendasi, insyaallah rekomendasi itu akan kita segera.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Heru Iwan menambahkan, setelah rapat paripurna terkait Raperda yang menjadi perda pertanggungjawaban tahun anggaran 2025, pihaknya berharap setiap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon dapat dijalankan secara bersama dan menjadi evaluasi untuk di tahun selanjutnya. Rizky menegaskan, pihaknya menginginkan agar rekomendasi dan catatan yang menjadi dasar untuk tahun 2026 dan rujukan KUA PPS dan juga RAPBD tahun 2027 menjadi dasar bagi TAPD dan Badan Anggaran.
3: Telah disampaikan oleh Badan Anggaran yang dilakukan rapat secara bersama dengan TAPD, ini bisa dijalankan secara bersama dan juga menjadi evaluasi untuk tahun anggaran selanjutnya.
2: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pameran Nasional Pusaka Nusantara 2026 resmi dibuka dan menghadirkan puluhan koleksi bersejarah dari berbagai museum untuk masyarakat secara gratis. Selengkapnya akan disampaikan oleh Fitria Aulia.
4: Pameran Nasional Pusaka Nusantara tahun 2026 resmi dibuka di Museum Negeri Banten, Jalan Masjid Agung Banten, Kasmen, Kota Serang, pada Senin 27 Juli 2026. Mengusung tema merawat jejak peradaban, menguatkan identitas Nusantara, pameran berlangsung hingga 20 Agustus 2026. Sebanyak 27 museum dari berbagai daerah di Indonesia turut berpartisipasi. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susianti, mengatakan, pameran tersebut menjadi ajang promosi kekayaan benda pusaka Indonesia kepada masyarakat.
5: Cara ajang promosi kepada masyarakat luas bahwa Indonesia itu kaya dengan benda pusaka. Dan tentu saja ini harus dikenalkan kepada anak-anak, kepada masyarakat umum, sehingga tidak lekang oleh waktu, tidak tergerus oleh modernisasi.
4: Eli menambahkan, setiap museum membawa koleksi unggulan dengan keunikan dan cerita sejarah yang berbeda. Menurutnya, keberagaman koleksi tersebut menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal warisan budaya Nusantara. Pameran dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat langsung koleksi dari 27 museum di Indonesia. Pemerintah Provinsi Banten berharap pameran mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian benda pusaka. Kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat identitas budaya bangsa melalui warisan sejarah yang dimiliki Indonesia. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung apresiasi pemenang Jakarta Robotik Games 2026. Polda Metro Jaya imbau warga tidak main hakim sendiri saat tangkap pelaku kejahatan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
2: Iya Bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
1: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
2: Zaman sekarang wajar Bu, semua anak main gawai.
1: Tenang, belum tentu bahagia loh Kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
2: Iya juga ya Bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
1: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
9: Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama Bam Sari. Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti ya. Kalau dilihat dari cuaca pagi hari ini, kelihatannya sih agak-agak terlihat ada awan tebal ya. Tapi bagaimana dengan informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh BMKG? Kita dengarkan sama-sama informasinya dari Dendi Rona Purnama. Selamat pagi Mas Dendi.
10: Ya, halo, selamat pagi Mas.
9: Pagi Mas. Mas, informasi perkiraan cuaca untuk hari ini wilayah Jabodetabek, silakan.
10: Ya, untuk kondisi terkini memang tidak terpantau adanya hujan ya, meskipun beberapa wilayah tampak berawan, dan prediksinya pada pagi hingga siang nanti cuacamu masih relatif kondusif secara berawan hingga berawan. Namun memang untuk hari ini masih terdapat potensi hujan ya, meskipun secara lokal di wilayah bagian selatan dari Jabodetabek ya, termasuk wilayah Bogor, kemudian juga Depok, dan kemungkinan wilayah bagian selatan Jakarta juga ya, seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masih ada potensi hujan meskipun ringan saja, termasuk Tangerang Selatan dan juga di wilayah Tangerang ya pada sore menjelang malam hari. Sementara untuk dini hari diprediksi kembali cerah berawan hingga berawan sebagian besar wilayah Jabodetabek.
9: Bagaimana dengan suhu dan kelembapan hari ini?
10: Ya, terkait suhu sendiri berkisar antara 24 sampai 34 derajat Celcius yang khususnya untuk di wilayah Jakarta. Sementara untuk wilayah Jabodetabek, mungkin untuk wilayah Bogor kemungkinan bisa berkisar antara 19 sampai 34 derajat Celcius.
9: Bagaimana dengan kondisi penyeberangan?
10: Ya, terkait penyeberangan sendiri, khususnya untuk kondisi perairan ya, di wilayah bagian utara dari Jakarta masih relatif kondusif ketinggian gelombangnya. Berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Begitupun untuk daerah penyeberangan Merak Bakauheni ya, atau di Selat Sunda bagian utara, juga kondisi ketinggian gelombangnya masih dalam kategori yang relatif rendah ya.
9: Untuk kondisi penerbangan?
10: Ya. Terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus ya, yang bisa menyebabkan aktivitas penerbangan relatif terganggu, beberapa wilayah memang masih terdapat potensi, termasuk di wilayah Sumatera ya, terutama wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian juga di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan bagian utara hingga tengah, di wilayah Sulawesi bagian tengah dan juga Sulawesi bagian utara, kemudian di wilayah Maluku bagian utara, dan juga di wilayah sekitar Papua Tengah dan Papua Pegunungan untuk hari ini.
9: Baik, ada himbauan untuk pendengar Pro 1?
10: Ya, himbauannya mungkin meskipun secara umum ya, wilayah Indonesia sebagian besar sudah mulai memasuki musim kemarau, beberapa wilayah juga memang masih terdapat potensi hujan ya, termasuk tadi di wilayah Jabodetabek meskipun secara lokal, maka dari itu perlu selalu mengupdate informasi cuaca dan juga selalu siap siaga ya terhadap potensi kondisi cuaca, baik itu pada saat kering maupun pada saat terdapat potensi cuaca yang buruk ya, atau potensi hujan seperti itu.
9: Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Dindi, selamat bertugas kembali, selamat pagi.
10: Selamat pagi, terima kasih.
9: Terima kasih kembali. Dindi Rona Purnama, Prakirawan BMKG Pusat untuk Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
3: Saya paham perasaan Ibu Novi. Tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
2: Saya takut dia gak diterima, Bu.
3: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
2: Wah, serius, Bu?
3: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
2: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
3: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
4: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kan informasi dan inspirasi bersama Bamsari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Selamat pagi yang baru bergabung. Bagaimana kondisi Anda pagi hari ini? Sehat mudah-mudahan ya, atau lagi banyak pikiran? Aduh, santai dulu aja. Mudah-mudahan apa yang Anda pikirkan hari ini bisa menjadi sesuatu hal yang solutif ya, apapun masalah Anda. Oke, masih menemani Anda di pagi hari ini tentunya dengan informasi yang akan saya bagikan untuk yang berada dalam perjalanan atau menuju ke perjalanan ya pagi hari ini. Dari Ruang Jasa Marga nanti akan kami sampaikan, tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan oleh RTMC di Lantas Polda Metro Jaya bersama Aibda Yogi Supono. Aibda Yogi, selamat pagi.
1: Selamat pagi sahabat sekolah saya, tetap jaga kesehatan dan semangat pagi.
0: Selamat pagi sahabat sekolah. Informasi untuk pagi hari ini seperti apa arus lalu lintasnya, silakan.
1: Ya, untuk yang pertama tadi sekitar pukul 6 ada lampu merah karet Bifak Jakarta Pusat mengalami gangguan dan saat ini sudah normal kembali, sudah ditangani oleh petugas ATCS di Sub Jakarta Pusat, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk proyek galian masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya depan Wika Tower, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan satu lagi, seberang Wika Tower, tepatnya terowongan Halim Lama yang mengarah ke arah UKI. Ini juga ada galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Bekasi Kota, ada tepatnya depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota. Lalu lintas dari seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Kalimalang, ada kepadatan imbas proyek galian gorong-gorong di lokasi seputaran objek lokasi tersebut. Dan untuk di ruas tol pagi ini tepatnya di seputaran Japek, tadi sekitar pukul 6 ada penanganan kecelakaan tepatnya di Bekasi Timur di kilometer 18-400 arah Cikampek di lajur 1 dan saat ini masih penanganan petugas. Masih di Japek tepatnya di Cibitung di kilometer 25 yang mengarah 268195 arah Cikampek, ini padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati. Berada seputaran Janger pagi ini, tepatnya di seputaran Kebon Jeruk di kilometer 3-400 arah Tangerang, ini ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sampai dengan bawah luar atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Masih di seputaran Janger, tepatnya di Karang Tengah di kilometer 10-400 arah Bitung, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sampai dengan bawah luar dan saat ini ada ketersendatan arus lalu lintas. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 29 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian Mas Bams.
0: Bagaimana dengan jalan protokol, Aibda Yogi?
1: Ya, untuk protokol mulai dari seputaran MT Haryono, Cawang yang mengarah ke arah Gatot Subroto dalam kota, arteri pagi ini masih ramai lancar. Begitu juga untuk seputaran Sudirman Tamrin, terutama dari Bundaran Senayan, Simpang Susun Semanggi yang mengarah ke arah seputaran HI, Sarina dan HI pagi ini juga masih ramai lancar untuk akses seputaran dalam kota pagi ini. Demikian Mas Bam.
0: Apakah ada aksi penyampaian pendapat hari ini?
1: Ya, nanti rencana sekitar pukul 10.00 WIB, maaf kami ulangi, sekitar pukul 13.00 di depan Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan. Yang kedua, depan Kejaksaan Agung sekitar pukul 10. Maaf kami ulangi, sekitar pukul 13.00 dari elemen yang berbeda. Yang ketiga, pukul 13.00 di kantor pusat PT PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Yang keempat, pukul 10.00 di Silang Monas, seberang Gedung Dana Reksa, Jakarta Pusat. Empat objek lokasi, saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari perkembangan dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mas.
0: Baik. Bams. Himbauannya untuk pendengar Pro 1?
1: Ya, kami himbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan, dan tidak kena penindakan dari kamera, etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian Mas Bams.
0: Terima kasih untuk informasinya, selamat bertugas kembali, selamat pagi Abda Yogi.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib lalu lintas. RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Abda Yogi Supono untuk Pro 1 RRI Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Masih bersama Bam Sari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti pendengar. Sambil ditemenin sama Rif dengan Raja, saya mau menginformasikan nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk Warta Berita Sentral. Setelahnya Bam Sari masih akan terus melanjutkan kebersamaan di Jakarta pagi ini. Stay tune terus ya.
1: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
4: Tapi dalam keputusan, kadang-kadang tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
2: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air